0: sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menyelenggarakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
0: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
0: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Kolantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Peningkat baru saja kita ikuti warta berita sentral bersama dengan Pro 3 untuk mengupdate informasi di sejumlah informasi di daerah di Indonesia ya tentunya, dan juga informasi internasional. Dan tadi kita juga sudah ikuti dialog interaktif pagi hari ini pendengar, tentunya masih kami akan hadirkan, masih akan kami temani Anda di Ternate pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kemudian jangan lupa pendengar, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, kami akan kembali menghadirkan dialog interaktif di siang hari ini, di mana nanti akan membahas mengenai merawat keragaman bersama dengan Bung Muksin dari Moderat Milenial Agen 1 Maluku ya pendengar. Baiklah pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan tentunya untuk menemani pagi hari Anda ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Pendengar, kepolisian sektor atau Polsek Ternate Utara ini berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kantong minuman keras tradisional jenis cap tikus. Barang haram ini diamankan di pelabuhan speedboat Kelurahan Dufa-Dufa setelah bertolak dari Jailolo pada hari Senin 10 Agustus 2026. Untuk mengelabuhi petugas saat melaksanakan razia, saat tiba di Ternate, pendengar, miras tersebut dikemas dalam 3 dus air mineral berukuran besar dan disimpan di bagian bagasi depan speedboat. Berdasarkan keterangan anak buah kapal atau ABK, barang tersebut merupakan titipan dengan sistem cash on delivery atau COD untuk dibawa ke kota Ternate. Dan kemudian pihak ABK tidak mengetahui pemilik barang yang dimaksud. Selanjutnya, seluruh barang bukti diamankan oleh petugas untuk dibawa ke Mapolsek Ternate Utara guna untuk proses lebih lanjut. Kapolsek Ternate Utara KP Rusli Hanafi melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukhadar menegaskan bahwa kegiatan razia ini akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai upaya preventif dalam menekan peredaran miras ilegal di wilayah hukum Polsek Ternate Utara. Kasih Humas juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran minuman keras ilegal di lingkungannya. Ya. Demikian ya pendengar, ini masih banyak begitu ya barang haram ini yang diselundupkan begitu ya pendengar, miras ilegal jenis cap tikus yang memang ini jadi temuan banyak di wilayah Ternate ya pendengar. Ini salah satunya adalah penyelundupan miras dari Jailolo begitu ya dengan sistem COD begitu. Ya, ini dan juga dari kepolisian menghimbau kepada masyarakat ya mendengar untuk berperan aktif tentunya dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran minuman keras ilegal di lingkungannya. Untuk informasi lainnya, mendengar masih akan kami hadirkan ya tentunya di Ternate pagi hari ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tentu tidak hanya menjadi momen perayaan ya, tetapi juga menjadi kesempatan bagi orang tua untuk mengenalkan makna perjuangan kepada anak-anak. Melalui pendekatan yang sederhana dan juga menyenangkan, nilai-nilai cinta tanah air dapat ditanamkan sejak usia dini. Salah satu cara yang dapat dilakukan pendengar adalah menceritakan sejarah perjuangan bangsa dengan bahasa yang mudah dipahami ya tentunya, dan kisah para pahlawan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga tokoh nasional lainnya ini dapat menjadi inspirasi tentang keberanian, pengorbanan, dan juga semangat pantang menyerah. Kemudian orang tua juga dapat mengajak anak mengikuti upacara bendera atau menyaksikan prosesi peringatan kemerdekaan bersama dengan keluarga. Selain itu, kegiatan kreatif seperti membuat bendera merah putih, menggambar, ataupun menghias rumah yang tentu bertemakan dengan kemerdekaan ini dapat membantu anak dalam memahami simbol-simbol kebangsaan dengan cara yang menyenangkan. Pengenalan lagu-lagu nasional dan juga permainan tradisional dalam perayaan 17 Agustus juga menjadi sarana efektif pendengar untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap Indonesia. Di balik berbagai perlombaan tersebut, anak dapat belajar tentang kerjasama, sportivitas, persatuan, dan juga semangat gotong royong. Tidak kalah penting, orang tua juga dapat mengenalkan keberagaman ya mengenai budaya Indonesia sekaligus mengajarkan sikap saling menghormati perbedaan. Pemahaman bahwa kemerdekaan ini juga berarti kebebasan yang disertai tanggung jawab akan membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang menghargai hak dirinya maupun orang lain. Dengan melibatkan anak dalam berbagai aktivitas yang syarat akan makna ya pendengar mengenai peringatan Hari Kemerdekaan, ini tidak hanya tentunya menjadi perayaan tahunan tetapi juga menjadi media pendidikan karakter. Harapannya, generasi muda akan tumbuh dengan rasa nasionalisme yang kuat serta mampu mengisi kemerdekaan melalui sikap, prestasi, dan juga kepedulian terhadap sesama. Demikian pendengar untuk informasinya ya, di mana ini kita tentu dapat mengajarkan atau menanamkan makna kemerdekaan pada anak sejak dini. Untuk informasi lainnya, pendengar Anda dapat mengaksesnya dapat di portal kami di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Masih bersama dengan Safira, pendengar. Dan kita akan hadirkan tadi seperti yang informasi sebelumnya ya, pendengar, dialog Ternate siang hari ini, di mana suasana kemerdekaan kita tahu pendengar sudah mulai terasa begitu ya di berbagai penjuru negeri. Tahun ini bangsa Indonesia akan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dan 81 tahun Indonesia merdeka tentu bukan perjalanan yang singkat ya. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini itu lahir dari perjuangan para pahlawan yang berasal dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan juga daerah, namun memiliki satu tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang merdeka. Dan yang pendengar, lantas bagaimana kita bisa menjaga keberagaman tersebut agar tetap menjadi kekuatan, bukan menjadi sumber perpecahan ya. Inilah yang akan kita bahas dalam dialog Ternate siang hari ini, yaitu dalam program moderasi beragama mengenai tema merawat keragaman. Dan sudah tersambung melalui telepon bersama saya, pendengar, ada Kak Musin, yaitu beliau adalah agen MMA Moderat Milenial Agen Maluku ya. Selamat siang Kak Musin.
1: Selamat siang Kak Safira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sementara langsung di Ambon ya, ini Kak Musin ya?
1: Ya, lagi di Ambon, kebetulan lagi di rumah.
0: Oke, terima kasih waktunya Kak Musin sudah berkenan ya untuk berbincang di dialog siang hari ini ya.
1: Oke.
0: Oke, Kak Musin, ini kita ya membahas mengenai merawat keragaman ya. Kita juga ini mau memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun begitu. Nah, menurut Kak Musin ini apa sih yang bisa kita pelajari dari semangat persatuan para pendahulu bangsa gitu untuk kemudian kita tetap bisa terapkan begitu ya dalam kehidupan masyarakat saat ini. Silakan.
1: Oke, kalau berbicara tentang moderasi beragama dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin kita teringat dengan para pahlawan kita ya, yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia biar bisa merdeka tentunya. Dan kita sudah yang ke-81 tahun, itu artinya kita sebagai bangsa yang mungkin ya lebih beragam saat ini daripada tahun-tahun sebelumnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Konsekuensinya memang ya, kalau kita lihat di sosial media, orang-orang jadi apatis dengan kehidupan yang sekarang ini. Kemudian mungkin nilai-nilai Pancasila yang kurang, apalagi terutama buat anak-anak muda ya, karena anak muda adalah bagian yang paling rentan terhadap segala informasi yang ada di sosial media. Mereka biasa aja melakukan hal yang mungkin ya tidak bisa dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Karena sekarang tuh kalau kita lihat, mereka lebih apa ya, terpancing untuk hate speech di mana-mana. Itu kan sebenarnya melukai keragaman ya, apalagi kita sudah 81 tahun Indonesia merdeka dan para pahlawan sudah memperjuangkan hal itu kayak sia-sia aja gitu.
0: Nah, itu kalau menurut kamu sih di usia 81 tahun Indonesia ini, nah, seperti apa sih seharusnya kita memaknai kemerdekaan begitu ya, khususnya dalam konteks tadi anak-anak muda zaman sekarang tuh sekarang mudah hate speech begitu ya di media sosial begitu. Seperti apa, Kak Musin?
1: Oke, jadi sebenarnya kita juga dibekali oleh dari teman-teman dari Kemenak bahwa kita sebagai agen MMA, terutama buat anak muda ya harus bisa mengedukasi teman-teman muda dimanapun kita berada, mau di tempat kerja kita, mau di lingkungan kita, maupun di sosial media. Terutama ditekankan memang di media sosial ya, karena media sosial sekarang ini buat anak muda itu jadi sesuatu yang kurang aman. Artinya netizen ini banyak melakukan hate speech untuk sesuatu yang mereka merasa bahwa itu sesuai dengan kaidah mereka, dalam tanda kutip ya. Bahkan kalau kita melihat ada satu kesalahan saja, mereka tuh bisa apa ya melakukan pembulian, stereotip, hate speech, dan bahkan tuh serangan yang berbasis SARA ya, padahal SARA kan gue tahu itu mencederai keberagaman kalau menurut saya. Kemudian kadang-kadang ada konten kreator yang menggoreng isu-isu sensitif, walaupun sebenarnya tujuannya bukan itu ya, tapi ingin menaikkan engagement sosial media dia dan lain sebagainya. Ini yang memang harus kita hindari. Kemudian di sosial media juga kita apa ya, sebagai anak muda lebih bagus, alangkah bagusnya ya itu mengikuti atau follow influencer. atau mungkin orang-orang yang punya apa ya, banyak pengaruh yang membicarakan masalah-masalah moderasi dan lain sebagainya. Nah, hal ini penting untuk membentengi diri kita karena banyak mungkin informasi yang tidak bisa kita saring di sosial media, karena arus informasi di sosial media itu kan berjalan dan sangat cepat ya. Bahkan kejadian hari ini pun kayak kebakaran di kota A, jadi sedetik itu pun di kota B bisa tahu gitu loh. Seperti itu Kak Safira.
0: Oke, mungkin juga sebagai pengguna sosial media, kita sendiri yang harus ini ya, mengkontrol diri ya kamu sini ya. Karena memang beredar informasi itu sangat cepat dan kita harus memverifikasi ya, seperti apakah ini informasinya benar atau enggak. Karena kita kan juga generasi muda tuh pasti melek teknologi gitu kan ya, pasti bisa mengecek itu tuh hoax atau enggak gitu ya kamu sini ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Nah ini silakan. Silakan Kak Musin.
1: Jadi memang apa ya, anak-anak sekarang mungkin Z milenial itu memang mereka itu lahir langsung dapat gadget kan. Jadi mereka sangat familiar dengan hal itu. Bahkan sekarang tuh hate speech itu bisa lahir dari game-game yang online itu loh. Kita lihat anak muda, bahkan mereka bisa mengatakan dalam kata kutip ya, kata-kata kasar yang bisa mencederai teman online-nya di sosial media. Dan itu kan agak miris ya. Dan sudah punya kasus, akhirnya jatuhnya lari ke ranah hukum.
0: Betul. Nah ini kalau kamu sendiri melihat nih, bagaimana generasi muda ini dapat menjadikan momentum HUT ke-81 ya, kemerdekaan RI ini, kesempatan untuk memperkuat sikap toleransi dan juga moderasi beragama. Mungkin tidak hanya di sosial media ya, tapi juga di lingkungan bermainnya, mungkin di sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah juga, seperti apa?
1: Oke. Nah memang kalau di usia Indonesia yang ke-81 ini, moderasi beragama itu sebenarnya bukan lagi sekedar himbauan ya, tapi kayak semacam SOP kebangsaan ya, mau itu anak kecil, orang dewasa ya kan, kakek nenek kita misalnya. Tapi memang sama seperti makna kita memaknai bendera merah putih atau undang-undang dasar atau Pancasila, kita butuh sesuatu simbol apa ya, kebanggaan bahwa Indonesia butuh keberagaman yang saling melengkapi untuk tetap berdiri tegar. Nah kalau konteks bicara tentang lingkungan sekolah ya, karena sekolah itu kan beragam ya, kita punya teman-teman yang mungkin ada suku suku Bugis misalnya, suku Ambon misalnya, itu kita harus benar-benar saling menghargai. Karena kita juga kemarin beberapa kali ikut kegiatan dari Kemenak, kita di Indonesia ini banyak sekali tradisi-tradisi yang tidak dimiliki oleh daerah lain.
0: Misalnya
1: di Maluku itu ada tradisi abdau, mungkin di daerah lain tidak ada. Mungkin beberapa itu yang menganggap bahwa itu mencoreng nilai agama ya, tapi di lain pihak ada yang menganggap itu tidak mencoreng. Jadi perspektif ini yang kita rubah, bahwa tidak semua hal yang kita anggap negatif itu benar-benar negatif, kan daerah lain itu hal-hal yang positif misalnya. Nah dalam konteks sekolah, lingkungan ya, kita benar-benar menghargai teman-teman yang punya perbedaan dengan kita, tidak menghakimi terutama ya, karena sekarang tuh lebih banyak speak up. Mereka tidak suka sesuatu, mereka speak up. Tapi
0: Hal
1: itu yang kita dorong buat teman-teman yang melihat perbedaan-perbedaan ini agar bisa saling menghargai, itu intinya.
0: Nah ini saat ini pastikan ada untuk merayakan kemerdekaan tuh ya Kak, itu pasti ada perlombaan-perlombaan ataupun ada kayak gotong royong gitu kan ya pasti. Nah ini sekarang ini kayaknya sudah tergerus gitu ya anak-anak muda ini, kayak aduh malas deh gitu gotong royong, kerja bakti kayak gitu-gitu, padahal itu juga salah satu tujuannya untuk mempererat persaudaraan juga gak sih. Nah itu menurut kamu Sin gimana?
1: Iya sih, kayak kita lihat beberapa tahun belakangan ini, saya setuju ya, kita lihat beberapa tahun belakangan ini kayak hype untuk atau festive atau hype untuk merayakan kemerdekaan itu kayak semakin berkurang. Mungkin ya kita yang dulu-dulu tuh ada lomba ya, lompat karung, makan kerupuk, bisa membersihkan lingkungan sama-sama, ngecat tembok-tembok di daerah kan.
0: Iya, betul.
1: Sekarang tuh kayak kurang
0: ya. Berkurang ya.
1: Iya, mungkin dulu itu kita bahkan ada lomba ini menghias gerbang gitu loh, ke RT misalnya. Sekarang kita lihat tidak ada. Mungkin itulah ya, karena mungkin sekarang ini perubahan zaman semakin cepat, mungkin orang juga punya kesibukan, salah satunya ya, kita tidak mau apa memandang negatif karena mungkin punya kesibukan dan sebagainya. Jadi mungkin hal-hal itu jadi berkurang, tapi mungkin mudah-mudahan insya Allah bahwa supaya kemerdekaan di hati masyarakat Indonesia masih tetap ada walaupun hal itu sudah berkurang. Tapi harusnya ada ya.
0: Iya, harusnya ada. Dan mungkin itu ya dari anak mudanya itu sendiri harus ada kemauan ikut ya. Kadang-kadang tuh ada harusnya, yang malas harusnya. Gitu loh ya. Kayak sekarang tuh kayak aduh udah deh, gak usah deh kayak nyita waktu gitu. Padahal dulu tuh salah satu yang ditunggu-tunggu itu adalah itu ya, salah satunya ya.
1: Iya, salah satunya. Ya benar. Bahkan anak sekarang tuh mungkin kalau teman sepermain udah jarang ya, mereka lebih senang tuh dengan gadget masing-masing dalam rumah daripada bersosialisasi. Mungkin ada juga faktor dari ini ya.
0: Nah, iya betul-betul ini. Nah ini kalau ngomong-ngomong mengenai anak muda ini, Kak Muhsin, kalau di sosial media mungkin anak muda ini punya apa ya, power gitu ya untuk menyebarkan hal-hal baik juga begitu kan ya. Nah itu bagaimana kita memanfaatkan hal itu, Kak Muhsin?
1: Oke, jadi kan anak-anak sekarang kan apa ya, lebih dekat dengan sosial media ya, mau itu TikTok, mau itu Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Seharusnya mereka itu bisa menggunakan platform ini sebagai wadah untuk menyebarluaskan nilai-nilai keberagaman ya. Tapi untuk ke situ mungkin teman-teman perlu diedukasi juga ya, artinya karena tidak semua orang mau menyuarakan keberagaman, apalagi tidak tanpa digaji. Kecuali dia duta MMA misalnya. Ya, mungkin mereka lebih fokus untuk apa ya, pencarian jati diri atau mungkin pengembangan branding diri mereka. Tapi untuk menyebarkan nilai-nilai ini mungkin agak kurang. Itu memang harus kita apa ya, sadari bersama ya. Atau mungkin ada beberapa orang tuh yang concern ya kepada hal ini, kecuali dia yang tadi saya bilang dari MMA atau mungkin dari moderasi beragama apa dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan kedepannya ketika nanti teman-teman di Ternate mungkin mendengarkan siaran ini ya, teman-teman anak muda mudah-mudahan bisa bangkit lagi bahwa kita sudah dapat berapa tahun loh masa masih isu agama, masa masih isu SARA yang dimainkan gitu loh. Itu kayak udah basi gitu loh. Kita 80 tahun, banyak pahlawan udah ini loh, udah memperjuangkan kemerdekaan kita. Kita masih berkutat sama masing-masing ini ya, perbedaan ini gitu lah. Ya gitu.
0: Nah, ini pasti juga di media sosial itu tidak lepas dari adanya tren-tren viral begitu ya, Kak Muhsin ya. Dan tidak semuanya itu tren viral tuh positif begitu ya. Ada yang negatif juga, ada yang memiliki dampak yang kurang bagus begitu ya untuk anak muda, untuk generasi muda. Bagaimana ini seharusnya generasi muda ini menyikapi tren viral itu agar tidak ikut menyebarkan konten-konten yang negatif begitu, kayak yang mengandung kebencian, diskriminasi ataupun provokasi gitu.
1: Nah, ini sebenarnya pertanyaannya bagus sekali ya. Sebelum aku jawab, aku cuman mau bilang ya, dulu ya, dulu 2-3 tahun dulu, kalau kita lihat jelang 17 Agustus banyak influencer yang memposting kegiatan-kegiatan yang berbasis kemerdekaan. Misalnya mereka bikin konten kayak apa, tarian daerah, tarian kreasi daerah, beberapa daerah kemudian jadikan konten. Kemudian juga ada yang kayak transisi make up bernuansa kemerdekaan.
0: Oh iya, iya betul, nah, betul.
1: Itu kan 2-3 tahun ke belakang itu kan bagus sekali ya, tapi mungkin tahun ini kita lihat udah jarang.
0: Belum ada kayaknya ya.
1: Belum ada ya. Udah ini tinggal 1 minggu lagi loh kita merdeka. Memperingati kemerdekaan maksudnya. Ya. Itu kan jarang. Nah, menyikapi tentang bagaimana kita harus menyikapi tren viral, sebenarnya sih kita ya pengguna internet itu harus apa ya, berpikir dulu sebelum posting. Itu yang pertama ya, sebelum bukan itu. Kemudian apa yang kita tinggalkan di digital itu sebenarnya itu bertahan walaupun kita bisa menghapusnya ya, tapi itu bisa dicari di screenshot orang dan lain sebagainya. Makanya kita harus benar-benar memfilter apa yang ingin kita konsumsi dari media sosial, apakah itu benar-benar yang bisa edukasi atau bukan. Karena sekali lagi yang seperti saya bilang tadi, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang di media sosial ya, tapi kita bisa mengkontrol diri kita apa yang harus kita konsumsi di media sosial.
0: Seperti itu. Karena apapun yang kita lakukan di media sosial itu juga pasti akan ada itu ya, jejak digital ya kak ya.
1: Iya, jejak digital ya. Sekarang undang-undang itu kan agak seram tuh.
0: Nah itu kita harus paham juga ya mengenai undang-undang ITE ya. Kita tidak boleh sembarangan memberikan komentar juga ya, membagikan informasi yang tidak benar begitu ya, kamu sini ya.
1: Betul.
0: Nah ini ya juga generasi muda harusnya kayak apa ya, lebih untuk melek literasi gitu ya mengenai ya, peraturan-peraturan hukum ini memang kayak apa ya, emang ada gitu loh. Jadi untuk bisa membentengi kita, mengontrol diri kita untuk tidak hate speech ke semua orang benar. Gitu.
1: Karena memang saya pikir saat ini kita agak miris ya. Kadang-kadang kita lihat mereka online di YouTube misalnya untuk game ya. Bahkan anak kecil, anak SD itu bisa berkata-kata kasar.
0: Nah itu.
1: Yang
0: itu.
1: Mungkin dulu kita teman-teman generasi milenial itu yang kadang kan kita lahir kan belum kenal gadget ya, mungkin kita SMP, belum. SMA dan lain sebagainya. Nah itu. Nah, kita lihat tuh kayak miris anak sekarang bisa berkata A, B, C lewat ini, dan mereka tuh anggapnya biasa ya karena terlalu sering mendengarkan hal itu, makanya mereka anggapnya biasa.
0: Nah itu kalau dari sisi peran orang tua nih, menurut kamu sih gimana nih Kak, untuk mungkin para orang tua yang mempunyai anak ya, yang Gen Z ini yang masih sekolah, dengan sekarang ini banyaknya apa ya, arus informasi di media sosial begitu.
1: Oke, untuk peran orang tua mungkin bukan peran orang tua saja, tapi peran guru-guru sekolah kita juga, ya, bahwa kita harus terus memberikan edukasi ya, karena edukasi itu sangat penting. Karena mungkin orang tua di rumah mungkin mereka sekolah itu biasa berapa? 4-5 jam ya. Berarti sekitar 20 jam bersama orang tua. Mungkin orang tua bisa memberikan edukasi, selebihnya mungkin di sekolah atau mungkin di tempat ngajinya atau di gereja, di sekolah minggunya bisa memberikan edukasi ya buat anak-anak ini, karena anak-anak muda itu lebih rentan terkena, apa, bukan terkena, maksudnya lebih rentan atas informasi-informasi yang kurang bagus di sosial media seperti itu.
0: Oke, jadi memang pengawasan orang tua dan juga lingkungan sekolah itu juga penting begitu ya.
1: Oke. Ya, sangat penting dong.
0: Iya, sangat penting tentunya. Kadang tuh ada yang kayak ya udahlah gitu, pakai HP udah gede jadi enggak dikontrol begitu, padahal itu enggak hanya itu ya, tapi arus apa ya, kayak penggunaan obat-obat terlarang itu kan juga salah satunya informasi dari media sosial begitu kan ya.
1: Iya, benar. Karena mungkin rasa penasaran teman-teman muda kali ya, pengen coba-coba dan lain sebagainya. Tapi mungkin ini prasangka saya saja ya, benar juga.
0: Iya,
1: tapi
0: kan?
1: Mudah-mudahan teman-teman bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Bahwa sebagai generasi muda kita mengisi kemerdekaan juga dengan hal yang baik.
0: Yang baik, betul. Nah ini kalau kita mengenai MMA nih Kak Muhsin, mungkin sejauh ini bagaimana sih peran dari MMA sendiri dalam memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana untuk mengkampanyekan ya terkait dengan moderasi beragama dan juga menjaga kerukunan.
1: Oke, nah ini kebetulan kan kita ada kolaborasi dengan MMA, dengan Kemenak ya, dengan Kemenak di setempat. Kebetulan saya dengan teman saya ya, Devi, itu kita punya kayak dikasih perpanjangan tangan lah dari Bimas Islamnya, bahwa kita dimanapun kita berada harus bisa untuk menyebarluaskan bahwa kita punya keberagaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke, banyak budaya yang berbeda juga, bukan hanya di tempat kerja tapi di sosial media. Artinya kita melihat sesuatu di sosial media yang tidak sesuai dengan ini, kita jangan menjustifikasi ya, menjustifikasi bahwa itu salah atau benar, kita telah adul apa benar-benar salah atau tidak. Kemudian kita juga menyebarkan nilai-nilai keberagaman di sosial media. Yang penting jangan mengacu. Kalau dulu mungkin kita pakai sosial media itu agak sembarangan ya, mau posting apa terserah. Setelah jadi MMA itu kayak oh ya ini tidak boleh. Ya, ada pembatasan diri. Akhirnya kita yang membatasi diri kita juga ya. Oh ya, setelah kita ikut beberapa kegiatan di pusat, kemudian kita ikut kegiatan yang lokalan di sini. Karena kemarin kita juga ikut Milad Kemenak bareng teman-teman Bimas juga, kita dikasih edukasi tentang keberagaman, bahwa ternyata Indonesia, ternyata teman-teman dari Kemenak itu juga bekerja keras ya untuk menemukan nilai keberagaman. Kalau kita tahu, karena kita tahu bahwa di Maluku kan pernah konflik ya, kita tahu lah seperti itu. Jadi untuk membangun itu kembali itu kayak butuh kerja keras bersama.
0: Oke. Nah, ini tentunya media sosial. Tadi kita bahas mengenai media sosial nih. Kalau kamu sendiri kan tadi bisa memanfaatkannya ya. Kalau untuk teman-teman ini mungkin bagaimana pendapat kamu Sin gitu untuk memperkenalkan keberagaman Indonesia begitu ya, khususnya mungkin keberagaman di daerah masing-masing, di Maluku kah, di Maluku Utara kah gitu.
1: Oke, kalau memperkenalkan, kemarin tuh kita ada challenge per bulan ya kalau tidak salah itu. Karena bicara keberagaman itu bukan cuma bicara tentang agama ya, tapi tentang budaya juga. Itu aku juga baru tahu setelah ikut acara ini ya, kegiatan ini. Kita disuruh waktu itu untuk mempromosikan budaya yang ada di lokasi kita, di provinsi kita, untuk kita share di sosial media. Jadi ternyata yang aku itu banyak banget ya, yang beda-beda. Ada, saya bisa tahu budaya yang ada di Maluku Utara misalnya, atau yang ada di NTT misalnya. Ternyata itu punya keberagaman yang berbeda yang memang kita harus hargai ya. Dan kadang-kadang itu yang buat kita, oh Indonesia kaya nih sebenarnya nih. Cuman kita yang selama ini agak sempit aja pikirnya nih. Atau mungkin kita yang merasa, oh suku kita yang lebih baik, suku kita yang lebih keren. Ketika kita melihat keberagaman itu bareng-bareng ya, waktu itu kegiatan itu ya, bahwa ternyata oke, Indonesia tuh punya banyak hal yang bisa kita kagumi. Salah satunya adalah keberagaman budaya. Kemarin waktu pas yang kita ikut kegiatan di pusat kan, kita ada kegiatan kelompok loh, kelompok. Terus ada aku sama kelompok sama daerah Jawa sama Papua. Yang Papua itu heran loh, oh gitu ya, ternyata di Ambon itu kita buka bersama tuh yang panitianya non-Islam itu kan sesuatu yang luar biasa.
0: Iya betul.
1: Atau mungkin kita ikut malam dinner Natal misalnya. Menurut itu yang ikut juga teman-teman Muslim gitu loh. Berarti apa? Kita sudah sama-sama saling menghargai, merayakan keberagaman tanpa mengubah akidah tentunya ya.
0: Iya.
1: Untuk sama-sama mencintai bahwa kita ini berbeda tapi kita tetap satu.
0: Tetap satu Indonesia ya. Nah, itu juga yang kita sebagai generasi muda ya, itu juga harus menjaga kerukunan itu ya, kamu sini ya. Walaupun temannya beda agama, mungkin bisa saling menghargai dengan menemani buka puasa gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Iya kan, benar kan ya? Iya.
1: Kalau dulu tuh kita ingat tuh makan patita bareng-bareng. Udah beda nih. Udah beda, kita buka puasa bareng. Terus malam apa dinner Natalnya bareng gitu.
0: Iya. Iya, ini bagus sekali nih ya untuk ini mungkin generasi muda nih juga harus ini ya, menanamkan itu ya, bahwa pertemanan tuh jangan memilih-milih dari suku mana ya, agamanya apa begitu, karena itu kita tetap satu Indonesia begitu. Nah, ini bahkan ini kamu Sin, kalau mengenai budaya ya, generasi muda saat ini tuh lebih cenderung apa ya, lebih menyukai budaya dari luar gitu ya. Nah, ini fenomena ini gimana nih?
1: Iya, kita memang tidak bisa menutup mata ya bahwa kemajuan teknologi, kemajuan sosial media, internet, arus informasi yang begitu cepat membuat kita apa ya, anak-anak muda kita mengkonsumsi budaya-budaya dari luar tentunya ya.
0: Iya, betul.
1: Dan mungkin kita dulu tidak tahu Korea itu seperti apa, mungkin sekarang kita tahu, oh ini ada drama terbaru misalnya, oh ini ada apa boyband baru misalnya. Itu kan mereka lebih cepat ini, apalagi kan apa dunia hiburan itu lebih mudah ditangkap oleh anak muda daripada budaya, daripada informasi budaya misalnya. Tapi kalau mau dilihat, mungkin anak-anak sekarang agar bisa memaintain itu, mungkin lebih banyak-banyak apa ya, bisa memilih mana yang benar-benar harus mereka adopsi, mana yang benar-benar mereka harus tinggalkan. Tapi kalau misalkan itu demi kreativitas sih boleh-boleh aja. Tapi sekali lagi ya, kita harus menangkan budaya timur kita. Kita bahwa Indonesia terkenal dengan budaya timurnya, ramahnya, sopan santunnya. Karena kalau kita lihat ya, bahkan kita lihat nonton beberapa series misalnya di OTT, bahkan banyak sekali adegan-adegan yang mungkin tidak patut ya, kayak kekerasan dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa memilih tontonan yang bagus juga, karena setiap informasi yang masuk itu begitu cepat. Sekali lagi yang saya bilang ya, anak-anak ini kan lebih cepat menangkap sesuatu yang berbau hiburan misalnya. Bahkan mungkin sekarang itu mereka lebih tahu drama terbaru yang lagi tayang apa di Amerika misalnya ya, atau mungkin mereka lebih tahu budaya pop apa yang lagi happening di Korea misalnya daripada budaya yang lagi di Indonesia, benar nggak?
0: Iya betul betul.
1: Iya gitu, tapi
0: nah ini juga ya menjadi tantangan nggak sih ya kak ya, jadi dari pemerintah sendiri atau bukan salah satunya Kamus ini dari agen MMA juga untuk memperkenalkan lebih banyak keberagaman di Indonesia begitu nggak sih, biar informasinya juga lebih banyak diperoleh oleh anak-anak muda zaman sekarang begitu ya, nggak hanya mungkin budaya dari luar aja gitu.
1: Iya benar, tantangan juga sih. Bahkan kadang-kadang kita ngepost sesuatu juga belum tentu mereka like.
0: Nah kadang-kadang itu.
1: Kadang-kadang juga mungkin mereka skip kan. Jadi teman tantangan terbesar sosial media dengan segala macam arus informasi yang ada di dalam, orang bisa main swipe atau menonton itu tergantung selera mereka. Tapi yang penting kita sudah berusaha intinya ya. Mm-mm. Karena saya juga percaya sih hal-hal baik yang kita tebarkan buat orang-orang mungkin juga akan kembali baik kepada diri kita sendiri.
0: Betul. Nah tapi kalau dilihat nih sekarang baru-baru ini ya, budaya kan tidak hanya tentang tarian tetapi bisa ya, mengenai lagu ya Kak Musin ya. Nah sekarang ini lagu indie Indonesia Timur nih makin ini ya, makin hype aja gitu. Tidak hanya dinikmati di Indonesia Timur tetapi juga di Jawa-Jawa itu banyak banget loh sekarang yang menyukai ini. Dan ini kayaknya menunjukkan tren yang positif begitu ya, semakin banyak musisi lokal dari khususnya dari timur Indonesia ini yang bisa ini sampai ke nasional gitu.
1: Iya, benar sih, itu yang perlu dibanggakan dari kita ya, orang timur dari Maluku, Maluku Utara, Papua, NTT, walaupun NTT masih Indonesia Barat ya, tapi tetap timur lah. Pokoknya bahwa musik kita itu benar-benar lagi benar-benar disukai oleh orang-orang di Indonesia Barat. Bahkan ada beberapa kolaborasi yang melibatkan penyanyi dari Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Itu artinya apa ya, kita bisa lebih diterima orang timur. Artinya keberagaman

0: saya
1: harusnya sih bisa.
0: Iya.
1: Ya?
0: Harusnya dengan bisa. Gimana kamu Sin? Silahkan.
1: Harusnya bisa ya, karena kita orang timur kan, wih, jago-jago semua main musik.
0: Iya.
1: Nyanyi iya dan lain sebagainya. Tapi mungkin saat ini kali yang baru diterima itu musik yang kayak ya kita dengan sekarang.
0: Iya,
1: seperti,
0: mungkin.
1: Tapi sudah diterima sepertinya kita udah senang.
0: Iya loh, maksudnya kayak banyak banget yang tahu, oh ini tuh asli dari sini loh. Jadi banyak yang ini ya, apa ingin tahu gitu ya kamu Sin ya. Oh ini tuh daerah sini, budayanya apa sih gitu kan. Yeah. Orang-orangnya seperti apa. Lanjut nanti cari tahu tentang wisatanya ya. Nah itu bisa kan bawanya gitu. Gimana?
1: Itu kan yang air-air ini kan Indonesia Timur menjadi salah satu tempat orang untuk datang berwisata ya. Di ada, kalau ternyata kan ada Gamkonora.
0: Iya.
1: Kemudian ada Dukono juga.
0: Dukono iya.
1: Iya, di Maluku ada Ora, ada Banda Neira.
0: Banda Neira.
1: Di Papua ada apa, Raja Ampat, ya, ada Labuan Bajo. Nah, dari situ mungkin orang, karena lagu kita yang main nasional ya, dari situ mungkin jadi orang penasaran. Oke, kita kayaknya harus ke sana deh. Sana punya banyak tempat yang bisa kita eksplor selain budayanya.
0: Dan itu berarti anak muda itu bisa berkarya, itu tidak hanya satu faktor aja, satu sisi aja, tapi juga lainnya ya kak, seperti kayak lagu ya, menciptakan lagu sehingga bisa dikenal, bisa mengharumkan nama daerah juga gitu ya kak ya. Dan ya pada akhirnya juga sekarang ini mungkin di barat begitu, di Indonesia bagian barat itu mungkin bisa lebih mengenal kita yang ada di timur gitu ya.
1: Iya, harusnya ya dengan segala informasi ini kan luar negeri aja mereka tahu, harusnya Indonesia mereka harus tahu dong.
0: Nah, mungkin juga pada ingin tahu tentang makanan-makanan khasnya. Nah, ini bisa menambah pariwisata juga ya.
1: Iya benar.
0: Iya kan.
1: Tapi kalau Indonesia Timur itu semuanya kan papeda ya.
0: Iya sih ya. Nah, itu justru walaupun pada penasaran loh kak, itu gimana ya rasanya gitu kan.
1: Iya. Ternyata setelah aku kan suka traveling juga kebetulan ya, ternyata aku baru tahu loh 2 tahun terakhir ini bahwa ternyata di Makassar itu ada papeda juga. Tapi sana istilahnya itu kapurung, sama dengan di Ternate kan disebutnya kapurung kan.
0: Kalau di sini nyebutnya papeda sih kan. Popeda. Popeda ya.
1: Ternyata di Sulawesi, di Makassar itu mereka juga makanan papeda, tapi mereka namanya itu kapurung.
0: Oke.
1: Oh, ternyata kita beda-beda, bukan cuma di Manado, di Papua, di
0: iya betul.
1: Ternyata di Ambon, ternyata di sana juga ada papeda namanya kapurung.
0: Ini bagus ini ya. Ini bahkan anak-anak aja ini jogetnya pakai itu lagu-lagu timur sekarang ya.
1: Iya benar.
0: Dijadikan tren juga gitu loh. Dan ini ya, ini mudah-mudahan bisa semakin banyak ya musik-musik Indonesia Timur yang jadi menasional gitu ya, untuk bisa didengarkan gitu.
1: Yes, karena kita juga bangga bahwa Indonesia memiliki suara-suara emas. Maka mungkin beberapa ajang nasional pemenangnya dari
0: timur ya.
1: Pemenang ini ya, tapi juara 2 atau 3 masih ada orang timur.
0: Betul. Nah ini kamu sih nih mengenai masih bercerita tentang keberagaman ya. Mungkin ada peran influencer begitu ya, konten kreator dan juga anak-anak muda yang dalam membangun narasi positif ini bagaimana nih kak? Menurut kamu Sin untuk memanfaatkan ini media sosial ini yang seharusnya bisa menginfluence atau memberikan pengaruh gitu loh ke generasi muda saat ini?
1: Oke. Nah kebetulan memang kalau aku lihat ya di sosial media itu untuk cari influencer atau mungkin anak muda yang benar-benar menyuarakan apa ya keberagaman, kemudian menyuarakan modernisasi, mungkin kita lihat jarang ya, sedikit, sekali lagi yang saya bilang kecuali kita yang dipilih sebagai MMA, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak, karena sebenarnya aku lihat juga agak pesimis ya, karena sekarang tuh flexing terutama ya, makan di mana flexing, jalan di mana flexing. Untuk membangun apa ya, sesuatu yang bikin narasi sosial media yang positif itu mungkin ya, saya ya agak pesimis juga, artinya

0: mudah-mudahan setelah ini banyak banyak yang melakukan hal yang sama dengan kita, bahwa ini adalah PR Indonesia itu punya banyak suku dan budaya. Mudah-mudahan banyak tidak apa tergesek. Mungkin karena kita di Indonesia Timur, kalau kita datang ke Indonesia Barat, mungkin juga ada beberapa hal yang agak beda cara memperlakukan. Jangankan itu, kita di Maluku aja, satu daerah di Seram dan Pulau Aman juga kadang-kadang tuh ada beberapa penggunaan istilah itu yang beda-beda.
1: Iya, gitu. betul.
0: Kadang di Ambon kita merasa ini sangat di Ambon kita merasa istilah ini kasar, tapi kita ke Seram ternyata istilah ini tidak begitu kasar menurut kuping mereka. Jangan satu provinsi aja itu kita beda-beda ini, beda-beda pemahaman tentang sesuatu gitu. Artinya kita harus saling menghargai. Nah, konteks balik lagi, apakah di sosial media influencer itu bisa, ini harusnya bisa. Tapi balik lagi, mereka juga mungkin menggunakan sosial media punya tujuan masing-masing ya. Ada yang mungkin buat jualan, ada yang mungkin buat curhat masalah pribadi, kucingnya beranak kan gitu. Atau mungkin ada juga yang pakai sosial media ya benar-benar untuk hiburan doang, bukan untuk sarana edukasi.
1: Oke, tapi menurut kamu sendiri ya, kan ini keberagaman Indonesia ini tuh harusnya ya dipandang ini sebagai kekuatan begitu, bukan sebagai perbedaan yang memisahkan gitu nggak sih? Karena kita kaya akan budaya, bahasa, bahkan ya makanan begitu, ini menjadi kekuatan kita begitu. Tidak banyak juga di luar negeri tuh negara-negara yang mempunyai keberagaman kayak yang Indonesia miliki begitu nggak sih, Kak Musin?
0: Bener, harusnya ya bisa menjadi kekuatan ya, karena mungkin di luar negeri itu mereka gak punya bahasa daerah, kita kan punya.
1: Iya.
0: Kayak misalnya Australia semuanya kan bahasa Inggris. Gak mungkin kan orang di Sydney dan juga Queensland sama-sama punya bahasa daerah, kita jarang dengar tuh. Semua kan bahasa Inggris. Nah, kalau kita di Ambon aja, di Maluku punya bahasa daerah beda, Makassar beda, Betawi beda, Sumatera beda. Jadi ini kan sebagai kekuatan untuk mempersatukan. Dan itu yang harus kita rayakan sebenarnya ya, bahwa kita ini bisa berbeda-beda tapi punya satu kekuatan, yaitu Indonesia.
1: Betul.
0: Sama-sama saling menguatkan gitu kan. Dan kita lihat juga dulu, kalau zaman dulu itu kan kita belajar sejarah ya, ada kan Jung Ambon, Jung Celebi waktu memperjuangkan Indonesia ya. Kemudian juga ada Jung Sumatera. Itu artinya bahwa memang sejak dari dulu teman apa pelampau kita sudah saling bahu membahu ya untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Dan apa ya yang kita lihat, perbedaan ini seperti perbedaan bahasa, perbedaan mungkin cara hidup mungkin ya, kalau ada itu bisa menguatkan. Karena kita harusnya lebih bangga dari orang Amerika misalnya. Amerika kan nggak punya bahasa daerah, sebenarnya bahasa Inggris. Mungkin dari utara sampai selatan pasti tetap bahasa Inggris dong, nggak ada bahasa ini. Tapi kita juga punya bahasa Indonesia yang memang bahasa itu bahasa
1: persatuan,
0: bahasa persatuan.
1: Oke, nah itu memang keberagaman ini menjadi kekuatan Indonesia begitu ya. Dan kita sebagai generasi muda juga harus tetap menjaganya begitu ya, kamu sendiri ya, menjaga tentang mungkin adat istiadat, budaya, bahasa ya. Mungkin tidak, sekarang ini mulai tergerus juga ini, banyak anak-anak muda yang tidak terlalu fasih menggunakan bahasa daerah nih ya, kamu sendiri ya.
0: Ya, itu memang harus akui, termasuk saya juga. Itu sebenarnya PR sih, kalau misalkan dibuat. Mungkin ada beberapa daerah itu ada kurikulumnya ya.
1: Nah, iya, untuk sekolah. Yang harus wajib dimasukkan di sekolah.
0: Iya, itu kayak ada muatan lokalnya kalau tidak salah.
1: Iya, betul.
0: Ya, tapi ya mungkin itulah, karena mungkin saya juga gado-gado. Ayah dari mana, ibu dari mana, ya gitu. Kan? Lahirnya di Maluku gitu. Tapi apa ya, itu sebenarnya yang juga sedih ya, artinya saya juga tidak, walaupun orang tua saya bicara saya ngerti apa nih, tapi untuk mau ngomong itu tidak bisa. Itu memang sebenarnya ini juga ya, harusnya ya apa yang salah sebenarnya, orang tua kita apa kita nih?
1: kayaknya ya karena faktor mungkin lingkungan juga ya, lingkungan mungkin juga, ya. Tapi ya, kita ya juga tidak ada kemauan begitu ya. Nah ini kita, satunya, nah ya, ini berharapnya nih di seluruh daerah di Indonesia begitu ya Kak Musin, ada muatan lokal tadi, ada pendidikan yang wajib harus diikuti di sekolah begitu ya, sehingga ya mau tidak mau harus belajar gitu kan.
0: Ya ya benar. Tapi yang saya bangga ini, bangga adalah beberapa, kalau orang-orang di Makassar, di Bandung, mereka tuh tinggal di perkotaan, tapi ternyata semuanya tuh tahu bahasa daerah mereka. Itu yang bikin aku amaze ya.
1: Oke.
0: Iya, karena di tengah kota di Bandung misalnya, kita datang tuh orang tuh masih bicara pakai bahasa daerah, bahasa Sunda misalnya. Kemudian di Makassar juga gitu. Itu berarti apa ya? Mungkin dari orang tuanya sudah membiasakan didik. Tapi jujur kalau kita di Ambon, di tengah kota, jarang dengar orang pakai bahasa daerah. Kecuali kita ke Seram, atau ke Saparua, atau kita ke Haruku, Nusa Laut. Nah itu masih pakai bahasa daerah. Kalau di kota Ambonnya ini beda sama di Makassar, sama yang selama ini aku kalau ke Makassar, ke Bandung misalnya, itu mereka dalam kota ngomong tuh ini. Pernah aku sekali jalan tuh di luar lah, itu tiba-tiba ibu itu ngomong bahasa Sunda dengan saya. Ya kok udah pusing, karena aku, saya orang Ambon bu, orang
1: Sunda. Mungkin sama, dikiranya tuh itu kali ya, orang-orang Sunda gitu ya.
0: Iya, berarti itu intinya adalah mereka di sana walaupun hidup di zaman modern dalam kota misalnya ya, tapi bahasa mereka itu mereka masih
1: menjaganya ya,
0: menjaganya.
1: Nah ini itu yang penting juga, jangan malu berbahasa daerah, itu penting ya, itu Kak ya. Karena kayaknya tuh kalau anak-anak zaman sekarang tuh malu gitu ya untuk bahasa daerah. Apa sih nanti dikiranya kayak aduh dari kampung lah apalah gitu. Padahal ya jangan malu berbahasa daerah gitu, kayak itu identitas kita gitu kan ya.
0: Ya benar, identitas kita, kita harus benar-benar menjaganya. Kalau mungkin 2-3 tahun, bukan 2-3 tahun ya, tapi mungkin 10-50 tahun ke depan, Indonesia masih mungkin makin lebih bagus lagi. Takutnya itu kan udah hilang ya.
1: Kalau iya, betul.
0: Si datang itu bisa hilang kan, waduh gawat.
1: Iya, kalau tidak aja, kita
0: Saya aja beberapa kata dalam bahasa daerah itu masih tahu. Kalau orang tua ngomong itu masih mengerti.
1: Masih mengerti.
0: Tapi untuk ngomong itu kayak tidak bisa. Kayak lebih fasih bahasa Inggris kita.
1: Oh gitu ya. Nah, ini juga menjadi tentunya tantangan tersendiri ini ya kamu sini ya. Kita sebagai generasi penerus bangsa juga agar tidak tidak hilang ya nantinya, kalau tidak kita yang menjaganya itu siapa lagi gitu kan ya. Kamu sini ini sudah mau di akhir program ini.
0: Masih ada kerjaan setelah ini.
1: Oh gitu ya. Masih harus bekerja ini, semangat ya kamu sini ya.
0: Iya,
1: nah, ini apa sih menjadi pesan untuk generasi muda saat ini Kak Musin, yang dimana ini tentunya harus mempertahankan persatuan di Indonesia ya, bagaimana Kak Musin, silahkan.
0: Pesan saya dan juga mungkin itu dari teman-teman di Kemenak ya, bahwa sebenarnya keragaman perbedaan itu keniscayaan. Kita gak bisa menolak, karena memang kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa kan. Jadi benar-benar kita harus bisa menerima itu dan menjaga itu. Jangan jadikan perbedaan sebagai senjata untuk saling berbenturan. Itu aja.
1: Oke, tentunya memasuki kemerdekaan Republik Indonesia, kita harus memaknainya dengan cara yang lebih luas begitu ya Kak Musin. Hanya mengibarkan bendera merah putih, itu juga sangat perlu dan wajib ya. Tetapi kita juga harus menghargai perbedaan, menjaga toleransi, tentunya juga memperkuat persaudaraan dan merawat keragaman begitu. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Musin sudah meluangkan waktunya ya untuk berbincang-bincang di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang.
0: Sama-sama. Selamat siang.
1: Ya. Ya, pendengar, itu dia ya tadi perbincangan saya dengan Kamu Sin dari MMA Maluku, begitu ya, mengenai merawat keberagaman, begitu. Berbeda bukan alasan untuk terpecah, beragam bukan alasan untuk berjauhan, begitu. Karena Indonesia merdeka untuk kita semua. Pendengar, saya Safira Safitri pamit undur diri di Ternate siang hari ini, tentunya bersama dengan kerabat yang bekerja di Ternate pagi. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan juga nantikan Ternate siang lanjutan ya, nanti Anda akan ditemani oleh rekan Bung Iqbal. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kalau lihat bendera merah putih berkibar, rasa apa yang muncul di hati? Pasti bangga. Karena itu bukan cuma selembar kain. Di situ ada cerita perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang subikin Indonesia merdeka. Warna merah itu tanda berani. Berani bermimpi besar, berani kerja keras, dan berani bangkit kalau gagal. Sementara warna putih itu tanda hati yang bersih, jujur, dan saling menghargai sesama. Nah, buat Ngoni, generasi muda, cinta merah putih bukan cuma pas upacara atau waktu bulan Agustus saja. Tapi, setiap hari caranya sederhana saja. Rajin belajar, hormati orang tua dan guru, jang baku buli. Jangan mudah percaya berita hoax dengan gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Orang di Maluku Utara ini hidup dalam banyak perbedaan. Ada macam-macam suku, agama, dan budaya. Tapi justru itu yang bikin orang kuat. Jadi mari sama-sama jaga persaudaraan, baku sayang, baku bantu, supaya daerah ini tetap aman, damai, dan maju. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan Ngoni Samua. Prestasi yang Ngoni raih hari ini, kejujuran yang Ngoni pegang, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Itu semua adalah bentuk cinta kepada merah putih. Jadi, jangan cuma bangga pas lihat bendera berkibar, tapi tunjukkan rasa cinta itu lewat tindakan setiap hari. Karena generasi muda yang hebat akan membawa Indonesia semakin

Esensi Buku, Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Novel karya Ahmad Fuadi, yang menjadi satu dari berbagai karya dan guratan matang dari sang pengarang. Karya yang sangat menarik dengan penulisan yang dapat diterima dengan baik dan mudah. Serta gaya penulisan yang jujur, yang menggurutkan kisah para karakter yang ada di dalam ceritanya. Novel karya Ahmad Fuadi bercerita tentang 5 orang yang bersahabat sejak di bangku pendidikan pesantren. Lalu, saat dewasa mereka kembali dipertemukan. Persahabatan serta impian dengan balutan dunia pesantren menjadi jembatan untuk membuka jendela dunia. Tak hanya lewat bidang agama, tetapi juga lewat ilmu pengetahuan umum. Kisah inspiratif dengan tokoh bernama Alif yang tinggal di daerah terpencil di Pulau Sumatera, tepatnya di desa Minangkabau, Minangkabau, Sumatera Barat. Setelah lulus SMP, dia ingin melanjutkan sekolah ke SMA di Bukit Tinggi. Namun, ibunya ingin dia melanjutkan sekolah agama saja. Ibunya ingin Alif seperti Buya Hamka, namun Alif bercita-cita menjadi Habibi. Suatu ketika, ia mendapatkan surat dari pamannya yang sedang kuliah di Kairo. Pamannya menyarankan Alif untuk melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Madani di Ponorogo, Jawa Timur. Hari pertama jadi pondok, dia terkesima dengan mantra ajaib berbahasa Arab. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Di Pondok Madani, Alif berkenalan dengan teman-temannya, Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dul Majid dari Sumenep, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa. Setiap sore menjelang azan maghrib, Alif bersama 5 temannya memiliki kebiasaan unik. Mereka berkumpul di bawah menara masjid, sambil memandang ke awan. Dengan membayangkan awan itulah mereka menggambarkan impiannya. Seperti Alif mengakui jika awan itu berbentuk seperti benua Amerika, yaitu negara yang ingin ia kunjungi kelak setelah lulus. Begitu juga dengan yang lainnya, menggambarkan awan seperti negeri Arab Saudi, Mesir, bahkan benua Eropa. Usai lulus, mereka dipertemukan kembali di London, Inggris. Mereka bernostalgia dan telah membuktikan impian dan cita-cita yang dulu dilukis saat berdiri di bawah masjid menara. Alif bersekolah dan bekerja di Amerika. Atang sudah 8 tahun menuntut ilmu di Kairo. Baso kuliah di Arab Saudi. Ia mendapat beasiswa penuh. Sedangkan Raja berada di London. Said dan Dul Majid bekerja sama untuk mendirikan pondok pesantren di Surabaya. Novel ini menginspirasi lewat pesan akan kerja keras dan doa. Mimpi setinggi-tingginya pasti pun dapat tercapai. Esensi Buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Penghormatan kepada.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Selamat siang pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Polres Kepulauan Sula menggelar apel gelar pasukan kesiapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla tahun 2026. Apel tersebut digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektoral dalam upaya mencegah serta menanggulangi potensi karhutla di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, khususnya menghadapi kondisi musim kemarau. Apel dipimpin Kabak Ops Polres Kepulauan Sula AKP Ruslan Lutia. Kegiatan diikuti personel TNI Kodim 1510 Sula, Brimob Kompi 1 Yon C Sanana, Kap Polres Kepulauan Sula, Satpol PP, Damkar BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, serta unsur SAR Sanana. Dalam amanat Kapolda Maluku Utara disampaikan bahwa apel gelar pasukan merupakan wujud kesiapsiagaan dan komitmen bersama untuk menghadapi potensi karhutla. Kesiapan tersebut tidak hanya mencakup personel tetapi juga sarana dan prasarana serta kemampuan koordinasi dalam menghadapi kondisi darurat. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar, Polres Kepulauan Sula mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat mengganggu aktivitas. Cuaca ekstrim tersebut dapat berupa hujan dengan intensitas tinggi, angin kencang, gelombang tinggi, serta kondisi cuaca yang berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran. Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi akibat perubahan kondisi cuaca. Masyarakat dihimbau selalu memantau perkembangan cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Warga Kepulauan Sula, khususnya yang berada di pesisir, wilayah pesisir, para nelayan, pengguna transportasi laut, serta pengendara kendaraan diminta untuk lebih berhati-hati saat terjadi hujan lebat maupun angin kencang. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi untuk di Ternate siang ini. Untuk hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Tentunya Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kai Merah. Kami akan menemani Anda untuk di Ternate siang ini dan juga nanti Ternate sore hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan kami ucapkan selamat menikmati suasana istirahat Anda untuk Anda yang dari pagi tadi hingga tadi ya di pada pukul 12 tentunya ya dengan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, dan nanti akan kembali Anda lanjutkan tentunya ya pada pukul 2 atau setengah 2 nanti ya. Oke, dan selamat siang tentunya pendengar untuk Anda. Selamat makan siang untuk Anda yang lagi menikmati makan siang. Yang belum makan siang, ayo luangkan waktu untuk makan siang. Hari ini enaknya makan apa pendengar ya? Tentunya semoga menu pilihan Anda hari ini sesuai dengan seleranya masing-masing. Oke, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Untuk di Ternate siang nanti juga kami akan hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan tentunya untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan tentunya pendengar ya, lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani Anda. Dan kali ini ada lagu dari Wis Bakker dengan judul Rindu Rumah. Tetap bersama kami.

0: here. Maybe
1: I'll
0: get off at your.
2: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Stinky, Cinta Suci, yang sudah menemani kita hingga pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami melalui pemancar relay kami juga yang ada di Morotai dan juga di Mabah Halmahera Timur. Tentunya selamat siang untuk Anda juga yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga, selamat siang ya. Dan semoga di siang hari ini ya, untuk Anda yang lagi beristirahat, manfaatkan tentunya ya momen istirahat ini dengan menikmati makan siang. Oke, pendengar, saat ini tentunya masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Dan kita ke informasi, pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN ini terus gaungkan prinsip zero tolerance dan terhadap kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Prinsip tersebut diterapkan untuk memastikan makanan yang diberikan tetap aman dan bergizi bagi seluruh penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono mengatakan keamanan pangan menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi harus berjalan bersama dan juga dengan jaminan keamanan makanan bagi penerima manfaat. BGN terus meningkatkan kewaspadaan untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan MBG untuk mencegah berbagai risiko keamanan pangan. Upaya tersebut ini membutuhkan keterlibatan penyelenggara, sekolah, guru, peserta didik, serta seluruh pihak terkait. Sudaryono menekankan keamanan pangan harus dijaga bersama selama makanan berada dalam proses pelayanan. Salah satunya dengan memastikan makanan dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditentukan. BGN juga meminta peserta didik tidak membawa pulang makanan MBG untuk dikonsumsi di rumah. Kondisi dan kualitas makanan di luar pengawasan penyelenggara tidak dapat dipastikan sehingga berpotensi menimbulkan risiko. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN mencegah kasus keracunan selama pelaksanaan program. MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan rasa aman kepada penerima manfaat ya. Demikian pendengar ya, Kepala BGN terus gaungkan prinsip zero tolerance dalam program MBG.

0: saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, Kementerian Agama Kota Ternate menggelar gerakan bersih masjid atau gebermas di Masjid Al Mutahahirin. Kegiatan berlangsung di Kelurahan Maliaro pada Senin 10 Agustus 2026 melibatkan seluruh ASN, unsur ASN Kemenag Kota Ternate. Kegiatan tersebut pendengar merupakan bagian dari gerakan serentak Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Gebermas ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan, kenyamanan, dan kemakmuran rumah ibadah. Kepala Kantor Kemenag Kota Ternate Haji Salmin Abdul Qadir turut mengikuti kegiatan bersama jajarannya dan ia didampingi Kasubag TU Mewati serta seluruh staf yang bergotong royong membersihkan lingkungan masjid. Para ASN membawa berbagai perlengkapan kebersihan untuk membersihkan sejumlah bagian masjid. Pembersihan meliputi halaman teras, tempat wudhu, hingga bagian dalam Masjid Al-Mutahahirin. Ya, maksud kami Masjid Al-Mutahahirin. Menariknya, kegiatan Gebermas melibatkan seluruh unsur ASN Kemenag Kota Ternate tanpa terkecuali. 5 staf ASN, penyelenggara Kristen, Hindu, dan Buddha turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Keterlibatan lintas agama menjadi bagian penting dalam membangun semangat kebersamaan di lingkungan Kemenag Kota Ternate. Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian terhadap rumah ibadah dapat memperkuat toleransi dan persaudaraan. Salmin mengatakan Gebermas merupakan program nasional berdasarkan arahan pemerintah pusat. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-18.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.39 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, masih di Ternate siang ini dan masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di siang hari ini. Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Nilai tukar rupiah ini kembali melemah terhadap dolar AS dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah terpantau dibuka turun 0,29% ke posisi 17.807 rupiah. Pada Senin kemarin pendengar, rupiah ditutup naik 0,79% atau 142 poin ke posisi 17.755 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah salah satunya dipengaruhi oleh kabar bahwa Presiden Prabowo sudah mengajukan ke DPR calon tunggal gubernur BI. Calon tunggal tersebut mendengar adalah Destri Damayanti yang sekarang menjadi pejabat gubernur BI sementara. Analis pasar uang dari Do Financial Future, Lukman Leong mengatakan pemilihan Destri memang memberikan sentimen positif pada rupiah. Dia memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 17.750 rupiah hingga 17.850 rupiah per dolar AS. Sedangkan indeks dolar AS berada di level 99,64, menguat 0,3% dibandingkan Senin kemarin. Ekonomi dari Mirae Aset Sekuritas, Ruli Arya Wisnubroto mengatakan indeks dolar AS berada di bawah level 100 dalam 3 sesi terakhir. Kondisi itu dipengaruhi oleh meredanya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada September mendatang. Ekspektasi itu pendengar menurun setelah rilis data tenaga kerja AS bulan Juli yang melemah. Tim Mirae Aset Sekuritas mencatat nilai tukar rupiah tercatat menguat 1,2% sepanjang bulan Juli 2026. Terkait kabar calon tunggal Gubernur BI Destri Damayanti, Tim Mirae menilai kabar itu meredakan ketidakpastian dalam jangka pendek. Kepercayaan pasar akan pulih untuk sementara waktu. Jadi pendengar, rupiah masih rentan tekanan, hari ini dibuka melemah lagi. Dan pendengar, pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional, untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami.
1: 101,8 FM, 01 RRI Ternate.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
5: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
6: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
7: Siapa?
6: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
7: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
6: Eh mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
8: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
7: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
6: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
7: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
6: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
7: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
6: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. 1.
10: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyukai

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi sepak bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, back asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, la verdad que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ife Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang back Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu back terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berpartisipasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak di kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itilauli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kampon yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapan yang menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga enggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar enggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ha ha ha.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan I.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id. Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
4: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate dan sudah Anda ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk di Ternate siang ini.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ternate siang ini, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur ya. Di siang hari ini cuaca juga sangat panas tentunya pendengar ya, karena itu jangan lupa untuk Anda pendengar yang saat ini sudah kembali beraktivitas ataupun yang akan kembali untuk ke kantor ya, untuk menjalankan aktivitas di siang hari ini, jangan lupa ya untuk jaga kesehatan ya pendengar. Untuk Anda, perbanyak minum air putih, kurangi aktivitas berat di bawah terik matahari, gunakan pakaian yang nyaman tentunya ya, dan manfaatkan tempat yang teduh saat cuaca terasa terlalu panas. Oke pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Ternate siang ini. Baik pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Perjuangan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Kabupaten Pati, Jawa Tengah mulai mendapat titik terang. Harapan tersebut muncul melalui pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas yang kini telah berjalan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Firman Subagio dalam kegiatan ASMAS 4 Pilar MPR RI. Kegiatan tersebut diikuti ratusan guru PAUD Kabupaten Pati pada Kamis 7 Agustus 2026. Firman mengatakan usulan memasukkan pendidikan PAUD dalam revisi UU Sisdiknas ini telah diakomodasi. Menurutnya RUU Sisdiknas kini mulai dibahas Komisi 10 DPR RI. Firman menegaskan perjuangan guru PAUD akan dikawal melalui tiga aspek

tersebut kemudian disampaikan haru para guru PAUD yang selama ini memperjuangkan kepastian status dan kesejahteraan. Ketua Himpaudi Kabupaten Pati, Siti Sudarwati, bahkan tidak kuasa menahan tangis saat menyampaikan aspirasi. Dan pendengar, Siti berharap pembahasan revisi UU Sisdiknas ini benar-benar memberikan kepastian bagi para guru PAUD. Kepastian tersebut mencakup status, kesejahteraan, sertifikasi, serta dukungan anggaran bagi tenaga pendidik. Kemudian pendengar, menurutnya perjuangan guru PAUD bukan sekedar persoalan regulasi dan kesejahteraan tenaga pendidik. Perjuangan tersebut juga menjadi bentuk penghargaan terhadap pengabdian dalam membangun fondasi pendidikan generasi masa depan. Ya, itu dia pendengar ya, perjuangan guru PAUD Pati mulai mendapat kepastian. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Batas Senja, kita usahakan lagi yang sudah menemani kita hingga pukul 13.48 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami di siang hari ini. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, Radio Republik Indonesia RRI Ternate kembali membuka pendaftaran kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Provinsi Maluku Utara. Registrasi peserta Ajang pencarian bakat penyanyi muda ini pendengar resmi dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi generasi muda di seluruh wilayah Maluku Utara. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman Bintang Radio RRI.id. Kompetisi ini terbagi dalam kategori putra dan putri dengan persyaratan usia peserta mulai dari 16 hingga 25 tahun. RRI Ternate mengajak para talenta muda yang memiliki kemampuan dan minat di bidang tarik suara untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Ternate Novianti mengatakan kompetisi ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi ini juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan mereka di bidang menyanyi. Untuk menjaring lebih banyak talenta muda, panitia telah melakukan sosialisasi dengan menyurati sejumlah sekolah dan perguruan tinggi. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan Kota Ternate, sehingga informasi mengenai Bintang Radio dapat menjangkau lebih banyak calon peserta. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, ini Novianta juga berharap dari kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 akan lahir penyanyi muda profesional dari Maluku Utara yang mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya berkiprah di kancah musik nasional, tetapi juga memiliki peluang untuk menembus panggung musik internasional. Karena itu pendengar RRI Ternate mengajak seluruh generasi muda Maluku Utara yang memenuhi persyaratan untuk segera mendaftarkan diri secara online melalui Bintang Radio RRI.id sebelum batas waktu pendaftaran berakhir pada 30 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lanjut pendengar mengenai persyaratan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kompetisi dapat diperoleh dengan menghubungi Sekretariat Panitia Bintang Radio Indonesia 2026, Lantai 2 Gedung RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02 Ternate atau melalui akun media sosial RRI Ternate. Ya itu dia pendengar ya, Bintang Radio RRI Ternate 2026 dibuka dan itulah cara mendaftarnya pendengar ya. Oke, dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, tentunya ya jangan kemana-mana dan nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur Anda akan mengikuti dialog interaktif dalam studio untuk Ternate siang ini. Yang hadir menemani waktu siang Anda tentunya dengan informasi dan pembahasan menarik seputar perkembangan digitalisasi di Maluku Utara. Dan tentunya nanti tema yang akan diangkat ya atau judul yaitu Pekan Kris Nasional atau PKN tahun 2026 Provinsi Maluku Utara dengan tema rayakan digitalisasi Krisnya satu menangnya banyak. Nanti akan dipandu oleh rekan Davi Baba tentunya. Oke, jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu selanjutnya pendengar, ada dari Payung Teduh dengan judul Akad. Tetap bersama kami.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate, hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih. Semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut. Siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

Pukul 14 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi Korwil Nusantara 3, Ambon, Ternate, Tual, Somlaki, dan Bula dalam program Berita Lintas Seribu Pulau.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saulangi.
1: Selamat siang saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Iqbal Kutaman. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Kapolda Maluku Utara berjanji akan memproses semua oknum anggotanya yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat, apalagi yang merusak nama institusi. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
2: Laporkan ke saya, nanti kita tindak.
3: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman berjanji akan melakukan perbaikan internal dan menertibkan semua oknum yang melakukan pelanggaran di luar dari aturan yang ada. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI. Kapolda juga mengakui semua pelanggaran yang dilakukan oknum akan ditindak mulai dari pelanggaran bahan bakar minyak atau BBM, kayu ilegal hingga pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi Polri secara keseluruhan. Kapolda juga meminta masyarakat untuk melaporkan langsung ke kepolisian terdekat atau langsung kepadanya jika ditemukan adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat. Secara tegas, Kapolda juga menyatakan pelanggaran apapun yang dilakukan oknum akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2: Anggota-anggota yang melanggar-melanggar itu kita akan tertibkan semua itu.
4: Selain kayu, BBM juga ya?
2: Termasuk semua.
4: Kalau misalkan di lapangan ada kedapatan oknum-oknum yang dilakukan.
2: Ya, laporkan ke saya, nanti kita tindak.
4: Jadi tidak main-main dalam penanganan.
3: Disentil terkait dengan oknum anggota Polresta Tidore yang dilaporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, lanjut Kapolda, pihaknya sudah menerima informasi dan telah memerintahkan Propam untuk melakukan pendalaman secara serius.
2: Oh iya, itu yang kemarin ya. Yang viral itu. Ada ya, kita tidak nanti itu. Propam sudah mengambil langkah itu.
3: Kepada seluruh masyarakat, dirinya kembali meminta untuk memberikan informasi sekecil apapun terkait pelanggaran anggota atau keterlibatan oknum dalam kegiatan ilegal yang dilarang. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
1: Selanjutnya, masih dari Ternate, saudara BPS Provinsi Maluku Utara mencatat ekonomi Maluku Utara secara tahunan tumbuh sebesar 15,35% pada triwulan 2 2026. Dari sisi produksi lapangan, usaha konstruksi masih menjadi penopang tertinggi yakni mencapai 13,2%. Berikut laporan Davi Baba.
5: Maluku Utara kembali mencatatkan kinerja ekonomi yang impresif pada triwulan 2 tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 40 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 20,6 triliun. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan, secara umum ekonomi Maluku Utara masih menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik. Aktivitas produksi maupun permintaan masih cukup tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara triwulan atau quarter to quarter, ekonomi Maluku Utara triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 2,48% dibandingkan triwulan 1 2026. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni mencapai 13,2%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,35%. Menurut Harim, angka tersebut mencerminkan aktivitas investasi yang masih berlangsung di berbagai wilayah di Maluku Utara. Secara tahunan atau year on year, ekonomi Maluku Utara pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 15,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini ditopang oleh kuatnya sektor industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi.
6: Dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025, perekonomian Maluku Utara pada triwulan 2 ini tumbuh sebesar 15,35%. Jika kita lihat dari perkembangan laju pertumbuhan tahun 2022 hingga 2026, maka pertumbuhan di triwulan 2 ini adalah fluktuatif, melambat secara tahunan atau year on year. Kita akan melihat bagaimana kontribusi dari setiap lapangan usaha yang ada terhadap total PDRB serta pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. 4 dari 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Maluku Utara, yaitu industri pengolahan, pertambangan, pertanian, dan perdagangan, menunjukkan pertumbuhan positif. Sementara administrasi pemerintahan menunjukkan kontraksi secara year on year. Kategori ini juga menjadi satu-satunya kategori yang menunjukkan kontraksi pada triwulan ini.
5: Hari menilai capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Maluku Utara masih cukup kuat. Meski demikian, ia berharap seluruh sektor ekonomi dapat terus berkembang sehingga pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada sektor industri pengolahan, tetapi juga semakin merata di berbagai lapangan usaha. Davi Baba melaporkan.

0: Saudara, laporan reporter Davi Wabah tadi sekaligus mengakhiri perangkaian informasi lintas seribu pulau Korwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Iqbal Kutaman, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan dialog interaktif dalam studio Ternate siang ini. Dan pada siang ini akan membahas Pekan Kris Nasional atau PKN tahun 2026 Provinsi Maluku Utara dengan tema Rayakan Digitalisasi Kris. Nya satu, menangnya banyak. Dan sesaat lagi pendengar ya akan dipandu oleh rekan kami Bung Davi Baba.

0: Baik, terima kasih Iqbal dan pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Senang sekali saya Davi Baba dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Ternate siang ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan pendengar, kurang lebih selama satu jam ke depan saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan sekaligus menyaksikan dialog interaktif Ternate siang ini dengan topik yang tadi sudah disampaikan oleh Iqbal. Tentunya saya sekali lagi tegaskan topik kita pada kesempatan siang hari ini, pendengar, Pekan Kris Nasional tahun 2026 Provinsi Maluku Utara, rayakan digitalisasi, krisnya satu, menangnya banyak. Nah, rayakan digitalisasi, krisnya satu, menangnya banyak, artinya seperti apa nih? Nanti kita akan ulas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio di kesempatan siang hari ini, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Ibu Sirtalia J. Rando. Saya sekaligus menyapa. Selamat sore, Ibu. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Davi.
0: Iya. Ini Ibu, saya nyapanya siapa nih? Biar lebih akrab.
1: Kepanjangan ya nama saya. Biasanya saya dipanggil Ibu Lia, Mbak Lia, Kakak Lia juga lebih oke.
0: Kakak Lia ya, waduh. Oke, saya nyapanya Ibu Lia biar lebih akrab lagi ya. Dan tentunya pendengar, bersama dengan Ibu Lia, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, kita akan membahas berkaitan dengan Pekan Kris Nasional atau PKN tahun 2026 Provinsi Maluku Utara, yang mana ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Pendengar, dialog interaktif Ternate siang ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya tidak sebatas Anda dapat dengarkan saja, namun melalui aplikasi RRI Digital Anda juga dapat menyaksikan kita di siaran siang hari ini, dan juga Anda dapat menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Ternate, di official RRI Ternate. Dan selain melalui kanal FM yang ada di Pro 1 RRI Ternate di 101,8 MHz, dialog interaktif Ternate siang ini, Pekan Kris Nasional tahun 2026, juga dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Ternate yang berada di Maba, Kabupaten Halmahera Timur, dan stasiun relay kami yang berada di Kabupaten Pulau Morotai. Dan tentunya saya ajak Anda untuk dapat bergabung, berpartisipasi aktif juga melalui layanan interaktif di 3125521 dan 0822-1153-7429, atau nomornya sudah ganti kalau nggak salah ya. Pendengar lebih paham lagi nih mengenai nomor telepon Pro 1 RRI Ternate. Baik, saya langsung saja mengawali perbincangan saya dengan Ibu Lia, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, berkaitan dengan kegiatan Pekan Kris Nasional di kesempatan siang hari ini. Baik, Ibu Lia, di kesempatan pertama ini mungkin bisa sedikit ataupun banyak juga nggak masalah sampai sore dijelaskan ya secara singkat apa itu Pekan Kris Nasional 2026 dan bagaimana rangkaian kegiatannya.
1: Baik, terima kasih Kak Davi. Jadi kegiatan Pekan Kris Nasional atau biasanya kita sebut PKN untuk tahun 2026 ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia adalah untuk mendorong pemanfaatan kris, jadi sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Maluku Utara. Nah, kegiatan PKN di tahun ini tidak hanya berbicara soal bagaimana kita bertransaksi secara digital, namun juga mengangkat di mana ada aspek pariwisata, ada lingkungan hidup, ada olahraga, ada UMKM, ada literasi dan hiburan masyarakat. Nah, ini berjalannya kurang lebih 1 minggu nih 7 hari. Jadi nanti besok tuh dimulai tanggal 12 kita ada launching kawasan siap kris di Sulamadaha di Ternate. Selanjutnya pada tanggal 13 itu kita berpindah sedikit geser ke Sovivi, ada kegiatan Kris Green Tourism Day, dan juga akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan kas keliling pada tanggal 14 Agustus di Sovivi. Kemudian, nah, yang ditunggu-tunggu banyak orang juga nih, hari Sabtu besok kita ada namanya Kieraha Culture Run tanggal 15 Agustus di Ternate. Dan nanti semua rangkaian ini akan ditutup pada tanggal akan dilaksanakan Kris Kieraha Fest pada tanggal 16 dan 17 Agustus 2026. Dan yang menjadi puncak perayaan PKN di Maluku Utara itu bertempat di alun-alun Sovivi pada tanggal 17 nanti.
0: Akan dipusatkan di Sovivi pada tanggal 17 Agustus. Ini biasanya Bank Indonesia kalau kegiatan-kegiatan seperti ini, Ibu, kadang ada artis ya, ada acara hiburan dan sebagainya. Nah, nanti juga itu akan dijelaskan sama Ibu Lia. Nah, Yang menarik juga Bu Lia ya, dari rangkaian kegiatan ini ada Kiraha Culture Run yang baru tadi saya dapat informasi bahwa pesertanya sudah
1: close
0: ya, karena saking banyaknya begitu yang ingin sangat antusias untuk mengikuti kegiatan Kiraha Culture Run. Baik, nanti kita juga akan membahas lebih spesifik terkait dengan Pekan Kris Nasional, dan tentunya pendengar saya masih akan terus berlanjut dengan Ibu Lia. Nah, kalau dari banyaknya kegiatan Bu Lia ya yang tadi sudah dijelaskan, mengapa tahun ini Pekan Kris Nasional dikemas dengan berbagai kegiatan yang berbeda, mulai besok tanggal 12 di Sulamadaha dan nanti penutupannya di Sofifi, ibu kota provinsi Maluku Utara.
1: Baik. Jadi gini, Kak Davi, sebenarnya kita sudah tidak lagi menunjukkan kris itu sebagai suatu alat pembayaran saja, tapi bagaimana kris itu menjadi bagian atau gaya hidup masyarakat yang modern. Nah, di mana-mana nih pasti sudah pada menggunakan kris.
0: Kris, ya? Iya.
1: Jadi pendekatan yang kita lakukan itu tidak hanya melalui edukasi secara formal, tapi dikaitkan dengan aktivitas yang memang dekat dengan masyarakat. Sektor pariwisata tadi di Sulamadaha tuh bagaimana kami mengajak tenan-tenan atau yang jualan di sana itu menggunakan kris. Terus masyarakat juga dapat memanfaatkan kris di melalui UMKM, kegiatan lingkungan juga. Masyarakat juga di melalui kegiatan lingkungan itu masyarakat diajak untuk membangun kesadaran menjaga alam, dan melalui olahraga dan hiburan kami ingin memperkenalkan kris secara lebih santai, menarik dan inklusif sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. Jadi nanti ada sosialisasi juga yang kami berikan di saat kita melakukan kegiatan secara santai yang tadi ya, ada culturean, terus nanti ada tanggal 16-17 ada Kris Fest seperti itu.
0: Baik, jadi banyak kegiatan pendengar ya di Pekan Kris Nasional 2026, dan tentunya ada hal-hal menarik juga yang akan berlangsung selama rangkaian kegiatan dari Pekan Kris Nasional itu pendengar. Anda yang tentunya sudah terdaftar menjadi bagian dari kegiatan Pekan Kris Nasional pendengar, terutama di Kiraha Culture Run, ya bersiap-siap nanti kegiatannya akan berlangsung di hari Sabtu. Mohon maaf Ibu, tadi untuk Culture Run sendiri di Ternate dipusatkan ya?
1: Iya, dipusatkan di Ternate.
0: Di Ternate, dan antusias masyarakat luar biasa, sampai sekarang sudah close, karena memang pada hobi lari kali ya? Asal jangan lari dari kenyataan.
1: Iya,
0: Oke, nah pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Saya masih bersama dengan Ibu Lia, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Nah, dari seluruh kegiatan yang Ibu sudah jelaskan tadi di awal, nah ini tadi manggilnya saya kakak, saya manggilnya Ibu kayak ini enggak sehati, enggak sejalan, tapi enggak apa-apa. Agak kaku kalau saya manggil kakak nih, Ibu. Enggak sopan.
1: Ya.
0: Baik. Nah, Bu Lia, apa yang menjadi agenda pertama pada Pekan Kris Nasional 2026? Tadi mungkin sudah disentil sedikit, yaitu kawasan siap kris Sulamadaha. Nah, bisa dijelaskan kembali mungkin.
1: Ya, jadi kami tuh sebenarnya hari ini sudah ada kegiatan sih, kami mulai bersosialisasi. Terus ini juga termasuk kegiatan sih sebenarnya, kami melakukan sosialisasi melalui RRI. Terus besoknya kita akan melakukan kegiatan agenda pertamanya itu launching kawasan siap kris. Siap kris di Sulamadaha yang dilaksanakan besok ya, tanggal 12 ya besok ya. Nah, kegiatan ini sekaligus menjadi simbol komitmen bersama untuk mendorong kawasan-kawasan wisata yang lebih modern dan ramah transaksi digital. Nah, dalam kegiatan tersebut nanti ada seremoni peluncuran kawasan, penyerahan dukungan kepada pengelola wisata, peninjauan tenan UMKM, serta media briefing untuk memperkenalkan seluruh rangkaian kegiatan PKN kepada masyarakat luas.
0: Nah, yang bagian media briefing nih, RRI juga diundang Ibu besok.
1: Pasti dong.
0: Nah, tapi seluruh rangkaian kegiatan besok juga kebetulan RRI diikut diundang, dan mudah-mudahan kita sudah hadir di sana kurang lebih 8.30 Ibu ya, dan kita sama-sama menyukseskan launching atau peluncuran kawasan siap kris Sulamadaha. Nah, Ibu, sebelum saya lompat ke pertanyaan berikut, saya kadang penasaran, dan saya yakin dan percaya masyarakat juga penasaran, Bank Indonesia, kalau dari namanya saja perbankan mungkin mengurus sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Nah, kalau BI sendiri lebih ke kebijakan moneter begitu Ibu ya. Nah, kenapa BI perlu konsen terhadap pariwisata? Ada ekonominya di situ ataukah apa hal yang mendasari itu Ibu?
1: Mungkin saya bisa menjawab bahwa di dalam pariwisata situ ada terdapat juga UMKM. Yeah. Nah, UMKM itu kita dorong untuk dapat tumbuh gitu, dapat tumbuh berkembang, karena UMKM itu dapat mendorong perekonomian Indonesia dengan sungguh luar biasa gitu. Mm-hmm. Nah, kami membantu dari sisi sistem pembayarannya. Mm-hmm. Bagaimana pembayaran itu secara lancar bisa dilakukan. Jadi transaksi pembayaran itu jangan sampai mandek gitu. Jangan sampai karena tidak membawa uang tunai akhirnya transaksinya itu tidak lancar. Mm-hmm. Jadi kami mendorong dari sisi tidak aja sistem pembayaran secara tunai, kami mendorong juga secara non tunai. Mm-hmm. Nah, non tunainya itu dengan menggunakan kris itu sendiri.
0: Baik, itulah kenapa Bank Indonesia juga konsen dan fokus terhadap pariwisata, terutama pariwisata di Maluku Utara ya, yang harus dan perlu terus untuk didorong oleh Bank Indonesia dan tentunya oleh kita semua. Baik, Bu Lia, masyarakat juga mungkin penasaran apa yang kemudian dimaksud dengan kawasan siap kris ini dan manfaat apa bagi masyarakat kira-kira. Kalau mungkin terkait dengan pemanfaatan kris nanti di tempat wisata, mungkin masyarakat sudah tahu manfaatnya secara langsung begitu, bisa bertransaksi lebih mudah dan sebagainya. Tapi secara umum, apa yang manfaat apa yang kemudian masyarakat bisa rasakan secara lebih luas dari nanti akan diluncurkannya kawasan siap kris di Sulamadaha ini?
1: Dengan diluncurkan kawasan siap kris ini, artinya kawasan Sulamadaha itu kita bisa bertransaksi menggunakan kris. Mm-hmm. Jadi tenan-tenan itu sudah kita hubungkan dengan perbankan, juga nanti akan kita bantu untuk alat yang bisa digunakan sehingga mereka lebih mudah dalam bertransaksi kris. Mm-hmm. Jadi masyarakat jadi tahu gitu, oh kawasan Sulamadaha ini kawasan yang sudah siap kris. Berarti mm-hmm. pada saat mereka ke sana, kris itu bukan sesuatu yang tidak bisa ditemui. Mm-hmm. Harusnya bisa ditemui di sana. Mm-hmm. Karena kan masyarakat sekarang ini kris itu bukan hal yang baru lagi gitu. Iya. Ya. Itu udah hal yang sering dicari pada saat kita melakukan transaksi pembayaran. Gimana rasanya jika kita tidak membawa uang tunai? Mm-hmm. Hanya kan sekarang modal orang jalan tuh kemana-mana hanya bawa HP gitu kan. Jadi pada saat mereka tahu, oh kawasan ini udah siap kris nih, berarti pada saat saya kesana saya sudah bisa bertransaksi, tidak ragu lagi jika saya tidak membawa uang tunai. Mm-hmm. Saya bisa bertransaksi langsung menggunakan kris.
0: Iya, saya lebih takut Ibu Lia kalau HP-nya yang ketinggalan di rumah.
1: Iya.
0: Bukan nanti dicek istri. Tapi ada mobile banking, ya. Iya. Tentunya terhubung dengan kris langsung ya. Dan kita lihat Bu Lia, memang kios-kios merah terutama kita yang ada di Ternate sudah begitu menjamur ya, yang menggunakan kris, dan tentunya ini sangat membantu sekali masyarakat, terutama saya juga yang sudah sangat jarang ada uang tunai. Cuman kadang kalau bensin motor habis ketemu yang gak ada krisnya, terpaksa harus telepon istri. Ini cerita nyata Bu Lia. Tapi sudah banyak kios merah yang punya kris, dan ketika ini mungkin kita sambil bercerita saja Ibu. Yes. Ya, ketika saya paling sering ngisi bensin misalnya karena jauh dari SPBU, akhirnya harus ke yang ecer-eceran itu, dan ya di perjalanan ke kantor atau kemanapun saya sering ngecek mana warung-warung ya, kios-kios kelontong yang punya kris. Jadi sudah mendeteksi lebih dulu, jadi ketika habis bensin misalnya udah nggak cukup, ya terpaksa harus ngisi di situ. Dan untungnya ada kris, dan saya langsung ikut berkomentar, begini nih Ibu bagus, biar kita juga mudah, karena sekarang sudah zaman digitalisasi, serba digitalisasi ya, dan masyarakat ya akan lebih mudah jika semua warung ataupun lini-lini usaha sudah menggunakan kris di dalamnya. Tapi nanti ada yang saya mau tanya juga, tapi di akhir. Oke, saya penasaran juga ini. Nah, selanjutnya Bu Lia, ada Kris Green Tourism Day. Nah, apa tujuan dari kegiatan ini?
1: Jadi kegiatan ini tuh dia menggabungkan antara kepedulian terhadap lingkungan dengan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Nah, kegiatan ini kita laksanakan melalui aksi bersih-bersih pantai dan talk show yang membahas lingkungan hidup serta pengembangan wisata daerah. Nah, nantinya melalui kegiatan ini Bank Indonesia ingin menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi itu harus berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan. Destinasi wisata yang bersih dan lestari akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan generasi mendatang.
0: Baik, jadi ini merupakan bagian dari kegiatan Pekan Kris Nasional. Pendengar, ada Kris Green Tourism Day, yang mana tujuannya sudah dijelaskan tadi oleh Bu Lia, bahwa kegiatan ini menggabungkan kepedulian terhadap lingkungan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Nah, kalau saya boleh kembali ke penjelasan yang sudah disampaikan di sebelumnya tadi Bu Lia, saya penasaran juga dan mungkin pendengar juga penasaran, kenapa Pantai Sulamadaha dipilih sebagai kawasannya nih? Apa karena memang ini pantai ataupun kawasan wisata yang sudah benar-benar siap untuk menerapkan sistem pembayaran kris, ataukah Bank Indonesia punya apa ya namanya, punya pilihan tersendiri begitu yang melatar belakangi?
1: Sebenarnya di semua lokasi itu kami siap gitu untuk membantu kawasan-kawasan yang akan menjadi siap kris seperti itu. Nah, yang kemarin tuh tim dari Bank Indonesia tuh kami mencoba mencari beberapa lokasi, dan yang kami lihat adalah Sulamadaha adalah salah satu kawasan yang sudah siap gitu.
0: Sudah sangat siap.
1: Mereka juga membutuhkan, jadi kami juga membantu memfasilitasi. Jadi dan mereka juga tuh sudah kayak udah berkeinginan gitu, kapan yang kita bisa menggunakan kris kayak gitu ya. Dan mereka tuh kayaknya setelah hasil yang teman-teman tim BI turun ke Sulamadaha, mereka juga ini sering ditanya-tanya oleh masyarakat pengunjung, kok belum ada krisnya, kok udah belum ada krisnya. Jadi kami di sini saling ya, sama-sama saling menopang lah, mendukung gitu. Mereka butuh dan kami juga membantu memfasilitasi.
0: Memfasilitasi. Ya, baik, apalagi kalau dilihat dari fasilitasnya, tenan-tenan, tempat jualan Ibu ya, di Sulamadaha sudah cukup lengkap dan sudah cukup siap begitu ya, sehingga BI juga mungkin akan sangat dimudahkan untuk masuk ke sana dan menerapkan platform pembayaran kris ini. Baik, pendengar, itu dia sedikit terkait dengan Pekan Kris Nasional yang sudah kita ulas di awal ini. Kita akan jeda lebih dulu ya, sebelum nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam dialog interaktif Ternate siang ini. Masih ada banyak hal yang akan kita ulas pendengar berkaitan dengan Kiraha Culture Run 2026 sendiri. Nanti Ibu Lia juga akan menjelaskan mengenai hal itu, termasuk Kris Kiraha Festival 2026 dan apa sih manfaat kris bagi masyarakat dan UMKM. Nanti Bu Lia juga akan menjelaskannya secara mendetail dan lebih luas, dan tentunya ada pesan-pesan khusus dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara untuk pendengar Pro 1 RRI Ternate dan masyarakat Maluku Utara secara umum. Kita jeda lebih dulu, setelah ini kita akan kembali lagi bersama dengan Bu Lia, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Kita akan masih menyambung pembahasan terkait dengan kegiatan Pekan Kris Nasional PKN 2026 di Provinsi Maluku Utara.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Saya Davi Baba masih menemani Anda di kesempatan siang hari ini dalam dialog interaktif Ternate siang ini. Saya masih bersama dengan Ibu Lia, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Kita masih membahas Pekan Kris Nasional tahun 2026 Provinsi Maluku Utara. Rayakan digitalisasi, krisnya satu, menangnya banyak. Nah, saya juga nanti penasaran sama Bu Lia nih, mau tanya-tanya, menangnya banyak ini maksudnya seperti apa? Tapi nanti di akhir-akhir kita tuntaskan dulu pertanyaan-pertanyaan ataupun list-list yang sudah kami siapkan. Kalau tadi pendengar, Bu Lia sudah membahas apa itu Pekan Kris Nasional dan di mana lokasi kegiatan. Sudah pasti untuk mengawali kegiatan Pekan Kris Nasional 2026 akan dimulai dengan peluncuran kawasan siap kris bertempat di Pantai Sulamadaha besok dari pagi hingga selesai kegiatannya. Kemudian ada juga kegiatan seperti Kris Green Tourism, dan tujuannya tadi sudah dijelaskan apa saja kegiatan dalam Kris Green Tourism tersebut, tadi sudah disampaikan Bu Lia. Nah, termasuk juga Kiraha Culture Run yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Tadi di awal sekali Bu Lia sudah menjelaskan apa saja kegiatannya, termasuk salah satunya Kiraha Culture Run, namun tidak dibahas secara spesifik Kris Kiraha Culture Run ini event yang seperti apa dan untuk siapa saja. Nah, mungkin Bu Lia bisa kembali menjelaskan secara spesifik tentang Kris Kiraha Culture Run 2026 walaupun memang sudah close untuk pendaftarannya.
1: Sayang sekali ya, udah close pendaftarannya ya.
0: Saya jadi, belum sempat juga Ibu.
1: Belum sempat. Jadi Kak Davi, Kris Kiraha Culture Run ini merupakan event lari yang terbuka sebenarnya bagi masyarakat, dengan kategorinya itu ada dua, ada 5 km dan 17 km. Kegiatan ini dirancang untuk membangun gaya hidup sehat sekaligus meningkatkan interaksi dengan komunitas dan generasi muda. Selain berolahraga, peserta juga akan memperoleh edukasi mengenai kris, perlindungan konsumen, cinta bangga paham rupiah. Dengan demikian, kegiatan olahraga ini tidak hanya menyehatkan, tapi juga memiliki nilai edukasi yang kuat. Nah, sebenarnya kami memilih kegiatan fun run ini karena terlihat banget ya antusiasme masyarakat Ternate belakangan ini. Bukan belakangan ini, saya sebenarnya semenjak saya mutasi ke Ternate, saya lihat nih orang Ternate ini kuat-kuat nih. Tiap sore, malam pun ada yang lari, ada aja yang lari, dan hobi ini memang hobi yang murah dan tapi sangat menyehatkan. Dan kemarin tuh terbukti banget pada saat kita membuka pendaftaran pada tanggal 7 Agustus kemarin, kuota pendaftar itu terpenuhi hanya kurang dalam waktu 24 jam. Nah, dan jadi bisa terlihat banget ya.
0: Iya.
1: Kurang dari 24 jam sudah sold out, habis selesai.
0: Memang orang Ternate hobi lari kayaknya Ibu ya.
1: Tapi bukan lari dari kenyataan yang tadi kan.
0: Hobi lari, hobi hidup sehat.
1: Oh,
0: ya,
1: iya, iya.
0: Bukan lari dari kenyataan. Nah, kenapa culture run ini?
1: Jadi culture run itu kita ambil temanya karena memberikan kebebasan bagi masyarakat Ternate itu dalam berekspresi, termasuk akan ada hadiah ya, akan ada hadiah bagi outfit terculture nanti.
0: Oh, iya.
1: Jadi siap-siap ya, nanti yang sudah mendaftar, pendengar yang sudah mendaftar, jangan lupa pantau terus email masing-masing dan medsos resmi BI Malut untuk informasi lebih lanjut. Tadi ya, jangan lupa akan ada hadiah bagi outfit terculture.
0: Ada hadiah bagi outfit terculture. Nah, hari Sabtu kegiatannya, siap-siap outfitnya harus disiapkan sejak dari sekarang. Mungkin yang outfit terculture ini definisinya seperti apa hanya orang BI dan Tuhan yang tahu ya. Nah, apakah itu warna-warni, apakah itu menyesuaikan dengan momentum saat ini, yaitu kita dalam momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ataukah seperti apa? Intinya pendengar, Anda yang sudah terdaftar dalam Kris Kiraha Culture Run, siapkan outfit Anda sebaik dan se-culture mungkin sehingga Anda masuk dalam kategori yang akan mendapatkan hadiah outfit terculture Kris Kiraha Culture Run 2026. Baik, saya masih akan lanjutkan dengan Bu Lia, namun pendengar, tentunya dialog interaktif Ternate siang ini juga dapat Anda dengarkan sekaligus Anda saksikan melalui aplikasi RRI Digital di Play Store maupun App Store, dan juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Ternate. Buat Anda yang ada di Maba Kabupaten Halmahera Timur juga dapat mengikuti mendengarkan dialog ini melalui stasiun relay yang ada di Maba dan di Kabupaten Pulau Morotai. Lanjut lagi nih Bu Lia, apa saja yang akan hadir dalam Kris Kiraha Festival

0: 2026.
1: Nah, untuk kegiatan Chris Kiraha Festival merupakan acara puncak dan akan berlangsung selama 2 hari, dan lokasinya adalah di alun-alun Sofiti. Kegiatannya itu nanti akan sangat beragam, ada lomba-lomba semara kemerdekaan, ada juga kegiatan donor darah, bedah buku, dan pojok baca, ada Chris Singing Competition, hingga berbagai pertunjukan hiburan. Selain itu, terdapat juga gerakan pangan murah, subsidi dengan Kris, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dan yang ditunggu-tunggu tuh, pada malam puncak juga akan digelar Pesta Rakyat pada tanggal 17 Agustus nanti, dan hiburan artis sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung penggunaan Kris di Maluku Utara.
0: Baik, ada hiburan artis di puncak 17 Agustus, jadi tanggal 17 malam
1: tanggal
0: Ibu ya? Tanggal 17 malam, jadi pagi sama sorenya kita upacara kenaikan bendera sama penurunan bendera, malamnya kita akan diguncang oleh artis timur yang sedang hit. Saya kasih tahu aja tadi karena Bu Lia juga masih nggak mau spill siapa sih artisnya. Ada Toton Karibo ya?
1: Iya,
0: ada Toton Karibo,
1: betul sekali.
0: Yang nanti akan meramaikan puncak 17 Agustus 2026 di alun-alun Sofifi Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Dan saya boleh titip nih Bu Lia, teman-teman media diundang ke sana ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Aman semua.
0: Aman semua. Kalau Ibu Lia sudah bilang aman, saya tinggal bilang ke Mas Arik.
1: Asik.
0: Aman.
1: Ya.
0: Jadi kurang lebih ada berapa ya teman-teman media? 30-an sih Ibu.
1: Wah.
0: Cukup.
1: Berarti 2 speed ya.
0: 2 speed. Enggak 3 kayaknya ya. Naik ferry aja boleh, naik ferry.
1: Siap, siap.
0: Baik. Nah, itu dia pendengar perbincangan kami dengan Ibu Lia Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan kegiatan Pekan Kris Nasional Provinsi Maluku Utara 2026. Ibu Lia sudah mengulas apa saja kegiatan dalam PKN 2026. Yang terakhir yaitu ada malam puncak, di mana pada kegiatan malam puncak Pekan Kris Nasional ini ada beragam kegiatan seperti yang sudah disampaikan tadi. Kalau boleh saya sampaikan sekali lagi pendengar, kegiatannya sangat beragam, mulai dari lomba semarak kemerdekaan, ada kegiatan sosial berupa donor darah, ada bedah buku dan pojok baca, ada Kris Singing Competition, wah ini kayaknya saya juga boleh ikut nih, ada juga berbagai pertunjukan hiburan. Selain itu ada gerakan pangan murah subsidi, nah ini buat ibu-ibu di Sofifi dan sekitarnya bisa menyemarakan gerakan pangan murah. Tentunya akan ada berbagai bahan pangan, ya biasanya kalau pangan murah itu ada beras, ada barito, bawang rica tomat, ada minyak goreng, dan juga komoditas-komoditas lainnya yang akan dipasarkan di gerakan pangan murah, dan yang pasti harganya lebih rendah di bawah harga eceran tertinggi pasar. Selain itu, di malam puncak juga pendengar akan digelar Pesta Rakyat dan hiburan artis sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung penggunaan Kris di Maluku Utara. Nah, berikutnya nih Bu Lia, manfaat Kris bagi masyarakat dan UMKM secara umum seperti apa? Mungkin bisa ditegaskan kembali.
1: Kalau bagi masyarakat tuh Kris memberikan kemudahan bertransaksi ya kapan saja tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar, dan proses pembayaran tuh menjadi lebih cepat, praktis dan aman karena cukup menggunakan aplikasi pembayaran yang dimiliki. Sementara bagi UMKM, Kris membantu memperluas pilihan pembayaran bagi konsumen. Pelaku usaha juga tidak perlu menyediakan banyak QR dari berbagai penyelenggara karena cukup menggunakan satu Kris. Hal ini membuat pencatatan transaksi menjadi lebih tertib dan mendukung pengembangan usaha ke depan.
0: Baik, dan untuk UMKM binaan Bank Indonesia sendiri seluruhnya sudah tercover atau sudah mengaplikasikan Kris dalam sistem pembayaran mereka, Bu Lia ya?
1: Tentu saja wajib itu.
0: Udah wajib hukumnya,
1: wajib
0: ya,
1: hukumnya
0: udah wajib
1: bagi UMKM BI.
0: Baik, jadi UMKM binaan BI wajib hukumnya menggunakan aplikasi ataupun sistem pembayaran Kris, dan tentunya hampir para pelaku usaha di Kota Ternate di luar dari binaan pun ya, ini sudah menerapkan atau menggunakan Kris untuk sistem pembayaran mereka. Ketika kita ke Car Free Day hari Minggu Ibu di Taman Nukila, itu hampir sepanjang Taman Nukila UMKM-UMKM-nya ini sudah menggunakan Kris, dan ini sangat sangat memudahkan masyarakat. Nah, kalau kedepannya khusus di Maluku Utara dan tentunya di Kota Ternate, komitmen BI akan seperti apa untuk mendorong penerapan Kris bagi pelaku usaha, baik usaha kecil maupun usaha menengah, Bu Lia?
1: Iya. Jadi kami terus mendorong ya, mendorong UMKM-UMKM untuk terus menggunakan Kris gitu. Apalagi yang belum punya, yang belum pernah berbayar menggunakan Kris. Karena sebenarnya setelah rekan teman-teman UMKM itu menggunakan Kris itu, mereka pasti secara langsung merasakan manfaatnya. Manfaatnya adalah di mana uangnya langsung masuk ke rekening mereka dan akan sangat tercatat transaksinya seperti apa. Pada saat mereka sudah tahu manfaatnya, pasti mereka akan tetap menggunakan Kris. Seperti itu. Jadi ya itu pilihan, tapi kami selalu mendorong. Jadi sistem pembayaran itu tetap berjalan dengan lancar, apakah itu secara tunai maupun non-tunai. Dan Kris ini adalah sesuatu, bukan barang yang baru lagi, bukan sesuatu barang yang susah. Bisa pada saat kita melakukan pembayaran, kita bisa memilih, bisa dari bank maupun non-bank, atau dari merchant-nya juga. Dia bisa meminta ke perbankan itu dengan mudah sekarang, tidak terlalu susah lagi untuk
0: Dan ya sangat-sangat mudah di mobile banking apa saja. Kita bisa melakukan pembayaran menggunakan Kris, termasuk melalui e-wallet, Ibu, ya.
1: Ada non-bank semua,
0: non-bank juga ada semua. Kalau boleh saya sebutkan, seperti di OVO, di GoPay, tapi nggak saya promosi ya sebenarnya. Nggak apa-apa sekali lagi. Soalnya saya juga pakai itu sih. Dan sangat-sangat memudahkan di platform apapun untuk pembayaran, kita sudah bisa menggunakan Kris. Dan misalnya harganya 17.450, kita bayarnya juga tetap itu, tidak dibulatkan ke atas, Ibu, ya. Betul. Nah, ini juga sangat-sangat penting bagi masyarakat ya, ketika membayar tidak dikembalikan pakai permen juga, Ibu. Karena itu bukan alat pembayaran. Betul. Bukan alat pembayaran.
1: Tidak bisa beli gula pakai permen.
0: Iya, tidak bisa beli gula pakai permen ya. Kita kumpulin permen yang dikembalikan baru kita beli itu pakai permen, kan enggak bisa. Nah, itu yang penting, itu hal-hal yang sederhana mungkin yang tentunya masyarakat perlu ketahui juga. Terakhir, belum terakhir ya, masih ada dua pertanyaan lagi. Apa pesan Bank Indonesia kepada masyarakat Maluku Utara, Ibu Lia, berkaitan dengan kegiatan Pekan Kris Nasional 2026 Provinsi Maluku Utara?
1: Tentunya kami mengundang seluruh masyarakat Maluku Utara untuk ikut meramaikan dan menyukseskan Pekan Kris Nasional 2026. Seluruh kegiatan dirancang agar dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari pelaku UMKM, komunitas, pelajar, mahasiswa, keluarga, hingga masyarakat umum. Jadi mari hadir, berpartisipasi, dan memanfaatkan Kris dalam aktivitas sehari-hari. Dengan semakin luasnya penggunaan Kris, kita bersama-sama mendukung terwujudnya ekonomi Maluku Utara yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing.
0: Baik, closing statement terakhir, karena kita sudah berada di ujung acara, pendengar.
1: Tidak terasa ya.
0: Tidak terasa ya, tapi nggak sampai satu jam sih, Ibu. Nggak apa-apa ya.
1: Jadi Kak Davi, Pekan Kris Nasional 2026 adalah momentum kolaborasi antara digitalisasi, pariwisata, olahraga, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat. Kami mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara untuk hadir dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Kris Nasional 2026 atau PKN 2026. Mari gunakan Kris, transaksi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta bersama-sama membangun Maluku Utara yang semakin maju.
0: Baik, terima kasih Ibu Lia atau Sirta Lia Gerando, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Terima kasih Ibu atas kehadirannya sama-sama, di Pro 1 RRI Ternate siang ini. Ini yang keberapa kalinya, Ibu?
1: Ini kedua ya.
0: Kedua, yang pertama baca berita ya.
1: Iya.
0: Jadi beda, vibes-nya beda. Kali ini menjadi narasumber, dan sebenarnya yang pertama itu yang menantang kali, Ibu, ya. Karena pertama kali hadir di RRI, tapi bukan sebagai narasumber, tapi sebagai presenter berita. Waktu itu kan?
1: Iya, waktu itu.
0: Presenter berita. Dan ini menjadi kali kedua menjadi narasumber di studio. Mudah-mudahan di bulan September nanti dalam rangka HUT RRI, kami akan mengundang kembali sebagai pembaca berita, Ibu, ya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Lia dan pendengar. Demikian pembahasan kita dalam dialog interaktif Ternate siang ini. Pekan Kris Nasional PKN tahun 2026 Provinsi Maluku Utara, rayakan digitalisasi, krisnya satu, menangnya banyak bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Dan untuk Anda pendengar yang sudah terdaftar di kegiatan Pekan Kris Nasional Provinsi Maluku Utara 2026, jangan lupa untuk catat hari dan tanggalnya ya, terutama untuk Anda yang akan berpartisipasi di Kieraha Culture Run 2026 ini. Kegiatannya di hari Sabtu, kita ramaikan, kita ikut kegiatannya dan membangun gaya hidup sehat sekaligus meningkatkan interaksi dengan komunitas dan juga generasi muda. Selain itu juga ada kegiatan lainnya yang mana akan menyemarakan Pekan Kris Nasional Provinsi Maluku Utara, di mana malam puncaknya akan berlangsung di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Akhirnya pendengar, saya sampaikan terima kasih kepada Anda semua yang sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ternate, yang sudah menyaksikan di kanal YouTube RRI Ternate dan aplikasi RRI Digital. Akhirnya yang bertugas, saya Davi Baba mohon pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai baku dapa lagi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate Siang ini pendengar, dan tadi sudah Anda dengarkan dialog interaktif Ternate Siang ini bersama rekan Davi Baba dan juga narasumber kita ada Ibu Sirtalia J. Rando Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara yang membahas Pekan Kris Nasional tahun 2026 dengan tema Rayakan Digitalisasi Krisnya Satu Menangnya Banyak. Oke pendengar, dan selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Ya, dan pendengar, nanti juga setelah berita Warta Berita Sentral kami bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia Nasional. Nanti akan dipandu oleh host Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus. Dan untuk bintang tamunya yaitu ada 3 komposer.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk MBG nanti harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN.
2: Nah ini sekarang moratorium, jadi untuk Kalteng tadi mengatakan Pak Gubernurnya akan menunda dulu perda itu. Untuk Kalbar akan dibicarakan di DKRD. Tapi dari Kementerian Lingkungan Hidup akan membuat edaran agar perda-perda itu sementara tidak berlaku.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah mendorong penghentian sementara aturan pembukaan lahan di sejumlah daerah. Filipina diterjang bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi sekolah-sekolah di wilayah IKN. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sendiri untuk mendukung pemenuhan program Makan Bergizi Gratis MBG bagi sekolah-sekolah di kawasan Nusantara. Langkah ini disiapkan seiring dimulainya aktivitas pendidikan di IKN, termasuk mulai beroperasinya Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 3 Nusantara sebagai bagian dari program pendidikan nasional. Direktur Pelayanan Dasar Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Suwito, mengatakan, pemenuhan makanan bergizi bagi peserta didik menjadi bagian penting dalam mendukung proses pendidikan di SNT. Menurutnya, OIKN juga menyiapkan sistem pengelolaan makanan bergizi bagi para siswa sehingga kebutuhan makanan dapat dipastikan terpenuhi dengan baik.
1: Kalau untuk MBG nanti, harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri. Ya. Jadi, dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN. Demikian juga nanti pengawasan serta penyiapan makanannya disediakan di wilayah KIPB sendiri. Sehingga kualitas gizi maupun kualitas kesehatannya akan benar-benar bisa mendukung untuk pertumbuhan belajar anak-anak.
3: Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono didampingi Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Ali Mudin menyebut, selain SPPG, OIKN juga menyiapkan sarana-prasarana pendukung sekolah di Nusantara.
4: Kita akan siapkan, ini kan semua mungkin tadi ya, laboratoriumnya, perpustakaannya akan segera kita lengkapi.
5: Kemudian juga kita nanti akan makanan bergizi nanti akan insya Allah akan kita kelola sendiri juga nanti ya, mungkin kalau 10.000 dibeli sama 10.000 dimasak sendiri mungkin akan berbeda.
3: Otorita IKN berharap pengelolaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan pelayanan publik di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong penghentian sementara aturan pembukaan lahan di sejumlah daerah sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman musim kemarau panjang atau El Nino. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendorong penundaan atau moratorium pemberlakuan peraturan daerah yang mengatur pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemerintah daerah perlu meninjau kembali aturan tersebut bersama DPRD, mengingat resiko karhutla meningkat di tengah kondisi cuaca panas dan kering akibat El Nino. Menurut Suharyanto, pembukaan lahan dengan cara membakar memang memiliki dasar dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan batas maksimal 1 hektar. Namun, penerapannya di lapangan sulit diawasi dan berisiko memicu kebakaran yang lebih luas, terutama di kawasan gambut.
7: Yang ketat untuk membuka lahan secara membakar itu
2: tetapi di lapangannya kan susah. Akhirnya ini sekarang mau moratorium. Jadi untuk Kalteng tadi mengatakan Pak Gubernurnya akan menunda dulu perda itu. Untuk Kalbar akan dibicarakan di DKRD. Tapi dari Kementerian Lingkungan Hidup akan membuat edaran agar perda-perda itu sementara tidak berlaku.
6: Sementara itu, Menko Polkam Jamali Caniago meminta pemerintah daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah untuk menghentikan sementara izin pembakaran lahan yang menggunakan alasan kearifan lokal. Jamali menilai kondisi El Nino yang berpotensi meningkatkan panas dan kekeringan membuat praktik pembakaran lahan semakin berisiko memicu karhutla.
7: Yang kedua adalah bagaimana upaya pencegahannya itu dengan penegakan hukum. Begitu ada pelanggaran-pelanggaran segera diselesaikan. Tadi ada dua provinsi yang mengizinkan untuk membakar lahan untuk kepentingan kebun dengan cara-cara tradisional. Tadi sudah bicara juga Bapak Gubernurnya siap untuk menjaga itu. Dalam keadaan seperti itu kalau perlu dihentikan dulu hukumnya. Berhenti dulu, selesai, LH juga akan membuat edaran kelak untuk itu.
6: Adapun pemerintah menilai pencegahan karhutla perlu diperkuat melalui penegakan hukum dan pengawasan di lapangan. Pemerintah daerah juga diminta memastikan tidak ada pembakaran lahan yang berpotensi berkembang menjadi karhutla selama kondisi cuaca kering masih berlangsung. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memprediksi musim kemarau panjang atau Lino semakin kuat terjadi di Riau yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
8: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengungkapkan bahwa indeks El Nino telah berada di angka 1,56 yang diprediksi akan terus menguat. Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut bertepatan dengan puncak musim kemarau di wilayah Riau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi El Nino semakin kuat berpotensi mengurangi pertumbuhan awan hujan. Dampaknya curah hujan berkurang karena pola pergerakan awan hujan dipengaruhi kondisi atmosfer akibat fenomena tersebut.
9: Jika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan ketarik ke timur. Kemudian awan-awan hujan ini akan berkurang. Kemudian ketika sangat kurang awan-awan, tentunya panas sangat tinggi. Kita berapa hari puncak suhu temperatur di wilayah kita sudah naik. Berapa hari sampai 35, bahkan 2 hari yang lalu sampai 36 derajat Celcius, tentunya sangat memudahkan untuk terjadinya kemudahan kebakaran. Jadi barang-barang yang kena matahari penuh itu akan menjadi lebih cepat kering dan akan potensi menjadi mudah terjadi kebakaran. Itu yang perlu diwaspadai karena kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus keluar
8: pakai. Menanggapi kondisi tersebut, Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI Polri, pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman karhutla di Riau.
10: Sekarang ini sudah mulai memasuki tahapan bencana, melaksanakan tanggap darurat. Saya TNI Polri, Pak Kapolda dibantu diarahkan oleh Pak Gubernur sudah membentuk klasterisasi, rayonisasi ketika terjadi titik-titik api atau pemantauan dari seluruh aplikasi yang kita mempunyai dari mulai Sipongi, Sipakar maupun Lanjang Kuning bisa kita deteksi untuk melaksanakan verifikasi dan deteksi dini agar tidak menjadi besar.
8: Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi kemarau dan penguatan El Nino, terutama terhadap potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap kembali menyelimuti kota Banjarbaru yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan yang mencapai ribuan kasus ISPA. Diki Mudadi melaporkan selengkapnya.
11: Si menyelimuti kota Banjarbaru dan sejumlah wilayah sekitarnya, kondisi tersebut akibat meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pantauan di lapangan kabut asap terlihat menutupi sejumlah kawasan di Banjarbaru seperti kawasan bandara, lapangan Murjani, dan kawasan pemukiman warga. Jarak pandang pun tampak berkurang, sementara bau asap cukup terasa di udara. Seorang warga Banjarbaru, Yuli, mengatakan kondisi kabut asap dalam sepekan terakhir semakin parah. Menurutnya asap mulai terasa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
12: Bulan kalau sudah baik.
11: Iyalah.
12: Lebih kalau sudah mengganggu anu pernapasan. Sasak-sasak. Lain pang pada kayak kada kabut.
11: Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsi, mengatakan kenaikan kasus ISPA mulai terlihat pada Minggu Epidemiologi ke-29 tahun 2026. Tercatat sebanyak 879 kasus dan memasuki Minggu ke-30, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 1099 kasus. Sementara secara kumulatif, kasus ISPA di Banjarbaru sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai tembus 21.323 kasus.
13: Yang terbaru ya, minggu terakhir di minggu ke-30 ini di angka 1.000 lebih. Kemarin yang minggu sebelumnya masih 870, sebelumnya masih 700. Jadi memang kasus kebakaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia meningkatkan angka kejadian ISPA di Kota Banjarbaru. Kemungkinan besar, karena sebelum-sebelumnya yang dari awal tahun tidak ada yang peningkatan yang sedemikian buruk. Baru di akhir-akhir yang kita kebakaran yang banyak terjadi mulai Juli ya.
11: Seluruh kelompok umur dapat terdampak ketika terjadi kabut asap. Namun kelompok rentan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk, Dinkes Banjarbaru menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menggunakan masker dengan tingkat perlindungan yang memadai apabila harus beraktivitas di luar rumah.
0: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk pada layanan kesehatan milik TNI dan Polri. Ana Lopo melaporkan selengkapnya.
14: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas.
15: Program cek kesehatan gratis terus dilakukan sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu di Kupang menjelaskan, cek kesehatan gratis merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. Cek kesehatan gratis dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
14: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
15: Sementara itu, perawat UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yelvira Minu, menegaskan total sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 43.838 jiwa, sehingga untuk target 2026, Puskesmas Oibobo sudah mencapai 20.165 jiwa atau 43% dari 20.160 jiwa yang harus mendapatkan program layanan cek kesehatan gratis.
16: Kalau untuk Puskesmas Oibobo sendiri, total sasaran kita itu sebanyak 43.838 jiwa. Sehingga untuk target 2026 kita, Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut.
15: Cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai diluncurkan pada 10 Februari 2025. Awalnya layanan ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat, namun dalam perkembangannya pemerintah memperluas akses sehingga seluruh warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dapat memanfaat layanan tersebut satu kali dalam setahun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BPRIDA Kabupaten Sragen melakukan verifikasi puluhan ribu rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2 sebagai dasar pelaksanaan program Dandani Oma. Mulato Isang melaporkan selengkapnya.
17: Desil 1 dan 2 itu ada sekitar 20.000 RTLH yang kemarin.
18: Pemerintah Kabupaten Sragen mencatat sekitar 20.000 rumah tidak layak huni RTLH milik keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2 data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Kini diverifikasi dan divalidasi verval sebagai dasar pelaksanaan program Dandani Omah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperindah Sragen Duyanto menjelaskan pendataan RTLH diprioritaskan kepada keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 DTSN. Padahal keluarga yang semestinya menjadi sasaran intervensi mencakup desil 1 hingga 4. Meski demikian, Pemkab Sragen memfokuskan proses perval pada desil 1-2 sebagai prioritas program. Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh tim desa dan kelurahan dengan melibatkan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN. Duyanto menjelaskan intervensi terhadap RTLH sebenarnya telah dimulai sejak 2023. Hingga 2025 sekitar 500 unit rumah berhasil diperbaiki. Pada 2026 intervensi ditingkatkan karena dukungan anggaran yang lebih besar termasuk hasil lobi Pemkab Sragen kepada pemerintah pusat. Program tersebut dijalankan secara bertahap dari tingkat desa dan kini telah menuntaskan persoalan RTLH di 16 desa.
17: Saat ini 2 tahun terakhir itu ya tahun 2025 ya itu sekitar 500 RTLH. Ini bertahap. Tahun ini kan belum sih karena kan kita masih lobi dengan pemerintah pusat juga yang Pak Aris Pergim itu.
18: Duyanto menjelaskan prioritas verbal memang difokuskan pada RTLH milik keluarga desil 1-2. Namun keluarga di desil 3 dan 4 tetap berpeluang memperoleh bantuan apabila memenuhi kriteria penilaian. Dia mengatakan dalam proses verval telah ditetapkan indikator penilaian. Rumah dengan skor 13 poin ke bawah tetap diprioritaskan untuk memperoleh bantuan perbaikan. Sebelumnya Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengapresiasi bantuan dan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari anggota DPR RI untuk penanganan RTLH di Sragen. Menurutnya pengentasan kemiskinan akan lebih cepat bila dilakukan secara gotong royong.
19: Program-program untuk pengentasan kemiskinan sangat banyak, apalagi Pak Presiden inline dengan agenda itu. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi agenda Bapak Presiden untuk pengentasan kemiskinan. Ada fokus pada perbaikan rumah tidak layak huni.
18: Terpisah Camat Sidoarjo, Dwi Cahyono mengatakan di wilayahnya terdapat 493 unit RTLH berdasarkan hasil verval keluarga desil 1-2 DTSN yang tersebar di 12 desa. Menurutnya proses penilaian dilakukan terhadap berbagai komponen rumah mulai dari kondisi lantai, dinding, atap hingga aspek lainnya yang memiliki bobot penilaian. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Isan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pengentasan kemiskinan di Bali terus diperkuat melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Tri Larasati melaporkan.
20: Upaya pengentasan kemiskinan di Bali terus menunjukkan perkembangan seiring penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja dan layanan dasar. Pengamat sosial Dr. Nazri Nazriani kepada RRI Denpasar menyampaikan, capaian penurunan angka kemiskinan tetap membutuhkan intervensi yang terintegrasi agar masyarakat tidak hanya terbebas dari kemiskinan, tetapi juga mampu mencapai kemandirian ekonomi.
21: Pengentasan kemiskinan dari sudut
1: apa yang progresnya dilakukan itu lebih melihat bagaimana intervensi pada kantong-kantong kemiskinan baik di desa adat ataupun di perkotaan. Tentunya progres itu harus diikuti dengan pendapatan yang meningkat dari para masyarakat, baik itu dia bekerja formal ataupun informal.
20: Capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak semata bertumpu pada pemberian bantuan sosial, tetapi mulai diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, aktivis sosial Nikomang Nartini menyebut, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha produktif, peningkatan kompetensi tenaga kerja serta penguatan sektor ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
21: Regulasi yang sudah berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti satu keluarga, satu sarjana, agen perubahan yang akan memutus rantai kemiskinan dan mengangkat derajat keluarganya.
20: Penurunan persentase kemiskinan merupakan indikator penting, tetapi keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas akses terhadap pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan pembangunan berlangsung inklusif. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina diterjang bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia dan dilaporkan ratusan ribu orang terdampak sehingga harus mengungsi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, cuaca ekstrim di Filipina terus disebabkan oleh siklon tropis Kujira dan siklon tropis Dolphin serta angin muson barat daya. Kabar dari dunia olahraga, klub Liga Primer Inggris Liverpool siap memulai musim 2026-2027 dengan sejumlah perubahan dalam skuad. Kehadiran pemain baru serta tuntutan mempertahankan performa menjadi tantangan dalam menghadapi kompetisi yang akan datang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
22: Sin dudas, ganar títulos. Yo creo que un club como Liverpool.
23: Liverpool siap menghadapi musim 2026-2027 dengan sejumlah perubahan. Selain merekrut pelatih anyar Andoni Iraola, klub asal kota Merseyside Inggris itu juga mendatangkan sejumlah pemain baru, termasuk Ronald Araujo yang dipinjamkan dari Barcelona. Dalam wawancara resmi kepada media klub awal pekan ini, bek asal Uruguay itu mengaku senang dapat bergabung dengan The Reds dan berharap dapat segera memberi kontribusi dengan meraih sejumlah trofi berharga.
22: Sin dudas, ganar títulos.
24: Tidak diragukan lagi, saya ingin memenangkan gelar. Klub seperti Liverpool harus selalu berjuang dan mengejar yang terbaik, yaitu memenangkan gelar. Itulah yang saya harapkan. Saya berharap bisa memenangkan gelar bersama klub ini. Saya ingin memberikan seluruh kemampuan saya musim ini untuk berkembang dan menang. Itu tujuan utama kami sebagai pemain dan klub. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkannya.
23: Sementara itu, Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengaku klubnya kini tengah memasuki masa transisi. Meski demikian, pemain asal Belanda itu berharap seluruh elemen tim dapat bekerja keras untuk membangun kesuksesan dalam beberapa musim mendatang.
24: Ini jelas terasa seperti sedikit masa transisi. Semua orang yang terkait dengan Liverpool harus memastikan kami membangun sesuatu yang sukses untuk tahun-tahun mendatang. Tahun ini kami ingin meraih kesuksesan, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami semua tahu betapa sulitnya bermain di Liga Premier, Piala Liga, Piala FA, dan Liga Champions. Jadi, kami membutuhkan semua orang dalam performa terbaiknya.
23: Liverpool akan mengawali musim 2026-2027 dengan laga melawan Newcastle United di Liga Premier Inggris pada 23 Agustus mendatang. Dengan skuad yang mengalami sejumlah perubahan, The Reds optimistis mampu bersaing dalam memperebutkan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate sore ini pendengar ya, bersama Iqbal Kutaman dan juga operator Bung Ijar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Oke pendengar, dan selanjutnya pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program 100% Indonesia Nasional yang akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus, dan ada bintang tamu yaitu 3 komposer.

0: Pendengar Persatuan RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bersama-sama ya di siaran berjaringan nasional di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: bisa nambah sendiri aja
1: memang bisa ini. Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya. Enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya. Yes.
1: Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, agar diam-diam

0: Suka perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
3: Iya. Belum di-spill
1: bintang. Belum.
3: Kau udah ngomong.
1: Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan. Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu.
0: Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
1: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Istimewa. Aduh, ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Kalian tiga
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga komposer. Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
4: Okay. Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan
4: sana. Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir.
0: Juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya.
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Itu. Oh ya, Isan dengerin ya.
0: Oh, iya.
2: Waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu memang aku bilang enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
4: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan.
0: Mm-hmm.
4: Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Ya. Kenapa?
4: Ini ya, biarin ada obrolan aja.
0: Oh.
1: Ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
4: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
4: Saya waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dinyanyiin gitu. Tidak ada Bambi. Gara-gara aja gak? Jangan ada cintanya gitu. Tahu
1: okay. Kenapa?
4: Dia belum datang. Ntar kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
4: Sambil itu
0: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
4: Kita tapi, ngobrol yang lain aja apa
0: gitu. Berarti seperti biasa. Gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
4: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
2: Betul.
4: Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
4: Tiga.
0: Satu lagu
4: tiga
0: satu lagu.
4: Yang sisa itu satu. Saya sendiri
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Ya, kalau enggak adil enggak jadi.
1: Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise gitu.
1: Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi
1: karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya.
2: Benar.
0: Ini iya juga kan? Bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dia.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah gak sabar ini dari tadi ya. Produser iya. Kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita
1: Albert, yang udah halo bergabung. Albert.
0: Bang Albert.
2: Bang Albert, bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safik.
5: Hari yang mantap Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih Pak Albert?
5: Ya luar biasa, bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
5: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini emang? Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
5: Judul lagu gara-gara. Gak sampai memang ya, begitu tidak mau, tidak ada mau atau gara-gara tidak mau kan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke, okay, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya, Bung Benny. Selamat siang dari Banado.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak-anak.
0: Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
6: Bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer siang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
6: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini, yang Alpha Fak nih yang enggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
6: Oh, berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
6: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru Gara-Gara ya itu. Itu jangan dulu, ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend-legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya. Tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
6: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike dari Sono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Angkel Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Korea Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
1: Ada lagi.
2: Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya. Ya,
1: kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Siapa? Ngintip ya.
2: Kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Indonesia, expression career, banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Ada Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
7: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ca dengan Ica, tiga komposer Ca.
7: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
7: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
7: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
7: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
7: gitu.
0: Mario Pinat.
7: Ada aknanya gitu namanya, dan ibunya gitu kok namanya Seru Kacang.
1: Oke.
7: Okay. Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benny Jo, makasih banyak, sama semua penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ica.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
4: Kacang ya.
0: Kenapa?
4: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
4: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijaya, waktu itu keluar kan. Nah saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong, saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos. Nah karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. oh si Mario gitu. Apalagi kacang eh gitu.
0: Oh.
4: Nah, Mario dari itu jadi kayak awalnya ejekan kan kayak cang cang cang enggak mau manggil Mar lagi. Cang cang cang cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen. Jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
4: Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu. Jadi enggak nyala tuh nomor. Tahun itu enggak segampang sekarang provider ya. Jadi enggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario mau ditulisin sama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau di TV kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang.
0: Oh.
4: Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus pesan. Ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
0: Mario Kacang. Jadi okay. Mario Peanut itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
4: Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, yes. Gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
2: 14.
4: Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begini ada pertanyaan ya. Lagi, terus sebelum bertiga solo-solo nggak sih?
4: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: iya, pencipta iya. Solo sebagai, atau pencipta
4: sebelum tiga komposer solo pasti yeah. Pencipta solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film kebetulan. Lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Ketengu Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band. Dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia, dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya KBMB juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini sekarang
4: bahasa,
0: ini
4: nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa-apa ya.
0: Nyambung sama KBMB. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq. Gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, yang mau tanya nih sekarang kenapa gara-gara?
8: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah terus biasa nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa kemana terserah deh gitu ya.
8: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah gara-garanya itulah yang kayaknya
0: korelate ya. Oke terus
8: nih, ini gara-gara gue cinta sih biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah gara-garanya itulah yang akhirnya kayak gue pakai deh. Gara-gara ini kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
8: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa nggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya. Iya.
8: Nah kita sempat survei dulu tuh. Ya kan survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu.
0: Memang dia suka cari gara-gara ya terus.
8: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
8: ada. Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara dulu biar simple.
0: Ternyata itu. gara-gara ya, gara-gara ya, yang membuat huru-hara
4: akhirnya terjawab.
0: Cepat-cepat
1: ya. Kamu mau tahu jawaban itu? Allah udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawaban.
4: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Nah ini ternyata.
1: Oh. Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
4: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
1: Nah, itu nanti boleh kita obrolin gitu ya. Gimana? Suratnya nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagu. Rusak RRI Kemudi, kanal informasi
9: dan inspirasi. Baik pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
10: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diaruni. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

Baik pendengar, kami bergabung kembali bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia, Indonesia banget berjaringan nasional. Selamat mengikuti.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Ihsan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus, tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Ih, rame memang.
0: Rame nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena Maria, enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Maria. Jadi Maria. Seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya. Komposer
2: juga. Baik.
0: Mm-mm. Iya. Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul. Mm-hmm.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke. Terus
2: misalkan untuk hanya mengcrosscheck aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Bangun Cinta gara-gara salah benar.
0: Nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke. Ini sih tadi yang kepikiran. Oke. Mereka sih tadinya nggak kepikiran. Gimana jadi ide. Kita
3: rapiin ide ini.
0: Kan tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maju sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kayak gitu?
1: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
1: Siang Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer Ri.
1: Halo.
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Kapan sama Rinda?
0: Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap. Iya, Mas Faris. Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer.
3: Siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: kok bisa betul
5: disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja, misalkan ya, singkat aja.
1: Oke.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, waduh bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Fadis.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar enggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
0: Iya. Iya, benar kan Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Saya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu.
1: Cinta
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh lebih bahagia, bukan berharga. Oke.
6: Tuhanku lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagu tiga komposer.
1: Oke, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah. Kisah nyata atau
0: kisahnya
6: gimana?
0: Siapa gitu ya, kisahnya siapa?
1: Oke.
0: Itu aja, ya, Kak Rahma.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini, ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa Kitiwi kan. Terus.
6: Iya. Grupnya di Denpasar tuh.
1: Oke.
6: Buat di RRI Padang Edrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat ya, salam sehat juga buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cencana Kipami, sehat selalu. Terima kasih.
1: Thank you Kak Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya,
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi, angkat satu lagi. Teh Dinda, Teh Dinda.
0: Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
7: Teh Dinda Bogor.
1: Oh, hafal ya. Tahu udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda, halo.
0: Teh Dinda, halo.
8: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya. Enggak
1: ketawa dulu tadi.
8: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
7: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
8: Iya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
8: Talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
8: Cantik-cantik ya. Sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
8: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Teku Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
1: Telat datang.
0: Yang di notice itu ya, yang di notice telat datang.
8: Yang selalu surprise tuh gitu.
1: Iya. Selalu surprise.
8: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
8: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya, mm-mm, ada beberapa yang tanya. Mm-mm. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini, buat tiga komposer.
1: Apa Teteh?
8: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
8: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Iya. Terus? Iya.
8: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
8: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah, khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo ya, Teh Dinda. Terus
3: mau tahu nanti,
1: sebenarnya. Iya.
0: pakai pertanyaan.
1: Ya kan, ya
8: kan. Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: real. Cocok real gitu ya.
8: Begitu Tengku Kapik. Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Kapik.
1: Terima kasih. Oke, tetehku yang cantik.
8: Dan Dede Firdaus.
0: Siap.
8: Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya.
0: Okay. Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan
9: dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang. Iya. Atau enggak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah enggak?
9: Kalau tiga komposer sama sekali enggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya enggak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri iya, pernah.
9: Bisa buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali enggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure memang dibuat sedemikian rupa karena jujur ya Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
9: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan. Setahun. Itu nggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepet banget kan ya, ya produksi
9: itu,
1: album.
9: Itu pun mau kita 2 tahun tadi. Meeting terakhir gue Bemi nggak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja lah sekalian.
9: Atau,
1: ya. Atau 4 tahun sekali.
0: Udah kayak Piala Dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini nggak ada sama sekali bantuannya, tapi
0: pernah menggunakan
9: ya, kalau make, di luar dari 3 komposer nggak nutup kemungkinan
1: ya. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
9: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih
0: iya. Inspirasi kan kadang gitu ya,
9: masukin lagunya. Nanti dia pikirin mau promnya gini gitu kan. Oh iya ya, apa stringnya nggak diginin ya, kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: instrumen-instrumen, tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri. Betul. Kan kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
9: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
10: Sukabumi,
9: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
10: Mana? Di Danau Toba ya.
9: Danau Tobanya.
1: Ah ikut lah, boleh lah. Jadi opening act.
10: Cepat dia langsung.
1: Pulang kampung ya. Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Iya.
10: Pengen lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
1: sama kalian? Beda genre.
10: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
9: Tapi masih pop kan?
10: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
10: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
10: Mungkin
9: aja. Kita pernah, okay. Tapi hanya off air ya. Kalau di off-air. Masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya di Homebusters kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah. Karena ciptaan Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang, tidak di record ya.
9: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Religi. Pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Nikita Tirta, Duo Jeremy. Banyak sih masih di pop.
10: Jangan gitu ngeliat ya.
9: Tapi sebenernya gak, kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
10: No. Itu apa?
9: Yang dangdut R&B gitu
10: tuh. Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
9: Dut apa dut gitu ya?
0: Hip dut. Oh, hip hop dangdut gitu ya.
10: Ya kan itu kan
9: 3C X Iksan Tarore.
1: Ini
9: hip dut.
1: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
10: Judulnya hip dut gitu.
9: Enggak, judulnya ulur kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan ya. Rahma aja, pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
9: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikin dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu enggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu. Kumpul.
10: Itu San, paham.
1: Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
9: Kalau lagu ini itu, kalau ada kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, kalo itu.
9: Biar mantan tahu album kedua kan, di album kedua hampir enggak ada sih
10: kebanyakan. Yang mana Kak kisah nyata yang album tiga?
9: Banyak.
1: Oh iya. Coba.
9: Apa aku yang ngomong 4-1 itu kisah nyata.
1: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu yeah. ciptaan bertiga. Yeah. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
9: Yang gue iya.
1: Oke, okay, judulnya apa?
9: 41.
1: Kenapa 41?
10: Nah, itu. Nah. makanya ya jangan repot.
9: Gak mau mau cerita aja itu. Ini ada versi yang proper ya. Nah. Yang proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Mm. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Mm-mm. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu Tiga Komposer yang pernah jadi master. Mm. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya Tiga Komposer gitu.
1: Oh, oke.
9: Okay. Karya ke-41 kita. Gitu. Di album
1: ini. Oh jadi karena itu
10: nggak percaya
9: nggak itu
10: nggak.
9: Yang propernya
1: oh itu yang propernya
0: tapi sisi ini sisi ceritanya gimana
10: jadi pengalamannya gitu ya pengalamannya karena ngumpulin lagu ya gitu ngilang lagi belok ya kak ya
1: kalau yang tidak proper okay,
9: salah bener kan lagu pertama tuh pemberi harapan palsu lagu kedua lanjut sama IDP tuh lagu ketiga terus Santa Claus is coming to town lagu keempat lanjut tuh ke-41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu lagu ke-8
10: dia saya itu emang benar
1: iya itu lagu
9: kenapa 41 kan?
1: Iya itu secara propernya ya, secara ya. Tidak propernya
9: ya
10: propernya apa?
9: Gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke-41 gitu.
1: Banyak
10: saya suka bagian ini saya suka
9: gue bingung ngasih judul apa ya Pak.
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang 41 itu siapa.
0: Padahal usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
10: Apa itu?
1: Lagu-lagu sendirinya ada cerita sendiri gak?
10: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
10: Judul ya? Oh. Di album kan?
1: Iya.
10: Mengapa dengan kita?
1: Kenapa?
10: Nah itu dia.
0: Ceritanya apa tuh?
9: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
9: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
9: Dia?
1: Dianya juga.
9: Iya ya kan? Makan kita diam aja. Dia kan temennya.
1: Kita temennya.
9: Kita pasti support dia.
1: Karena dia support. Oh iya.
9: Masih kasihan banget.
10: Tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
1: Oke, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
0: gimana?
9: Ah, kalau gue kan pengarang lagu.
10: Jadi, nah ini ngeles
1: enggak nih? Aku enggak percaya kalau itu.
10: Suka mengarang.
1: Oke, oke, okay. terus. Iya, judulnya.
9: Judulnya Tanpamu.
10: Tahu
1: dia. Oh, udah pas udah denger kemarin. Iya, pas record. Aduh enak itu.
10: Tanpamu, itu enak.
1: Sabar, belum dirilis.
9: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya, hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak aturan banyak ya, mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif, jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih, banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman
0: hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Oh, akhirnya yeah. Sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
10: Oh. Pas udah lama lo pacaran ya kan?
1: Oh.
0: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
10: Lama bersama
0: itu. Ini kita mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
1: Oh, oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya?
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
10: Masa Isan sekarang udah ngarang lagu, Kak?
1: Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
10: Nah.
1: Ya, oke, okay, thank you.
10: Latihan dulu ya.
0: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya,
0: Gara-gara.

0: hati.
1: Masih di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
0: Betul. Mm-mm. Enak ya.
1: Kenapa?
0: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
1: Untung gak di-onerin gitu ya.
0: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi.
2: Rame nanti.
0: Aduh. Ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya.
0: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tante tadi gak usah dijawab.
0: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
0: Aku gak ngeliat.
2: Oke,
0: terus.
2: Tapi mungkin kisah pribadi penyanyinya terjadi.
1: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Kayak sesuai gitu.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti Isan merasakan itu.
2: Iya.
3: Apa kurangku dari dia itu merasakan ya. Sakit banget. Iya. Buat ya
2: San. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
3: Iya. Gitu. Gak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Oh iya. Akhirnya
2: tuh.
3: Ah, bukan. Oh, bukan.
0: Bahaya kok kalau ngobrol
1: sama dia. Benar.
0: Bahaya dapur gua kebuka.
1: Atau bisa mau menambahkan curhat ya?
0: Enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja.
2: Enggak,
0: karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu, apa namanya, pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh.
0: Iya kan? Makanya jadi aku, karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget, aku punya ini.
1: Mm-mm.
0: Ini dia si jali-jali.
4: Sirina,
0: udah tahu dong.
4: Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
0: Gampang.
1: Bersama dengan tiga komposer.
0: Gampang. WhatsApp-nya lah kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
1: Challenge-nya tuh gampang.
2: Mm-hmm. Yang gampang-gampang aja.
0: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
1: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Oh, makin bingung jadi ya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke.
1: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
0: yes,
1: gitu ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Yeah.
0: Bisa kan? Langsung dapat
1: judul-judul lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
1: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat.
1: Mikir dikit jadi.
0: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, gak boleh nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Daku sama gue ya.
2: Wekal.
0: Oke.
2: Nomor satu siapa? Daku.
3: Terserah.
0: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
1: Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bambi atau Bang Safik.
2: Terserah.
0: Kan ada tiga paragraf tuh.
3: Yang dikirim pertama Syafiq.
0: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja kak.
0: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya,
3: boleh.
0: Mati kita.
3: Ayo.

0: Ya komposer handal, ya, itu langsung jadi tuh lagu tuh, langsung nyambung itu nada tuh.
1: Oh, betul.
0: Ya kan. Aduh, keren loh, keren loh. Salut, salut, salut. Bener-bener salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
2: Gimana sih, Wah?
0: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
0: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
1: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
0: Iya kan? Boleh enggak?
2: Lagu apa?
0: Ya gara-gara dong.
2: Oh, maksudnya.
0: Aduh. Iya, boleh enggak?
2: Boleh.
0: Boleh ya?
4: Hafal kan?
0: Hafal kan? Hafal kan?
4: Hafal.
0: Siap ya? Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
1: Bentar, kita mulai.
0: Oke. Aman. Kita play minus one-nya.
1: Ini dia gara-gara
0: versi live.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue,
0: iya,
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
0: Yes.
1: Bukan, iya, tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo, yeah, album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong, lagi nyanyi, tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
3: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
3: Saya suka lupaan orangnya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya, kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Ii, atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku selalu menunggu sama cinta
2: daripada paparan Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena
3: itu
1: memang enggak
3: terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: 4 tahun Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
2: Gantikan kenapa tanpa saya?
3: Masa ditutup-tutupin.
2: 19
1: loh. 19 ya.
0: 19-8 sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Kurangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Kurangnya rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
3: Gak sampai kesitu aranya. Tapi tadi loh.
2: Iya.
3: Sama jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
0: atau ada proyek apa gitu misalnya.
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya, 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya. Oke, okay, awal
3: terus
1: bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Dan Blok M. Ya? Oh belum Blok M. Blok M. Nonton pasti.
3: Minggu ketiganya kalau jadi
2: ke Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas-belas tadi. Dia kasih pilihan dua pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, jadi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas-belas lah.
1: Oh.
3: Kenapa emang Kak Isan nggak bisa?
1: Aku kalau tanggal belasan
2: September.
1: Aku pergi.
2: September? Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Enggak, kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain. Blok Ambalak.
2: Tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya. Ulang tahun
1: aku Isan Tarori. Ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lah itu. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Wow. Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya.
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Iya. Oke, okay,
0: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 ya. Agustus.
3: Okay. Ya kan?
1: Belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung check sound? Artinya ini produser kita belum. Udah dealing-dealingan sama
0: Berarti udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, okay, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Ya. Makasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja. Oke, masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Sama-sama. Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan sukses. Menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Isan Tarori, pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti tadi ya pendengar, untuk 100% Indonesia, Indonesia banget, siaran berjaringan nasional ya, bersama RRI Jakarta, RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:55 waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada, yang saat ini masih dalam perjalanan ya, ataupun yang sudah di rumah ya, tentunya pendengar, selamat menikmati suasana sore Anda. Oke pendengar, dan untuk di Ternate malam nanti Anda bersama Bung Roni, dan tentunya pendengar, saya Iqbal Kutaman juga harus pamit ya untuk menemani Anda di Ternate sore ini, dan sampai jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Saya Iqbal Kutaman dan juga Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, yeah.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saat

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini, berikut kami sampaikan topik utama. Kemarau semakin panjang, kepolisian di seluruh Indonesia termasuk kota Ternate menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan dengan menggandeng stakeholder terkait. Sebanyak 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah Kepulauan Sula hingga kini masih berjalan dengan baik. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pancari Lai Morotai di 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Kemarau semakin panjang, kepolisian di seluruh Indonesia termasuk kota Ternate menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan dengan menggandeng stakeholder terkait. Berikut laporan Irwan Jalan.
1: Juga menyiapkan mobil AWC water cannon untuk mendampingi damkar dalam menyemprot api supaya tidak semakin melebar.
2: Apel siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla akibat kemarau panjang tahun 2026 dilaksanakan Polres Ternate. Apel yang melibatkan instansi terkait seperti TNI, Basarnas, Pemadam Kebakaran hingga BMKG, BPBD dan Dinas Kesehatan serta Brimob Polda Maluku Utara tersebut berlangsung di Mako Polres Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menegaskan, apel siaga tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana sekaligus memperkuat koordinasi serta kolaborasi antara instansi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Kapolres juga menjelaskan kemarau panjang yang terjadi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini.
1: Kami melaksanakan apel gelar pasukan, persiapan personil maupun peralatan, khususnya di Kota Ternate. Ini serentak dilaksanakan se-Indonesia guna mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan. Nah, di Ternate sendiri kan sudah ada 3 tempat lokasi ya kemarin, di belakang Sulamadaha, dekat Cikomalamu, sama di Vitu. Yang terakhir itu di Vitu akibat bakar sampah karena kering angin semakin melebar apinya.
2: Terpisah, perwakilan BMKG Ternate Ike Talahatu mengakui BMKG secara terpusat hingga ke daerah telah melaksanakan tindakan antisipasi akibat kemarau yang diprediksi hingga bulan September 2026.
3: Dari BMKG secara terpusat hingga ke daerah sudah melakukan tindakan teknis untuk antisipasi kejahatan dalam fenomena yang sekarang terjadi yaitu kemarau. Jadi perkiraannya itu sampai bulan ini masih terus berlangsung sampai di bulan September. Jadi sudah ada kolaborasi dan sudah penyampaian sosialisasi kepada masyarakat baik di media massa maupun di media cetak.
2: Masyarakat juga dihimbau agar segera melaporkan apabila mengetahui adanya titik api atau kejadian yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Untuk keadaan darurat, masyarakat dapat menghubungi layanan kepolisian di 110 atau Basarnas hingga pemadam kebakaran. Dengan sinergi yang kuat tersebut, diharapkan ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Ternate dapat dicegah secara optimal demi menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Sebanyak 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah Kepulauan Sula hingga kini masih berjalan dengan baik. Berikut laporan reporter Karman Samuda dari Sanana.
4: Sebanyak 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula masih berjalan dengan baik. SPPG itu tersebar di sejumlah desa dan kecamatan, di antaranya Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Desa Kabau, Kecamatan Sulawesi Barat, Desa Mangun, Desa Waipa, Desa Waibau, Desa Fogi, yang berada di Kecamatan Senana. Selanjutnya SPPG di Desa Waiboga, yang terletak di Kecamatan Sulawesi Tengah, Desa Wagoi, Kecamatan Sulawesi Timur, Desa Falabisaya, Kecamatan Mongoli Utara, Desa Capalulu, Kecamatan Mongoli Tengah, dan Desa Kou, Kecamatan Mongoli Timur. Koordinator BGN wilayah Kepulauan Sula, Muhajir Nimatau, menyampaikan, hingga sejauh ini SPPG yang berada di wilayah kerjanya masih beroperasi, hanya saja masih sedikit mengalami kekurangan pasokan bahan pangan seperti buah-buahan dan sayuran. Sebab di wilayah Kepulauan Sula sendiri mengalami keterbatasan untuk mendapatkan buah-buahan seperti anggur, apel dan lainnya, sehingga para suplai terpaksa harus membeli dari luar daerah.
5: Di bahan pangan, terbatasan buah, sayuran itu masih terbatas di Kepulauan Sula. Kalau untuk penyalur ini biasanya itu orang ambil di Kepulauan Sula, memanfaatkan UMKM lokal. Adapun orang ambil dari luar, itu pun kalau misalkan dari SPPG itu misalkan orang request anggur. Kalau anggur ini kan syukur-syukur kalau dia stoknya ada, kebutuhannya itu harus banyak. Biasanya itu orang ambil kayak 40 kilo, 30 kilo. Untuk di Sula juga terbatas.
4: Muhajir menegaskan para supplier biasanya mereka membeli bahan pangan dari UMKM yang berada di wilayah Kepulauan Sula agar mereka juga merasakan manfaatnya. Hanya saja barang yang diminta oleh pihak SPPG tertentu masih kekurangan banyak stok. Sementara satu SPPG biasanya supplier harus membutuhkan 30-40 kg seperti buah-buahan. Reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Saudara, Polsek Ternate Utara dan Polsek Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, kembali menggagalkan penyeludupan puluhan botol dan kantong minuman keras tradisional jenis cap tikus. Miras tersebut dipasok menggunakan jalur laut baik dari Pelabuhan Ahmad Yani maupun Pelabuhan Penyeberangan Speedboat Dufa-Dufa Ternate. Di Ternate Utara sedikitnya 70 kantong berukuran 600 liter berhasil diamankan petugas yang disimpan di bagian bagasi depan speedboat. Sementara di Polsek KP3 Ahmad Yani Ternate, anggota mengamankan 54 botol yang dikirim melalui KM Permata Obi saat bersandar di pelabuhan. Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ikan Mohandar menegaskan, kegiatan razia ini akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai upaya preventif dalam menekan peredaran miras ilegal di wilayah hukum Polres Ternate Utara. Dirinya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran minuman keras ilegal di lingkungannya. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Aliansi Masyarakat Budaya Yarung Pulau Desa Fayaul, Halmahera Timur, mengapresiasi pembayaran kompensasi PT Jaya Abadi Semesta atau PT JAS kepada petani rumput laut. Meski pembayaran telah direalisasikan, masyarakat meminta perusahaan menuntaskan seluruh poin kesepakatan, termasuk program pemberdayaan dan pengembangan petani melalui konsep desa binaan. Informasi diturunkan reporter Turakia Samsudin.
6: Aliansi Masyarakat Budidaya Rumput Laut Bergerak atau AMRUK Desa Fayaul, Kecamatan Ruasile Selatan, menyebut pembayaran kompensasi yang mulai direalisasikan PT Jaya Abadi Semesta atau PT JAS. Pembayaran tahap awal sebesar Rp2.380.500.000 tersebut telah diterima 59 petani rumput laut pada 7 Agustus kemarin. Koordinator AMRUK Desa Fayaul, Julfian Wahab, mengatakan pembayaran tersebut merupakan pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi bersama PT JAS. Mediasi tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Haltim pada 29 April lalu, dipimpin langsung Bupati Ubaid Yaakub.
7: Saya selaku koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Budaya Rumput Laut Desa Fayaul menyampaikan bahwa kami mengapresiasi pembayaran kompensasi dari PT JAS pada masyarakat petani budidaya rumput laut Desa Fayaul. Sesuai hasil kesepakatan dalam forum mediasi yang dilaksanakan pada 29 April 2006 di ruang rapat Bupati Halmahera Timur, PT JAS alhamdulillah telah merealisasikan pembayaran kompensasi sebesar Rp2.387.500.000 dan alhamdulillah juga dana 2 miliar tersebut sudah kami salurkan semuanya ke seluruh petani budidaya rumput laut Desa Fayaul pada 10 Agustus kemarin. Bagi kami, pembayaran ini merupakan langkah penting dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat petani rumput laut Desa Fayaul.
6: Julvian menjelaskan penyaluran kompensasi dilakukan setelah AMRUK bersama masyarakat menyelesaikan pendataan dan verifikasi seluruh nomor rekening penerima. Proses pembayaran kemudian dilakukan lewat BRI Unit Wasile. Menurut Julvian, pembayaran tahap awal tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kesepakatan yang telah dituangkan dalam berita acara mediasi. AMRUK berharap pembayaran ini dilanjutkan dengan realisasi seluruh komitmen PT JAS kepada petani rumput laut Desa Fayaul.
7: Kami juga ingin menegaskan bahwa kesepakatan tersebut belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat bagian lain dari kesepakatan yang harus direalisasikan oleh PT JAS, khususnya terkait program pemberdayaan dan pengembangan petani rumput laut melalui konsep desa binaan. Karena itu, kami berharap PT JAS tetap konsisten menjalankan seluruh poin yang telah disepakati dalam forum mediasi tanggal 29 kemarin.
6: Sementara itu, Kepala BRI Unit Wasile Jamrut M. Haji Jaguna membenarkan proses penyaluran dana kompensasi kepada masyarakat Desa Fayaul. Ia mengatakan BRI menerima masyarakat untuk melakukan penyaluran dana kompensasi sebesar 2,3875 miliar secara non-tunai. Jamrut menambahkan, BRI siap membantu masyarakat penerima hak yang belum memiliki rekening untuk membuka rekening. Pembayaran tersebut menjadi tahap awal pelaksanaan kesepakatan. Sementara sisa 2,3875 miliar masih menjadi bagian dari komitmen PT JAS untuk pengembangan dan pemberdayaan petani rumput laut Desa Fayaul. Dari Maba, Halmahera Tibur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakirayan Dewi yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Selamat sore, Dewi.
8: Selamat sore.
0: Laporan Anda, silakan.
8: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Selasa 11 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari adalah cerah hingga cerah berawan dengan potensi berawan di wilayah Halmahera Utara, kemudian di sekitar wilayah Tidore, dan juga di wilayah Halmahera Barat. Untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 60 hingga 85%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara masih cukup tinggi, berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Untuk peningkatan waspada ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Sanana, Obi, kemudian di wilayah pesisir Halmahera Barat. Untuk perakiraan cuaca esok hari diperkirakan secara umum adalah cerah berawan di wilayah Maluku Utara dari pagi hingga sore hari. Untuk demikian, kepada masyarakat, himbauannya agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca di Maluku Utara, dikarenakan untuk hari tanpa hujan sudah terjadi cukup panjang di wilayah Maluku Utara, sehingga masih ada potensi hari tanpa hujan masih terjadi hingga bulan depan. Jadi informasi yang akan disampaikan semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat yang menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih, Dewi, untuk laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara. Des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
3: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau.
4: Apa, kita mendaki.
0: Raisa, Bila.
5: Ya.
0: It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan.
6: Ya.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
7: Hati, kok di kanak ini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik periuk.
8: Cik periuk bilang langsung pindah di Jawa. Datang dek ke
1: Si Patokan.
9: Sayang-sayang Si Patokan mantep.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
10: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

Anda masih bersama kami pendengar sore ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknis studio ada Rian di Upara, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Setelah tadi kita sudah ikuti menyampaikan warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 18:25 waktu Indonesia Timur. Sedangkan program-program di Ternate Malam kami akan iringi Anda hingga nanti di jam 12 malam. Baik, sampai jumpa sore ini Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya kembali sore ini akan menunaikan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18:43 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan dulu untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 253 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Zeta.

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

والله لا يهدي القوم الظالمين.

Baik untuk para pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, jam di studio sudah menunjukkan pukul 18:43 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kemanan ajan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan angkasawan-angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

0: والقائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tewaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih bersama kami peringat malam ini di Pro 1 RRI Ternate. Sudah pukul 19 lebih 2 menit dan selanjutnya kita ikuti cek fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar selamat malam, kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto usulkan semua warung di desa ditutup. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Di media sosial beredar unggahan dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto mengusulkan semua warung di desa ditutup. Narasi yang disebarkan unggahan usulan itu muncul supaya masyarakat berbelanja di koperasi desa Kopdes Merah Putih. Narasi yang beredar, Prabowo mengusulkan warung di desa ditutup agar masyarakat belanja di koperasi Merah Putih dibagikan di akun Facebook. Penelusuran melalui Google Search tidak menemukan informasi maupun pemberitaan valid Prabowo mengusulkan semua warung di desa ditutup. Konten yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas. Saat dikonfirmasi, Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI memastikan narasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Tenaga ahli utama Bakom RI, Hariko Wibowo Satria, menyebutkan Prabowo tidak pernah mengusulkan semua warung di desa ditutup agar masyarakat belanja ke Kopdes Merah Putih. Kesimpulan dari informasi tersebut, narasi Prabowo mengusulkan semua warung di desa ditutup agar masyarakat belanja di Kopdes Merah Putih merupakan informasi yang tidak benar atau perlu diruskan. Unggahan beredar menggunakan kutipan palsu. Bakom RI memastikan Prabowo tidak pernah melontarkan pernyataan seperti dalam unggahan yang beredar. Demikian cek fakta pukul 19 di malam ini.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik, selamat malam untuk Anda kembali yang masih bersama kami hingga saat ini. Kita punya banyak informasi-informasi di Ternate Malam. Sebentar nanti akan hadir untuk Anda ada yaitu kilas malam ya. Kilas malam itu yaitu nanti ada rangkuman ya, berbagai peristiwa penting, informasi aktual menjadi pilihan kita untuk malam ini. Nanti sebentar, hari ini maksudnya ya. Sebentar di pukul 20 sekitar lebih 2 atau 3 menit kami akan hadirkan yaitu kilas malam. Dan juga informasi-informasi lain dalam Ternate Malam kami akan iringi Anda juga hingga nanti selesai di jam 12 malam. Atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Menemani waktu malam Anda yang selagi di rumah sambil menyiapkan menu makan malam, kami iringi dengan lagu-lagu hiburan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotoji.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.

0: Vito Aditya Lelah Hati.
1: Aku
0: Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana Sesi Potret. Rizky Febian Alamak. Bijaya 80 Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
3: Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Kau yang ingin bersama.
3: Atik CB, Risau. Raisa, Bila.
4: Yeah.
3: It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan.
4: Yeah.
3: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
4: Ingin bersama-samamu.
3: Liodra, Teganya Kau.
4: Kau sebut namanya.
3: Marion Jola, Rayu.
4: Kuatku membantu.
3: Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
4: Aku menyesal telah membuat.
3: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
5: Hati, kok di kana kini.
3: Butet.
0: Kicir-kicir.
3: Sue Ora Jamu.
6: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
3: Cik-cik periuk.
7: Cik periuk, bilang langsung pindah di Jawa. Tentang deket.
0: Si Patokan.
8: Sayang, sayang, si Patokan. Rantik.
3: Wayawi Windawi.
0: Boleh Lebo.
9: Boleh Lebo.
3: Dodoy Si Dodoy.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Lagu-lagu hiburan malam ini masih kami persembahkan untuk Anda. Ini dari Vina Panduwinata dengan Rasa Sayang Itu Ada. Selamat malam buat Pasarman. Kok jadi ngobrol jadi enak begitu ya. Oke, sudah 19 pukul 19 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Gimana kabar Anda malam ini yang selagi menikmati suasana santai bersama keluarga di rumah ya. Bentar lagi kan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Jadi kalau kita tahu pendengar, pemerintah ini ada juga menambah kapasitas undangan masyarakat ya untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta. Penambahan dilakukan setelah jumlah pendaftar war ticket mencapai lebih dari 336 ribu orang. Ini sangat luar biasa loh ya. Apa yang dikatakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, bahwa pemerintah ini awalnya menyediakan sekitar 5.500 kursi bagi masyarakat. Ya, tingginya antusiasme pendaftar membuat pemerintah memutuskan menambah satu blok untuk mengakomodasikan lebih banyak lagi masyarakat yang ingin menyaksikan untuk detik-detik proklamasi yang nanti dilaksanakan di tanggal 17 Agustus. Jadi tambahan kursi tersebut akan dibagi juga nih untuk masyarakat mengikuti upacara pada sesi pagi dan juga sore ya. Prasetyo juga mengatakan pemerintah juga menyiapkan fasilitas tambahan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan undangan. Jadi fasilitas tersebut disiapkan untuk mengakomodasi masyarakat agar ingin menyaksikan rangkaian upacara dari luar pagar Istana Negara. Nah, ingin juga masyarakat yang menyaksikan upacara dari luar kawasan istana tetap mendapatkan tempat yang lebih representatif lagi ya. Jadi pemerintah masih melakukan pengecekan lapangan untuk menentukan fasilitas yang akan disiapkan. Sementara itu persiapan HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dilakukan di Istana Merdeka. Nah, pemerintah mulai menggelar latihan bersama setelah setiap timnya sebelumnya melakukan latihan secara terpisah. Jadi upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI akan digelar di Istana Merdeka pada Senin 17 Agustus. Pemerintah terus melakukan persiapan untuk memastikan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 RI berjalan dengan baik. Tentu saja kembali ke daerah kita juga masing-masingnya untuk menyiapkan nanti juga HUT kemerdekaan Republik Indonesia dan untuk

Ingin Kumiliki, ini dari Topati juga Meiska ya. Lagu milik Ruth Sahanaya, sang diva Indonesia. Dan di tahun 2026 ini di-recycle kembali ya oleh Meiska, diringi bersama Topati, Ingin Kumiliki. Pendengar, juga menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tanggal 17 Agustus, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ternate ini juga akan membagikan bendera merah putih ke pengendara roda 2 maupun roda 4 dalam rangka HUT kemerdekaan RI. Selain bendera, Satlantas juga membagikan coklat ke pengendara yang membawa anak-anak. Oh, enak dong, bagus nih ya. Kegiatan ini direncanakan berlangsung di titik-titik yakni di traffic light depan Hotel Grand Majang, traffic light depan ex kantor wali kota dan area kelurahan Kota Baru. Disampaikan langsung oleh Kasatlantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap. Jadi kegiatan tersebut berlangsung yaitu di tanggal 15 Agustus sampai dengan 17 Agustus. Ini merupakan bagian dari sosialisasi tentang tertib berlalu lintas kepada para pengendara, terutama harus menggunakan helm SNI, jangan pakai knalpot racing, dan perlengkapan lainnya. Itu dia ya. Jadi menjelang di HUT kemerdekaan RI yang ke-81 nanti di tanggal 17, dari Satlantas Polres Ternate juga mengagendakan bagi pengendara yang berkendara begitu ya, dengan membagikan helm ya, terus juga coklat bagi anak-anak. Waduh, ini mudah-mudahan kita dapat juga kalau nak berbagi helm nih ya. Baik, dan pendengar, ini nanti informasi juga akan kita berikan yang lain melalui portal rri.co.id untuk Anda di malam ini ya. Selamat malam untuk Anda juga yang masih bersama kami di program A1 untuk Ternate Malam. Anda yang selagi mendengarkan melalui FM di 101,8 ataupun Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id, saya ucapkan selamat malam. Selamat menikmati suasana malam Anda bersama keluarga di rumah. Ada Michael Bolton dengan Lean on Me.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Ternate. Peninggal kita break sebentar. Anda kaum muslimin dan muslimat yang malam ini akan kembali menjalankan sholat isya. Informasi waktu azan isya jatuh pada pukul 19 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur.

alangkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan sholat isya untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Lintas informasi pukul 20 malam ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi pertama, Kemenlu RI melalui KBRI Bogota memantau perkembangan situasi pasca gempa yang melanda Kolombia. Adapun sebelumnya, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin 10 Agustus sekitar pukul 7.34 waktu setempat. Gempa berpusat di Provinsi Susago sekitar 280 km dari Bogota dan dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Kolombia termasuk Bogota, Cali, Medellin, Pereira, Manizales, dan Ibague. Sejumlah WNI diketahui berdomisili di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi pada Senin pagi. Seperti dikatakan Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI Hedi Hamida, bahwa KBRI Bogota akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan WNI wilayah terdampak termasuk untuk langkah-langkah darurat apabila terjadi gempa susulan. Secara khusus, Hedi menyebutkan KBRI Bogota menghimbau warga WNI di Kolombia untuk tetap waspada pasca gempa serta menghubungi nomor hotline KBRI Bogota jika terjadi kondisi darurat. Satu informasi, daerah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mendorong pemanfaatan pohon aren agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Salah satunya sebagai bahan baku biotonal untuk pencampuran maupun pengganti bahan bakar mesin. Hal tersebut disampaikan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan BRPH Direktorat Jenderal Pengolahan Hutan Lestari Kemenhut RI Cihendro Wijanorko, bahwa pohon aren merupakan tanaman multiguna yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan, mulai dari buah, daun, hingga batang. Selain itu, aren juga memiliki fungsi dalam konservasi air dan tanah. Ia menambahkan Kemenhut telah membentuk satuan tugas percepatan aren untuk mendorong pengembangan komunitas tersebut secara lebih terarah. Demikian lintas informasi.

0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih juga di Ternate Malam. Sudah pukul 20 lebih 4 menit, dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti rangkuman berbagai peristiwa penting di hari ini yang terangkum dalam Kilas Malam di edisi hari Selasa 11 Agustus 2026, disampaikan Desi Rianti Ismail Tosisi untuk Kilas Malam malam ini.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Senang sekali kami kembali hadir menemani waktu istirahat Anda melalui Kilas Malam. Menghadirkan rangkuman berbagai informasi penting, aktual dan terpercaya dari Maluku Utara, nasional hingga mancanegara. Bersama saya Sisi, inilah Kilas Malam edisi Selasa 11 Agustus 2026. Berikut tajuk utama malam ini. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari di Jakarta. Badan Gizi Nasional mengingatkan peserta didik agar tidak membawa pulang makanan program Makan Bergizi Gratis MBG. Makanan tersebut harus dikonsumsi sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jakarta dan Bandung menjadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN 2026 setelah Indonesia memperoleh kepercayaan FIFA menggelar ajang tersebut. Pastian disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir usai rapat bersama kementerian lembaga terkait. Demikian tajuk utama malam ini, berikut informasi selengkapnya. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar khususnya di media sosial. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari di Jakarta. Kodari menegaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar khususnya di media sosial. Penting bagi kita semua untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya. Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab bersama. Kodari menekankan pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai konstitusi Indonesia. Pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kodari berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal selama rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung. Masyarakat juga diarahkan mengikuti informasi dari sumber resmi agar memperoleh keterangan yang disampaikan pemerintah. Kodari mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Momentum peringatan tersebut diarahkan untuk memperkuat cinta tanah air dan optimisme bersama dalam membangun Indonesia. Pendengar, Badan Gizi Nasional mengingatkan peserta didik agar tidak membawa pulang makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Makanan tersebut harus dikonsumsi sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan makanan dibawa pulang berpotensi mengalami perubahan kualitas selama penyimpanan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko apabila makanan kemudian dikonsumsi setelah berada di luar pengawasan. Menurut Sudaryono, kondisi makanan setelah dibawa pulang tidak dapat sepenuhnya dipastikan. Cara penyimpanan hingga waktu konsumsi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keamanan pangan. Sudaryono juga mengungkapkan terdapat sejumlah kasus keracunan yang melibatkan orang tua siswa. Mereka disebut ikut mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan MBG yang dibawa pulang. Karena itu, BGN meminta dukungan sekolah dan tenaga pendidik untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan makanan sejak diterima hingga dikonsumsi. Dia menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya kebutuhan gizi penerima manfaat, keamanan makanan juga harus tetap terjamin selama pelaksanaan program berlangsung. BGN akan terus memperkuat pelayanan pengawasan pemantauan serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut diarahkan memastikan program MBG berjalan aman dan memberi maksimal bagi masyarakat. Berita olahraga. Jakarta dan Bandung menjadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN 2026 setelah Indonesia memperoleh kepercayaan FIFA menggelar ajang tersebut. Kepastian disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir usai rapat bersama kementerian lembaga terkait. Erick mengatakan Presiden telah mengirimkan surat kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen. Menurut Erick, Indonesia kini memasuki tahap pembahasan akhir terkait host contract dengan FIFA. Tahap akhir dari hal yang menjadi kewajiban kota penyelenggara selama turnamen berlangsung. Stadion utama Gelora Bung Karno Senayan menjadi venue utama pada FIFA ASEAN 2026 di Jakarta, sedangkan lapangan Banteng GMSB Kuningan serta lapangan 1 dan 2 Jakarta International Stadium sebagai fasilitas latihan pendukung. Sementara Jawa Barat menyiapkan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sebagai stadion utama yang pendamping penyelenggaraan turnamen. Pemerintah Jawa Barat juga menyediakan 3 lapangan latihan, yakni Stadion ITB, Arkamanik, dan Siliwangi, serta 2 stadion cadangan. Erik berharap timnas Indonesia mampu meraih prestasi terbaik ketika tampil pada ajang FIFA ASEAN 2026 di kandang sendiri. Selain persiapan venue, pemerintah melibatkan berbagai kementerian untuk mendukung aspek imigrasi, komunikasi, hukum, ketenagakerjaan, dan kepabeanan selama turnamen. Indonesia menargetkan FIFA ASEAN 2026 berlangsung sukses sekaligus menjadi momentum memperkuat perkembangan sepak bola nasional di masa depan. Mendengar persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kota Ternate terus dimatangkan. Hingga 11 Agustus 2026, kesiapan calon paskibraka kota Ternate disebut telah mencapai sekitar 90%. Hal tersebut disampaikan pelatih paskibraka Duta Pancasila Rosita dalam dialog interaktif RRI pada hari ini. Ia mengatakan para calon paskibraka kini menjalani pemusatan latihan dan terus mendapatkan pembekalan untuk memastikan kesiapan mereka pada upacara 17 Agustus mendatang. Ikut cuplikan dialognya.
2: Baik, memang kami pelatih kan memang ada 6 orang terdiri dari TNI Polri, terus dari Duta Pancasila juga. Jadi alhamdulillah sudah tanggal 11 hari ini sudah 90% persiapan adik-adik untuk melaksanakan tugas. Kami minta doanya insya Allah semoga lancar dan sukses nanti tanggal 17 baik pengibaran dan penurunan. Kemudian sudah pada pemantapan posisi 17, 8 dan 45 sendiri. Dan siang jam 2 balik ke hotel jam 5:30, dua kali lagi.
3: Baik.
2: Daya tahannya bagus. Memang cuaca tahun ini, sebelum-sebelumnya tahun ini paling panas. Kemudian ada angin yang sangat kencang di daerah terbuka kan. Jadi memang membutuhkan sedikit push untuk adik-adik untuk menjaga kesehatan, juga lebih forceer pada tugasnya masing-masing, lebih fokus pada tugasnya.
3: Baik.
2: Kalau diklat ini kan mereka sudah di pemusatan, jadi sudah terkoordinir semua makannya, konsumsinya. Kemudian mereka juga datang latihan tepat waktu karena sudah di pemusatan. Kalau kemarin kan sendiri-sendiri dari rumah, jadi ada yang terlambat, ada yang belum datang. Jadi ini sekarang sudah terpusat di karantina. Jadi alhamdulillah untuk kendala-kendala, cuma kendala-kendala kecil paling ada satu orang yang mungkin agak pusing itu aja. Selebihnya alhamdulillah sudah mantap. Di lapangan Saliro juga tim medis dari RSUD standby, kemudian di hotel juga tim medis standby.
3: Baik.
1: Pemerintah Halmahera Tengah terus mendorong perlindungan sosial melalui sejumlah program untuk kelompok masyarakat membutuh. Program tersebut mencakup beasiswa insentif lansia, janda, ibu menyusui, ibu hamil, serta penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian kepada anak yatim piatu melalui program bantuan sosial. Selain bantuan sosial, masyarakat diingatkan memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah daerah. Bupati Halmahera Tengah Ikram Malansang Haji menilai kesehatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Program perlindungan sosial tersebut disampaikan bersamaan dengan peninjauan rumah layak huni bagi warga di Desa Loleo. Ikram mendampingi Samsia Lamara memasuki rumah baru yang diterimanya sebagai penerima bantuan. Sementara di Desa Tilope, Frederica Aiba menerima rumah baru setelah sebelumnya tinggal dalam kondisi sederhana. Ia menyampaikan apresiasi karena bantuan tersebut membuat keluarganya memiliki tempat tinggal yang lebih aman. Bupati Ikram juga mengingatkan penerima agar menjaga rumah bantuan dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Selain rumah yang telah selesai, terdapat sejumlah unit rumah layak huni lainnya yang masih dalam tahap pengerjaan. Peninjauan rumah tersebut dilakukan Bupati Ikram di Desa Tilope dan Loleo, Kecamatan Weda Selatan. Kunjungan berlangsung di hari Minggu lalu bersama Kepala DPMD Mustami Jamal dan Camat Weda Selatan. Sejumlah kepala desa setempat turut mendampingi kegiatan peninjauan rumah layak huni tersebut. Pendengar kabar positif, Radio Republik Indonesia Ternate kembali membuka pendaftaran kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 di tingkat pemerintah Provinsi Maluku Utara. Registrasi peserta ajang pencarian bakat penyanyi muda ini resmi dibuka tanggal 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi generasi muda di wilayah Maluku Utara. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman bintangradio.rri.id. Kompetisi ini terbagi dalam kategori putra dan putri dengan persyaratan usia peserta mulai dari 16 hingga 25 tahun. RRI Ternate mengajak para talenta muda yang memiliki kemampuan dan minat di bidang tarik suara untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Ternate Novianti mengatakan kompetisi ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan mereka di bidang menyanyi. Untuk menjaring lebih banyak talenta muda, panitia telah melakukan sosialisasi dengan menyurati sejumlah sekolah dan perguruan tinggi. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan Kota Ternate sehingga informasi mengenai Bintang Radio dapat menjangkau lebih banyak calon peserta. Selain menyasar lingkungan sekolah dan kampus, panitia juga akan melakukan penjaringan peserta dengan melibatkan berbagai komunitas anak muda di Ternate. Upaya ini diharapkan dapat menemukan talenta-talenta baru yang selama ini belum mendapatkan ruang untuk menunjukkan kemampuan mereka. Novianti berharap dari kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 akan lahir penyanyi muda profesional dari Maluku Utara yang mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya berkiprah di kancah musik nasional, tetapi juga memiliki peluang untuk menembus panggung musik internasional. Karena itu, RRI Ternate mengajak seluruh generasi muda Maluku Utara yang memenuhi persyaratan untuk segera mendaftarkan diri secara online melalui bintang radio rri.id sebelum batas waktu pendaftaran berakhir pada 30 Agustus 2026. Pendengar, untuk agenda esok hari di Pro 1 akan ada dialog di Ternate Pagi bersama Ocean Youth Indonesia yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Lalu juga ada program sanksi di jam 10 pagi. Demikian kilas malam edisi hari ini. Ikuti terus perkembangan informasi melalui RRI Pro 1 dan berbagai kanal resmi RRI. Jangan lupa untuk terus membaca media online rri.co.id. Ikuti siaran kami yang menghadirkan informasi aktual terpercaya dan mencerdaskan bangsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Ternate. Saya Sisi beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

pendengar setelah tadi kita sudah ikuti kilas malam di edisi Selasa 11 Agustus 2026 sudah disampaikan Desi Haryanti Ismail atau Sisi ya. Nantikan juga besok Anda bisa dengar kembali kilas malam untuk selanjutnya. Sudah pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program Satu untuk Ternate malam ini.

lagu-lagu untuk Anda pendengar di malam hari ini. Ini salah satu lagu lama milik Ebit G. Ade dengan Kupu-Kupu Kertas. Sudah pukul 20 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu menemani waktu malam Anda. Di saat Anda punya banyak pekerjaan yang sudah dilakukan seharian ini ya, mulai dari pagi hingga siang dan sampai juga sore. Ada juga sebagian malam ini yang masih dalam pekerjaannya ya, untuk menikmati lemburnya juga malam ini. Mudah-mudahan lemburnya juga berlancar sih ya. Yang namanya pekerjaan berdengar yang menumpuk dan tuntutan untuk terus produktif ini bisa membuat seseorang mengabaikan kebutuhan tubuh untuk yang namanya istirahat. Karena kalau kita ngomong soal tubuh, perlu juga istirahat ya untuk memulihkan stamina kita. Padahal tubuh ini memiliki batas ketika menghadapi tekanan fisik dan mental secara terus-menerus begitu. Stres berkepanjangan juga berlangsung dalam waktu lama dan mempengaruhi yang namanya kondisi fisik maupun psikologis. Masalahnya, tanda-tanda tersebut kerap dianggap sebagai kelelahan biasa, sehingga seseorang katanya tetap memaksakan diri untuk bekerja. Padahal pendengar, mengenali sinyal tubuh sejak awal penting loh ya, agar seseorang juga dapat mengambil yang namanya jeda sebelum kelelahan semakin berat. Lantas sebenarnya apa saja ya tanda tubuh lah sudah membutuhkan istirahat akibat stres dengan pekerjaan. Nah, ini perlu kita bagi untuk Anda ya. Kalau kita bicara tentang lelah yang tidak kunjung hilang meski sudah tidur, cukup menjadi salah satu tanda yang perlu diperhatikan. Jadi seseorang mungkin tetap merasa letih saat bangun pada pagi hari ataupun mengantuk sepanjang siang meski durasi tidurnya sudah memadai. Jadi selalu merasa lelah meski sudah tidur begitu ya. Nah, begitu juga perubahan kemampuan berkonsentrasi juga dapat menjadi tanda tubuh dan pikiran membutuhkan yang namanya jeda. Jadi pekerjaan yang biasanya dapat diselesaikan dengan cepat, nah di sini tiba-tiba terasa jauh lebih berat. Seseorang juga mungkin lebih sering melakukan yang namanya kesalahan kecil ya, lupa pekerjaan yang harus dilakukan ataupun membutuhkan waktu lebih lama untuk mengambil yang namanya sebuah keputusan. Jadi pekerjaan selesai lebih cepat, memaksakan diri dalam kondisi lebih lelah, justru dapat menurunkan yang namanya produktivitas Anda. Jadi mungkin sulit fokus dan produktivitas bisa menurun. Begitu juga stres pekerjaan tidak hanya mempengaruhi tubuh Anda, tetapi juga yang namanya emosi. Ketika kelelahan menumpuk, nah disitulah seseorang bisa menjadi lebih mudah tersinggung, terus juga cepat marah, cemas, ataupun merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Hal-hal sekecil yang biasanya tidak mengganggu pun dapat terasa lebih berat begitu ya. Jadi istilahnya pekerjaan kecil jadi berat. Perubahan suasana hati yang semakin sering terjadi patut menjadi alarm bagi tubuh Anda untuk bagaimana sebenarnya mengevaluasi kembali beban pekerjaan dan waktu istirahat yang digunakan. Jadi kalau tubuh kita ini juga dapat memberikan sinyal ketika terlalu lama berada dalam kondisi stres, keluhan yang muncul dapat berupa sakit kepala, terus juga ketegangan otot, ada juga nyeri leher dan punggung, terutama pada orang yang menghabiskan waktu duduk di depan komputer berlama-lama. Jadi stres dan kurang istirahat juga dapat disertai dengan gangguan tidur atau keluhan pencernaan. Namun pendengar, keluhan fisik yang menetap ataupun mengganggu aktivitas sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai yang namanya efek stres, karena bisa memiliki penyebab medis lainnya. Terlalu lama bekerja tanpa memberikan tubuh waktu untuk pulih, untuk istirahat juga dapat membuat seseorang merasa lebih rentan mengalami gangguan kesehatan. Salah satu hal yang mungkin dirasakan adalah lebih sering mengalami keluhan seperti batuk dan pilek ataupun membutuhkan waktu lebih lama, yaitu untuk pulih. Jika seseorang terus-menerus merasa tidak fit, kondisi tersebut sebaiknya menjadi alasan untuk mengurangi beban dan memberikan waktu pemulihan yang cukup pada tubuh Anda. Ya, jadi jika kondisi tersebut mulai mengganggu kehidupan sehari-hari Anda, nah tubuh mungkin sedang membutuhkan lebih dari sekedar istirahat singkat. Anda bisa mengatur kembali batas antara pekerjaan dan waktu pribadi, tidur yang cukup, serta mencari bantuan profesional mungkin bisa diperlukan, dapat menjadi langkah penting ya untuk memulihkan stamina Anda. Nah, itu ada beberapa hal yang mungkin perlu saya bagi untuk Anda di malam ini ya. Bagaimana tubuh butuh istirahat total akibat stres dengan pekerjaan.

0: makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku dari masa depan, kami kehabisan air, semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jadi dampak kemarau panjang yang mungkin menimbulkan berbagai dampak serius ya bagi kehidupan, seperti krisis air ya, air bersih akibat sumur dan waduk yang mengering, ancaman gagal panen di sektor pertanian, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Yang mungkin kita tahu sekarang ya, di saat musim kemarau panjang, krisis air di lingkungan bisa saja berdampak juga ya pada kebutuhan kita sehari-hari. Nah, selain dari itu juga pendengar, pertanian dan ekonomi, salah satunya gagal dan tanam dan panen lahan pertanian kekurangan pasokan irigasi, sehingga tanaman layu ataupun mati, petani mengalami kerugian ekonomi yang besar dan mengancam stabilitas harga pangan. Begitu juga termasuk di kesehatan, karena dehidrasi dan penyakit, suhu ekstrim meningkatkan risiko dehidrasi serta penyakit yang timbul akibat keterbatasan air bersih. Begitu juga polusi udara, ya, debu dan risiko asap kebakaran memperburuk kualitas udara dan juga lingkungan. Nah, terkait dengan hal tersebut juga pendengar ya, bahwa kita lihat kemarau panjang yang mungkin sekarang kita tahu di Maluku Utara juga, salah satunya mulai dari bulan Juli kemarin sampai dengan saat sekarang ya, di bulan Agustus, sudah memasuki di bulan Agustus, di 11 Agustus sekarang 2026. Nah, salah satunya juga apel siaga kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat kemarau panjang di tahun ini dilaksanakan kepolisian Resort Ternate yang melibatkan instansi terkait seperti TNI, Basarnas, Pemadam Kebakaran, hingga BMKG, BPBD, Dinas Kesehatan, dan Satbrimopolda Maluku Utara yang berlangsung di Makopolres Ternate pada Selasa hari ini. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Julianto, ia menegaskan apel siaga ini merupakan langkah bagaimana untuk memastikan kesiapan personil, sarana, prasarana, sekaligus memperkuat koordinasi serta kolaborasi antara instansi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkatkan selama musim kemarau. Jadi berdasarkan prediksi BMKG, kalau wilayah Maluku Utara ini telah memasuki musim kemarau sejak Juni hingga September nanti ya, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus ini hingga September. Jadi kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan, sehingga perlukan langkah antisipasi sejak dini. Nah, seperti juga Pendengar, bahwa semua unsur yang terlibat akan semakin siap menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Maluku Utara, sekaligus meningkatkan bagaimana kesadaran masyarakat untuk melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan, ya, secara tidak sembarangan, karena dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan, kesehatan, serta keselamatan masyarakat. Masyarakat juga dihimbau agar segera melapor apabila mengetahui adanya titik api atau kejadian yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Untuk keadaan darurat, masyarakat dapat menghubungi layanan kepolisian, yaitu di 110 Basarnas di nomor 08135251 8454, ataupun di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate, yaitu di nomor 0921312411, atau di 0811

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan?

0: Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar Pemprov Maluku Utara, ini mencatat angka penurunan kemiskinan di Maluku Utara menunjukkan tren positif. Pada Maret di tahun ini, angka kemiskinan turun menjadi 5,59% atau berkurang 0,22 poin dibandingkan September 2025 yang berada di angka 5,81%. Wakil Gubernur Maluku Utara sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPK Maluku Utara Sarmin Sehe, ia mengatakan penurunan tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah provinsi, kabupaten kota, serta berbagai mitra pembangunan. Sejumlah program unggulan Gubernur Sherly Juwana dan Wagub Sarmin Sehe terus diperkuat untuk menekan angka kemiskinan. Di antara ada BOSDA yang meningkat dari 30 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Bantuan rumah tidak layak huni naik dari 700 menjadi 1.200 penerima, serta beasiswa Maluku Utara bangkit untuk 600 ya, untuk 624 mahasiswa dengan anggaran 1,18 miliar rupiah. Nah, disinilah pendengar Pemprov juga mengalokasikan sekitar 21,75 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan nasional atau JKN bagi sekitar 411 ribu penerima manfaat. Selain itu, program kredit usaha rakyat menyasar sekitar 232 pelaku usaha di 9 kabupaten kota, serta bantuan alat dan mesin pertanian seperti sprayer, hand tractor, dan pupuk. Kepala Bapeda Maluku Utara Sarmin S. Adam juga mengatakan bahwa rakor tersebut menjadi dasar bagaimana penyusunan program pengentasan kemiskinan pada tahun berikutnya nanti. Bapeda juga memproyeksikan angka kemiskinan 2026 di kabupaten kota ini di Maluku Utara berada pada rentan yang berbeda-beda. Halmahera Utara menjadi salah satu Halmahera Timur menjadi salah satu daerah dengan proyeksi tertinggi yakni 9,15 sampai dengan 11,82%. Sementara Ternate berada pada kisaran 2,34 sampai dengan 2,98%. Jadi tren penurunan tersebut harus dijaga dan diperkuat. Pemerintah daerah diminta tidak bekerja sendiri tetapi memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dan dunia usaha juga masyarakat. Jadi Pemprov Maluku Utara juga mendorong bagaimana pemanfaatan data tunggal sosial nasional atau DTSN sebagai basis intervensi agar program bantuan lebih tepat sasaran, benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkannya. Begitu ya. Jadi fokus utama dari Gubernur Maluku Utara Sherly Juwanda juga Wakil Gubernur Haji Sarmin Sehe menekan kemiskinan di Maluku Utara mengklaim penurunan sampai dengan 2,0,22%.

0: Baik pendengar, sepertinya kami cukupkan dulu lagu-lagu untuk Anda di malam hari ini ya. Dan kita ikuti selanjutnya berbagai informasi-informasi terkini dan Warta Sentral Pro 3 RRI di pukul 21. Anda tetap di sini di program A1.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $10.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Khomas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Khomas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Khalil Khomas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Ini kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN Wakil Menteri Perdagangan Diah-Roroh Esti mengatakan, nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan, posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan, penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable Karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
23: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
23: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar Prosa Agama 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 21.30 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Ternate malam ini, kami bersama Anda kembali.
2: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
3: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
3: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
2: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradioerri.id.
3: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
4: Mungkinkah kita kan bersama?
3: Tito Aditya, Lelah Hati.
4: Aku.
3: Tulus, Teh Hijau.
4: Mungkin aku sarang tak bisa.
3: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
5: Apa terjadi pertemuan dengan
3: Mike Mohede, Terbaik.
6: Bukan yang terbaik.
2: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
7: Masih ada namamu dalam langkahku.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.
8: Sebut namanya.
2: Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
9: Aku menyesal telah membuat.
2: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
3: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
2: Butet.
3: Kicir-kicir.
2: Sue Ora Jamu.
3: Es Lilin.
2: Cik-cik Periuk.
3: Si Patokan.
2: Wayawi Windawi.
3: Boleh Lebo.
2: Dodoi Si Dodoi.
3: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

Bagi Anda yang ingin menyalurkan hobi bernyanyi, nah Radio Republik Indonesia Ternate kembali membuka pendaftaran kompetisi bintang radio di tahun ini ya, tingkat provinsi Maluku Utara. Registrasi peserta ajang pencarian bakat menyanyi muda ini resmi dibuka mulai tanggal 3 Agustus hingga nanti 30 Agustus ya. Ini berarti terbuka bagi generasi muda di seluruh wilayah di Maluku Utara. Jadi untuk pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman bintangradio.rri.co.id. Kompetisi ini dibagi dalam kategori putra dan juga putri. Untuk persyaratannya yaitu usia mulai dari 16 hingga 25 tahun. Nah, disinilah RRI Ternate juga mengajak para talent muda yang memiliki kemampuan dan minat di bidang tarik suara untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Tadi ya. Jadi Anda yang ingin mendaftarkan putra-putri Anda untuk mengikuti bintang radio di tahun ini, silakan ya, untuk pendaftarannya sampai di 30 Agustus nanti. Jadi untuk menjaring lebih banyak talenta muda, dari panitia juga telah melakukan sosialisasi dengan menyurati sejumlah sekolah dan perguruan tinggi. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dari cabang Dinas Pendidikan Kota Ternate, sehingga informasi mengenai bintang radio juga dapat menjangkau lebih banyak calon pesertanya. Begitu ya. Informasi silakan Anda bisa kutip lebih lengkapnya di portal kami rri.co.id.

Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

menikmati suasana malam ini sambil lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda. Ini dari Atik CB dengan Maafkan. Sudah 47 menit kita tinggalkan dari pukul 21 malam. Masih di Ternate malam ini, masih setia juga bersama saya Roni di sini. Ada Bung Ari juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Pendengar, besok di tanggal 12 Agustus ya, sepertinya ada gerhana matahari yang akan terjadi besok nih. Ini menjadi momen langka yang kembali menarik perhatian dunia. Jadi fenomena ini menjadi gerhana matahari total pertama di Eropa sejak tahun 1999, 27 tahun lalu ya. Jalur gerhana total ini akan melintasi Greenland, terus juga Islandia, Samudra Atlantik hingga Spanyol bagian utara. Seperti di Indonesia kita tidak bisa melihat nih ya. Gerhana matahari memang memikat secara virtual, tetapi juga memunculkan rasa takut sekaligus kagum sejak zaman dahulu ya. Tak heran jika banyak budaya melahirkan cerita, terus juga ada legenda dan kepercayaan seputar gerhana. Nah, kini hingga kini nih ya, mitos gerhana matahari di Eropa masih sering dibahas karena menunjukkan bagaimana manusia ini mencoba memahami fenomena langit. Nah, ada beberapa mitos yang paling terkenal loh ya, dan menarik untuk mungkin kita ketahui bersama. Kadang-kadang kalau orang tua dulu-dulu kan begitu ya, kalau gerhana matahari harus kita jangan keluar rumah. Dalam kepercayaan Yunani kuno, gerhana matahari sering dipandang sebagai pertanda buruk. Masyarakat saat ini percaya bahwa dewa sedang murka terhadap yang namanya manusia. Nah, itu dia ya, pandangan ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kepercayaan terhadap peristiwa alam pada masa lalu. Salah satu catatan kuno bahkan menyebutkan, pendengar, gerhana matahari terjadi pada tahun 647 sebelum Masehi. Itu kalau di Yunani kuno. Nah, ada lagi salah satu mitos gerhana matahari di Eropa yang paling terkenal juga berasal dari bangsa Viking ya, di wilayah Skandinavia yang kini menjadi Norwegia, Denmark, dan Swedia. Menurut legenda, dua serigala raksasa bernama Skoll dan Heiti yang terus mengejar matahari serta bulan di langit, gerhana pun terjadi ketika kedua serigala itu tersebut berhasil mendekati mangsanya untuk mengusir mereka. Para Viking akan membuat suara keras agar serigalanya menjauh.

Nah, kalau di Italia sendiri, tak semua mitos gerhana matahari Eropa selalu buruk dan dianggap sebagai bencana. Di Italia, gerhana justru dianggap sebagai berkah, ya. Nah, di Italia ada kepercayaan unik bahwa tanaman yang ditanam saat gerhana matahari akan menghasilkan bunga yang lebih cerah dan berwarna-warni. Nah, pada abad pertengahan juga gerhana matahari menimbulkan ketakutan besar di Prancis. Salah satu kisah yang terkenal yakni kematian Kaisar Louis Putra Carmeni setelah menyaksikan gerhana pada 5 Mei di tahun 840. Konon, ia begitu terkejut dan bingung saat langit gelap selama 5 menit hingga akhirnya ia meninggal karena ketakutan. Nah, kalau di Inggris, sering dikaitkan dengan kemampuan kuno dalam membaca gerak benda langit. Sejumlah sejarawan dan astronom percaya para pembangunannya memahami siklus bulan dan matahari. Nah, struktur batu itu diduga tidak hanya berfungsi katanya sebagai monumen, tetapi juga sebagai alat astronomi sederhana. Ada beberapa peneliti bahkan menilai bahwa bisa membantu memprediksi gerhana tersebut. Di sejumlah mitos gerhana matahari di Eropa sendiri, fenomena ini selalu memicu rasa takjub sekaligus takut, meski sains modern kini telah menjelaskan penyebab gerhana. Mitos-mitos lama tetap penting sebagai bagian dari warisan budaya, ya. Jadi menjelang gerhana matahari besok, nah, kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa manusia sejak lama selalu berusaha memahami langit dengan cara yang paling sesuai dengan zamannya, di saat zaman yang semakin berubah saja, ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia, mitos mengenai gerhana matahari ini, ya? Coba kita lihat. Oke, banyak hal yang mungkin yang kita tahu, ya, dari gerhana matahari ini. Di Indonesia sendiri, mitos tentang pergerakan matahari paling sering melekat pada fenomena gerhana matahari, di mana masyarakat tradisional dulu percaya matahari sedang ditelan oleh raksasa atau naga, bukan pada gerak ataupun semu harian matahari, begitu, ya. Matahari dimakan raksasa Batara kalau atau apa Kalarau, begitu, ya. Terus ibu hamil harus bersembunyi katanya agar anak tidak cacat, dan makanan terbuka menjadi peracun saat gelap. Waduh, ini banyak mitos-mitos yang dahulu kala, begitu, ya. Jadi besok di tanggal 12 itu ada gerhana matahari total akan terjadi. Fenomena ini terlihat di belahan bumi utara seperti di Greenland, terus Islandia, Spanyol, Rusia utara. Peristiwa ini tidak dapat disaksikan dari Indonesia karena jalur umbra tidak melintasi wilayah Nusantara dan terjadi pada waktu malam hari. Jadi sejajar matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus, ya. Terus juga umbra bayangan ini bulan menutupi piringan matahari secara penuh, dan koronanya atmosfer luar matahari terlihat jelas saat puncak gerhana. Itu proses terjadinya gerhana matahari.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu di malam ini di Ternate Malam. Pendengar, akses pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan total pembiayaan UMKM saat ini telah mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun, ia menilai pembiayaan bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi pelaku UMKM. Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana kemampuan memasarkan produknya. Jadi, kondisi pasar domestik menjadi salah satu faktor bagaimana mempengaruhi penyerapan produk UMKM itu sendiri. Pasar dalam negeri saat ini juga dipenuhi berbagai produk impor yang menjadi tantangan bagi produk lokal. Ia menilai perlu ada keseimbangan antara masuknya produk impor dan kemampuan produksi dalam negeri, terutama untuk barang yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pelaku UMKM di Indonesia. Kebijakan tersebut diperlukan agar produk UMKM ini memiliki ruang untuk berkembang. Jadi selain itu, pelaku usaha juga membutuhkan yang namanya akses pasar yang lebih luas untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional RPJMN, pemerintah menargetkan ada sekitar 25% alokasi pembiayaan perbankan disalurkan kepada UMKM. Namun, realisasi saat ini baru sekitar 16,8% atau masih terdapat selisih sekitar 8%. Jadi ia mengatakan persoalan UMKM tidak selalu berkaitan dengan yang namanya kredit ketika berhadapan dengan pemerintah. Persoalan tersebut juga mencakup aspek sosial dan keberlangsungan usaha. Nah, malam ini melalui portal rri.co.id, informasi yang saya bagi, menilai bahwa pembiayaan ini harus disertai peningkatan kapasitas dan akses pasar. Penguatan produksi dalam negeri juga diperlukan untuk membangun yang namanya ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Masih di program Satu Malam ini, untuk Anda yang selagi bersama kami, persembahan lagu-lagu hiburan, juga ada informasi-informasi menemani waktu istirahat Anda ya. Kita sudah di pukul 22 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Nah, kalau kita bicara tentang pesawat, jika Anda juga sedang merencanakan liburan, liburannya kapan? Masih lama ya? Atau nanti ambil cuti begitu ya? Ataupun punya perjalanan bisnis, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah, hari apa tiket pesawat paling murah? Nah, kebanyakan orang kan bertanya begitu ya, kira-kira hari apa oleh apa ya penawaran tiket yang kita dapat paling murah lah begitu. Percintaan ini penting lah karena harga tiket pesawat dapat berubah-ubah tergantung pada waktu pemesanan dan hari keberangkatannya. Lalu sebenarnya kapan ya waktu terbaik untuk membeli tiket hari-hari dengan harga yang termurah? Nah, bagaimana pula bisa terbang hemat tanpa mengorbankan yang namanya kenyamanan? Nah, sebelum mengetahui hari apa tiket pesawat paling murah, mungkin ada baiknya ya kita memahami dulu sebenarnya kenapa harga tiket bisa berubah-ubah begitu. Seperti dikutip dari berbagai sumber, maskapai penerbangan yang menggunakan sistem harga dinamis yang dipengaruhi beberapa faktor seperti permintaan pasar, jumlah kursi yang tersedia, musim perjalanan, dan juga kebiasaan konsumen. Contohnya misalnya tiket untuk akhir pekan atau hari libur nasional biasanya lebih mahal ya karena permintaannya tinggi. Sebaliknya harga cenderung lebih murah pada hari kerja saat jumlah penumpang lebih sedikit. Selain itu pendengar algoritma lah maskapai juga bisa menaikkan harga jika mendeteksi banyak pencarian untuk rute tertentu dalam waktu singkat. Artinya di sini waktu Anda mencari tiket pun bisa mempengaruhi harga yang bisa muncul. Ada sih beberapa hari tertentu yang diketahui cenderung memiliki harga tiket lebih murah dibanding hari lainnya. Jadi jika Anda bertanya-tanya, cari tiket pesawat murah hari apa? Maka jawabannya umumnya adalah hari Selasa dan hari Rabu. Oh, bisa dapat jawabannya ya. Jadi pendengar, meski demikian, karena dua hari ini berada di tengah minggu, di Selasa dan Rabu tersebut ya, di mana tingkat permintaan untuk penerbangan relatif rendah, banyak orang memilih yaitu bepergian pada hari Jumat hingga Minggu untuk keperluan hiburan ataupun pulang kampung. Jadi sehingga hari kerja seperti biasanya yaitu di Selasa dan Rabu menjadi waktu yang sepi penumpang. Jadi pendengar, menariknya lagi, hari-hari yang juga sering dijadikan waktu oleh maskapai untuk merilis promo atau menyesuaikan harga pasca hari akhir pekan. Oleh karena itu jika Anda ingin membeli tiket pesawat murah hari apapun, pastikan untuk mempertimbangkan dulu kedua hari ini sebagai opsi terbaiknya. Tidak hanya hari keberangkatan yang mempengaruhi tiket harga tiketnya, tapi pendengar, Anda memesan pun berperan besar lah ya dalam menentukan apakah bisa mendapatkan harga yang lebih hemat lagi. Ada beberapa waktu yang terbaik yang bisa dipertimbangkan saat Anda membeli tiket pesawat. Misalnya 6 sampai dengan 8 minggu sebelum keberangkatan. Begitu ya, domestik lah. Untuk penerbangan dalam negeri, waktu ideal membeli tiket adalah 1,5 hingga 2 bulan sebelum tanggal keberangkatan. Di rentang itulah ya, maskapai sudah menetapkan harga resmi namun belum mengalami lonjakan karena tingginya permintaan. Begitu juga 3 sampai dengan 6 bulan sebelum keberangkatan internasional. Ini bagi internasional ya. Jika Anda merencanakan perjalanan ke luar negeri, lebih baik membeli tiket yaitu 3 hingga 6 bulan sebelumnya. Harga tiket internasional yaitu cenderung lebih stabil dalam jangka waktu tertentu. dan Anda memiliki lebih banyak opsi penerbangan dan juga harganya. Nah, tadi yang saya katakan itu ya, yaitu hari Selasa dan Rabu malam. Sepertinya sudah dijelaskan, banyak maskapai memperbarui harga dan meluncurkan promo di awal pekan. Karena itu, membeli tiket pada hari Selasa ataupun Rabu, terutama di malam hari, sering memberikan harga yang lebih murah dibandingkan hari-hari lainnya. Oke, yang penting kita tahu bersama ya. Jadi pendengar, di tengah malam hingga pagi juga sepertinya di pukul 23 sampai dengan pukul 5 dini hari, harga tiket pesawat seringkali lebih murah saat Anda mencarinya di luar jam sibuk, khususnya antara tengah malam hingga pagi hari. Pada jam-jam itulah volume pencarian tiket lebih rendah, sehingga harga cenderung lebih stabil dan tidak melonjak. Nah, satu lagi, selain menghindari akhir pekan, waktu terbaik untuk membeli tiket adalah saat hari kerja, khususnya Selasa dan Rabu tadi itu ya. Pada hari inilah, hari tersebut, maskapai biasanya melakukan penyesuaian harga dan belum banyak kompetisi pencarian. Jadi hindari pemesanan di akhir pekan ataupun saat musim liburan hingga tanggal merah. Karena kenapa? Disitulah tiket, harga tiketnya melonjak ya. Jadi itu dia beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan untuk Anda ya, di saat Anda ya, ingin bepergian menikmati libur ataupun bisnis-bisnis tertentu yang bisa Anda lakukan dalam perjalanan begitu ya. Lebih baik Anda bisa tahu kapan waktu terbaik Anda untuk membeli tiket.

0: Anda masih bersama kami malam ini di Ternate Malam. Sudah pukul 22 lebih 31 menit. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Denpasar dengan judul Janji Untuk Bumi. Dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya Raksasa, Raja Ular, yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para Pandawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas,

0: Apa yang bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap memubung tinggi dan suara mangut hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api.

0: Bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
1: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
2: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
1: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
2: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
1: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
3: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
1: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa buktinya? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
3: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
1: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkumpul.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti drama radio persembahan dari RRI Denpasar dengan judul Janji Untuk Bumi. Sudah di menit ke-45 dari pukul 22 malam. Terima kasih lagi Anda yang masih tetap setia bersama program Satu Untuk Ternate malam ini. Jangan kemana-mana, sebentar hadir untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Terima kasih sekali lagi Anda yang masih tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami siarkan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Malam ini masih setia di Ternate Malam. Saya Roni, ada teknik studio Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Menyisakan waktu 60 menit ke depan untuk ruang rindu bersama kami di hari Selasa 11 Agustus 2026. Sekali lagi terima kasih ya, Anda masih setia memilih program 1 hingga saat ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu kembali hadir untuk Anda di hari yang ke-11 ini untuk bulan Agustus menjelang di HUT kemerdekaan Republik Indonesia nanti di tanggal 17 Agustus ya. Baik, dan peringat ruang rindu, nah ini yang sudah dinanti-nantikan ya, yang ingin mendengarkan lagu-lagu malam ini sebagai pengantar istirahat, pengantar tidur boleh. Saya akan membuka di line telepon 0921312521. Anda bisa mencoba di kartu halo 0811 400 11082, atau di WhatsApp 0821203751 80. Baik, sudah ada penelpon. Di ujung telepon ada Bunda Natalia dari Toli-Toli. Selamat malam, Bunda.
1: Selamat malam, Bang Roni.
0: Iya, selamat malam.
1: Memor. Apa kabar, Bang Ron?
0: Baik, Asa. Baik selalu nih. Bunda, bagaimana kabarnya nih?
1: Sama, baik-baik selalu.
0: Baik juga ya, baik. Oke ya. Deh. Oke, Bunda kira-kira mau lagu apa nih malam ini mau dengar nih?
1: Saya mau suka lagunya Bruri, Bang Ron.
0: Bruri.
1: Permata hati.
0: Dari Bruri Pesolima ya.
1: Iya.
0: Baik. Ya. Gimana, Bang, di Toli-Toli atau di Palu nih sekarang?
1: Masih di Palu.
0: Oh, betah di Palu juga ya.
1: Okay. Bagaimana obata ini kalau masih teman ini cewek satu?
0: Oh begitu. Oke deh, baik. Oke.
1: Lagu. Bang Ron, kalau nomor kartu halonya itu biasa dihubungi nggak bisa, Bang Ron?
0: Boleh sih sebenarnya di yang baru ini
1: iya,
0: kan?
1: Maksudnya, iya, nggak bisa masuk gitu.
0: Dan bisa masuk ya? Iya, sebenarnya saya mau angkat tiba-tiba putus. Kenapa begitu ya?
1: Karena kayaknya ada gangguan.
0: Ada gangguan ya. Tadi
1: udah lama dikasih ya. Dikasih.
0: Oh begitu,
1: nomor itu,
0: betul. Oke, nanti bisa kita, iya, Hartu. Nanti bisa kita perbaiki dulu ya. Oke, baik. Tadi judulnya apa? Bururinya?
1: Permata hati.
0: Permata hati. Silakan buat siapa lagunya? Ayo, Bunda
1: yang
0: Natalia.
1: Pertama tentunya buat Mama Indah ya. Selamat malam. Ada Ibu Haja Ida di Kaditalia, Bu ya. Purnama Sari, Pak Din, ada Ipin, ada Pak Arifin juga, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce ya, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam juga ya, Pak Andi Jambi ya. Ada Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Lubuk juga, Putra Tengah ya, Bang Le, ada Bang Luhut, Bang Windy yang ada di Tokyo juga ya, Bang Leman yang ada di Lampung, dan sama-sama sudah
0: Yang lagi monitor. Baik.
1: Bang Ron tetap semangat ya, selalu doa terbaik buat Bang Roni dan keluarga yang ada di
0: Lampung.
1: Makasih.
0: Terima kasih.
1: Memori lewat lagu.
0: Ada Bunda Natalia di Toli-Toli sudah bersama kita. Di belakang ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh, semangat.
2: Selamat malam, Bung Roni.
0: Selamat malam, Bunda Anggriani. Betul ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, Ibu Anggreni di Manado ya.
2: Di Manado.
0: Orang Manado kok.
2: Lu bagaimana mau jalan?
0: Orang Manado bilang lagi. Orang Manado bilang Subaleo Kang Ana.
2: Iya, betul. Iya.
0: Oke, bagaimana
2: Bu
0: di?
2: Roni, apa kabar dulu dah?
0: Baik, selalu seperti Bunda Anggriani juga selalu baik di sana ya.
2: Oh, selalu baik, kabar selalu baik.
0: Oke deh. Mau dengar lagu apa malam ini, Bunda Anggriani?
2: Dengar lagu Jo apa Kang? Lagu Cincin Kenangan Jo.
0: Dari Nur Afni ya?
2: Iya.
0: Oke, ayo langsung saja buat siapa lagunya?
2: Oke, yang paling spesial lagu ini Ibu Anggreni mau kirim akan spesial buat Bung Roni yang lagi tugas. Selamat bertugas, tetap semangat dan selalu sukses.
0: Amin.
2: Dan salam sehat Bung Roni.
0: Amin.
2: Selalu
0: amin.
2: Diberkati Tuhan Bung Roni dan keluarga di rumah.
0: Amin. Amin.
2: Okay. Amin. Mau salam Jo yang ada di Ternate ada Mama Indah. Selamat malam Mama Indah. Dan ada di Palu juga, selamat malam Ibu Farida, apa kabar? Mm-hmm. Ada di Ambon, Pak Junaidi, apa kabar Pak Junaidi? Selamat malam.
0: Betul.
2: Ada Bunda Els di Manado juga. Ada Sika di Manado, yeah. Selamat malam. Ada Pak Andi di mana itu, di Batam. Mm-mm. Pak Leman di Lampung, selamat malam. Bu Ama, apa kabar? Selamat malam,
0: yeah.
2: Bu Otis, apa kabar? Selamat malam. Ada Pak Agus, Pak Din, Pak Ipin.
0: Mm-mm.
2: Selamat malam, sama-sama juga Bu Roni.
0: Betul,
2: okay. Tetap dapat salam, sama ini tuh ada di hati kan. Oke, okay. Bu Roni yang juga.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ada Ibu Anggriani di Manado. Masih dari Manado. Di sana ada Ibu Esterlita. Selamat malam Ibu Esterlita.
3: Halo, selamat malam Bung Roni.
0: Iya, selamat malam juga Ibu Esterlita. Gimana kabarnya di sana?
3: Oh, kita mau tanya.
0: Apa dang? Mau tanya apa dang? Mau tanya apa dang? Coba. Tinggal kita mau apa jawab, kabar? No? Iyo. Baik selalu seperti Ibu Esterlita juga di sana.
3: Oh, baik selalu.
0: Iya
3: selalu
0: dong. Baik, ya. Betul. Oke. Okay. Gimana? Di Manado di mana nih Ibu Esterlitanya?
3: Di Bitung.
0: Oh, di Bitung. Oh, iya kemarin-kemarin bilang di Bitung ya.
3: Di apa? Girian.
0: Di Girian. Oke okay deh. Ya. Baik. Kira-kira mau lagu apa malam ini bisa putarkan?
3: Dari Hedi Diana.
0: Hedi Diana yang mana tuh?
3: Oh salah kak tuh, masa kita ingat-ingat
0: Hedi Diana. Apa? Yang mana kak tukang? Yang mana?
3: Angel Puff.
0: Angel Puff, yang mana tuh?
3: Ya. Mengapa kau lakukan?
0: Aduh, mengapa harus kau lakukan? Jangan lakukan.
3: dari tadi.
0: Oh begitu dang. Oke, okay, Angel Puff, mengapa kau lakukan? Oke okay deh. Sungguh teganya engkau melakukan hal itu padaku ya. Awas nanti pembalasanku lebih kejam loh ya.
3: Kejam ya.
0: Jangan, harus dibalas dengan kapas lah begitu ya.
3: Dibalas dengan kebaikan.
0: Betul, oke okay, silakan. Lagunya buat siapa nih Ibu Esterlita?
3: Lagunya pertama buat, tentu buat Bung Roni yang lagi bertugas malam hari ini. Terima kasih sudah angkat telepon.
0: Okay.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Bahagia. Salam sukses, diberkati selalu bersama.
0: Amin. Oke.
3: Okay. Mm-hmm. Oke, okay, lanjut menyapa. Pertama ada Ko Ama, ada Ibu Permata, Permata
0: Permata Bunda.
3: Purnamasari,
0: betul, Purnamasari.
3: Astaga.
0: Kok jadi Permata maafkan Bunda ya, nama rumah sakit kali ya.
3: Maafkan aku.
0: Oke.
3: Okay. Purnamasari, juga ada Bang Din, ada Bang Arifin, terus ada Bang Abdul, terus ada Bang Ipin, apa kabar?
0: Oke. Okay.
3: Terus ada yang ada di Batam, ada Bang Andi, ada Bang Leman, Bang Putra Tengah yang ada di Fak-Fak. Lanjut ada Ibu Ani di sahabatku yang ada di Manado. Terus ada Ibu Farida, juga ada yang di apa, di Lubuk Linggau. Lupa lagi namanya.
0: Oke. Okay.
3: Yang di Lubuk Linggau kalau lagi monitor, salam kompak ya. Di Lubuk, yang di Lubuk.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Salam kompak, salam persahabatan selalu. Yang nyadat tajum, yang tidak dapat disebut ya di malam hari ini, tetap kebagian salam.
0: Oke. Okay.
3: Dirangkul dengan tali kasih.
0: Oke, okay, baik.
3: Semua salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Oke, okay, baik. Gimana?
3: Yang baik, yang ganteng.
0: Aduh,
3: yang
0: aduh.
3: Baik hati,
0: tidak ada receh di sini. Tidak ada receh. Oh apa tuh, apa tuh, ayo.
3: Yang baik hati, rajin menabung.
0: Jauh
3: jauh sendiri.
0: Oke deh, baik. Oke.
3: Bung
4: Terima kasih.
3: Ya, tetap semangat ya.
4: Baik, oke.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat malam juga ya buat Ibu Esther Lita yang ada di Bitung sana. Oke. Tiga lagu sudah tak siapin di sini. Pak Haji Halil mana nih? Aha, udah mudah-mudahan sudah sembuh Pak Haji Halil ya. Selamat malam juga buat Mama Eba. Kok ada panggilan tak terjawab? Pak Haji Halil di Ngade. Selamat malam buat keluarganya juga semuanya di sana ya. Mudah-mudahan Pak Haji Halil sudah sembuh lah dari sakitnya ya. Oke, sudah ada Ibu Esther Lita dari Manado, Bunda Anggriani dari Manado juga, Bunda Natalia dari Toli-Toli sementara lagi di Palu. Satu penelpon lagi masih boleh ya. Selamat malam, halo.
5: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam dari Ambon.
5: Dari Ambon.
4: Ambon. Oke, Ambon Manise.
5: Ambon Manise.
4: Oke, coba nyanyi satu lagu Ambon Manusia dulu lah. Nyanyi lagu satu Ambon Manise coba.
5: Aduh. Ambon Manise ini keterang mesti lihat dengar lagu dulu tuh.
4: Oh, itu yang lagi viral sekarang lagu Ambon Manise tuh bagus tuh.
5: Tadi malam kita sepuh minta lagu Ambon Manise itu.
4: Oh iya, oke deh. Ayo, lagu apa malam ini kita putarin?
5: Lagu ini malam apa Engelbert.
4: Engelbert. Oke, okay. Apa judulnya tuh?
5: Apa nama?
4: Apa coba ayo.
5: Tadi selupa lah ada bilang-bilang kita selupa.
4: Engelbert.
5: Engelbert.
4: Apa sih kira-kira?
5: Lagu satu dulu coba.
4: Engelbert, ada di sini itu apa? Love me with all apa ya? Terus please release me ya, Engelbert kan?
5: Iya, release me ya.
4: Please release me. Itu aja ya.
5: Itu okay, aja.
4: Baik. Okay deh. Ayo, silakan mau jumpai siapa malam ini?
5: Pertama untuk Bu Roni, terima kasih banyak dan harapan sehat ya.
4: Amin.
5: Selamat menjalankan tugas sampai selesai bersama operator harapan juga. Diberkati Tuhan selalu.
4: Amin.
5: Ini seberapa orang masuk?
4: Ada Ibu Natalia, Ibu Esther Lita sama Ibu Anggriani.
5: Ibu Anggriani?
4: Iya, dari Manado.
5: Oh, Ibu Anggriani, selamat malam ya. Harapan sehat selalu, semoga diberkati Tuhan. Ada Ibu Nels juga di Manado, selamat malam dan harapan sehat. Vika juga di sana, selamat malam, harapan sehat juga. Kuama Kuai Padin juga yang Tidore, Bung Iping, Abdul juga, semua dapat salam dari Pak Junaidi. Pak Haji Mangadua Ma Ulfa, selamat malam ya, harapan sehat juga. Ada Mama Ibu Mama Indah Ikul Akigala, Ibu Indah di Kulaba. Ibu Ida juga di Tolok Oscar, selamat malam dan harapan sehat selalu. Ada Otis di Kampung Pisang, selamat malam, harapan sehat juga. Abung Ono juga, Haji Jafar Goy Ma'adul, lalu Pak Jita Buntahir juga di sana ya. Ada siapa lagi, Andi Batam juga ya, selamat malam. Lalu Purnama Sari juga, tak lupa juga. Semua-semua sudah dapat salam dari Perjodani yang
4: betul.
5: Semoga semua terhibur dan salam sehat, selamat malam.
4: Oke, baik, itu saja. Oke, Pak Junaidi terima kasih ya. Pak Junaidi di Ambon sudah bersama kita. Lagunya nanti sebentar saya putarkan. Saya lepas dulu dari Bruri Pesolima dengan Permata Hati buat Bunda Natalia. Nanti menyusul ada Cincin Kenangan, Mengapa Kau Lakukan dari Angel Puff. Dan ada juga lagunya dari Engelbert dengan Please Release Me. Tetap bersama kami untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori lewat lagu.

0: ini lagunya dari Engelbert dengan Please Release Me, ya. Dari Engelbert sudah saya putarkan buat Pak Junaidi di Ambon. Tiga lagu sebelumnya juga sudah kita putarkan, ya. Ada Angel Puff, ada juga lagunya dari Nur Afni Octavia dan Bruri Pesolima, Bunda Natalia, terus juga ada Bunda Esterlita, ada Ibu Anggriani, ada Pak Junaidi. Mudah-mudahan terhibur. Yuk, kita lanjut lagi untuk perjumpaan kita malam ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di ujung telepon ada dari Batam. Selamat malam, Bung Andi.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bung Andi. Oke. Baik, seperti Bung Andi juga suaranya pasti sehat nih, ya. Ketahuan. Kalau sehat terus begitu.
1: Ketahuan aja karena sibuk terus.
0: Oh begitu, jadi sibuk terus nih, ya. Oke deh. Ya, itu ada lomba-lomba apa di tempat kerjanya Bung Andi tuh?
1: Itulah yang pada pertama dan
0: sekian. Oh, yang kemarin itu katanya ada gendong itu, ya. Gendong istri apa gendong suami itu? Yang gendong istri itu, ya.
1: Iya.
0: Oh, ada betul, ya.
1: Yang bikin suruh ke begini turun.
0: Iya, tapi bukan bukan istri orang kan? Bukan gendong istri orang, ya. Oke deh. Udah. Oh begitu. Oke deh. Mau lagu apa dulu nih, tas siapin nih? Lagu apa dulu nih, tas siapin? Halo. Halo, Bung Andi.
1: Halo, Bung Roni.
0: Iya, mau lagu apa dulu nih? Lagunya siapa? Gimana?
1: Ada salam dari Sulawesi Barat.
0: Ada salam dari Sulawesi Barat. Oh, yang itu, ya, yang itu. Ya udah. Iya, oke, lagu apa dulu biar kita siapin begitu?
1: Lagu itu permintaan bulan.
0: Apa tuh?
1: Di sini di batas kota ini.
0: Di sini di batas kota, ya. Tommy J Pisa, ya. Tommy J Pisa.
1: Iya.
0: Oke deh. Ayo silakan lanjut lagi buat siapa tuh lagu.
1: Ya, salamnya pertama buat Bung Kroni, semoga sehat-sehat selalu.
0: Oke.
1: Terus ada Purnama sama maminya dan papinya, semoga terhibur dengan lagu ini.
0: Ada pesan salam dari katanya dari Ila. Bung Andi dapat salam dari Ila Luwuk Banggai katanya nih.
1: Oh, Ibu Ila, ya.
0: Betul.
1: Iya, banyak sekali tadi ada Bung Raini, ada Bunda Estrosa.
0: Bunda, semuanya tuh disalamin.
1: Ada Bunda Natalia, ada Bunda El,
0: ya.
1: Ada Fika. Ada Benny Joy, banyak dalam Manado ini.
0: Iya,
1: Banyak sekali.
0: Sudah diborong sama orang Manado.
1: Dari Manado langsung pindah ke Batam, ya.
0: Betul.
1: Iya, terus ada Pak Junaidi juga. Ada Ko Ipin, Ko Buce, Ko Ai, Ko Din, Bung Andi di Bacan, serta semua-semuanya aja, tanpa kecuali.
0: Oke, yap.
1: Oke, makasih Bung Roni.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bung Andi, selamat malam, halo. Halo, mana suaranya? Hilang, ya? Halo, selamat malam. Oke, nanti bisa ikutan lagi, ya. Saya tutup dulu, ya, udah. Oke, selamat malam, halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat bakudepa, bakudapa.
0: Oh, di udara. Kira. Iya, sudah saya copy, sudah saya copy walaupun diganti suaranya model bagaimanapun. Sudah di copy biarpun diganti seperti apa suaranya tetap dikenal gitu, ya. Iya.
2: Ini dengan Kaila. Kaila di mana boy?
0: Oh, sudah ganti Kaila, sudah ganti kulit sekarang, ya. Hebat, hebat. Halo, halo Ibu Kaila.
2: Sama dan selalu bilang ekor basabu, tikus basabu ni ekor dapat lihat.
0: Waduh, memang, ya, ini pendengar ini, ya, udah ganti katanya, nah, dari ini ganti Kaila sekarang karena mau 17-an 17 Agustus jadi ganti nama. Oke, okay. Kaila mau lagu apa, Kaila?
2: Yeah. Kailangan minta mau request lagu barat.
0: Lagu barat? Yang mana itu lagu barat?
2: Oh apa Jong? Sweet Memory sudah.
0: Sweet Memory, iyo. Sweet Memory yang, oke okay, deh. Sweet Memory.
2: Boleh yang apa yang itu featuring deh?
0: Yang mana?
2: Yang featuring duet.
0: Oh yang featuring itu, oke okay, deh. Ayo, apa sih yang tidak buat Kayla ini? Itu Bung Andi katanya Kayla nih ye.
2: Sama-sama ternyata ini Kayla.
0: Kayla sekarang uduh hebat sekali ya. Oke okay, baik. Ayo silakan. Sweet Memory-nya buat siapa nih? Silakan.
2: Yang pertama buat Nyong Ganteng, anak angkat guru Nyong Roni, salam manis, salam sehat, sejahtera, damai, selalu sukses, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga, amat terus mama bapak di rumah, salam sehat terus-terus. Kalau punya terlancar, dan diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
2: Kayla mau menyapa?
0: Sudah, su bilang anak angkat orang su tahu, no, su tak bongkar, bukan Kayla lagi, dong, Bunda Els, no. Oke, deh lanjut.
2: Siapa yang ada di Manado? Ada Ibu Anggra ini salam dari Kayla. Ada juga Nana Fika, Purnama Sari di Sulawesi Barat, salam sehat. Mama Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida, salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Aduh, kok larut jadi Sumanganto.
0: Sumanganto.
2: Iya, nanti di Batam. Bersama Pun F sudah, Purnama Sari sudah Kang. Ada Pak Junaidi di Ambon, salam sehat diberkati bersama keluarga. Bung Otis, Bung Ono, Pak Din, Pak Ipin, Ko Ama, Sutiber-tiber ini Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, Pak Tahir, Pak Haji Jafar, okay. Sudah dengar-dengar suara. Salam sehat sama-sama Kang. Okay. Kaila mau
0: Kela sebentar mau ini mau berangkat ke Pulau Kapuk no? Memimpi apa sebentar?
2: Pulau Kapuk ini.
0: Oh sudah sepuluh bantal Kang. Aduh.
2: Bantal. Putar kiri putar kanan. Bantal guling Anda. Jadi ruang rindu berbagi rindu sweet memory ada
0: sudah disiapkan nih buat Kayla nih.
2: Nyongkoni anak angkatku, selamat malam, ruang berbagi rindu memory lewat lagu.
0: Oke, ada Kayla ini bunglon nih sudah ganti kulit. Lagunya sudah tersiapin ya. Dari itu yang duet itu kan dari Ray Charles sama Marian, Sweet Memory. Ada lagi di belakang. Selamat malam ruang rindu. Halo. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo. Selamat malam ruang rindu.
3: Ruang terpaku rindu.
0: Memory lewat lagu. Oke, dari Sulawesi Barat ya? Permata Bunda bukan? Permata Sari ya? Purnama Sari maksudnya. Nanti ada yang marah lagi nih ya. Oke, Purnama Sari di Sulawesi Barat. Tadi dapat salam dari salam spesial katanya tuh.
3: Iya, salam spesial Bali sih.
0: Oke, lagunya tak gabung atau gimana nih?
3: Lagunya ini untuk sebuah nama aja.
0: Untuk sebuah nama.
3: Iya.
0: Oke deh, ayo silakan buat siapa lagunya.
3: Salam sama ada Ibu Hester Lita tadi, salam sehat. Ada Bunda tadi ya, salam sehat Bunda. Terus ada Abang Andi Patan sama yang lagi sering-sering di sana ya, sama sekali ada Mak Ibu. Ada Nona Fisa, Pak Jules di sana, ada Bintang Petar Kecali.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebuah nama dari Meriam Belina, nanti saya putarkan juga untuk Purnama Sari ya. Selamat malam buat ini, sudah lama saya tidak dengar suara Ko Ama ya, mudah-mudahan terhibur. Apa ya, sehat selalu lah Ko Ama. Sudah lama tidak dengar suaranya Ko Ama. Ada Pak Haji Jafar juga, selamat malam. Di mana ke Anda-Anda ini ya. Terus juga ada Paleo di Hiri juga sudah lama saya tidak dengar suara nih ya. Tapi mudah-mudahan sehat semuanya lah ya. Yuk kita dengarkan dulu dari Tommy Jepisa dengan Di Sini Di Batas Kota Ini. Nanti dua lagu menyusul di belakangnya.

ini lagunya dari Ray Charles juga Mary Ann dengan Sweet Memory untuk Bunda Els ya, mudah-mudahan terhibur. Sebelumnya juga tadi ada Tommy Jepisa dengan Di Sini Di Batas Kota Ini untuk Bung Andi. Baik, waktu berjalan terus, sudah 52 sekarang dari pukul 23 malam. Lagu terakhir sudah tersiapin dari Merim Belina dengan Untuk Sebuah Nama untuk Purnama Sari. Sekaligus lagu terakhir ya untuk malam ini, perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan Ternate Malam juga harus kita akhiri malam ini ya, di hari Selasa, hari ini 11 Agustus 2026. Sebelum saya pamit, saya ingatkan kembali untuk Anda, besok Anda harus kembali dengan tugas-tugas yang dijalankan, baik di tempat kerja, terus anak sekolah yang juga harus kembali ke sekolahnya masing-masing. Persiapkan mulai dari malam ini ya, biar besoknya tidak kerepotan lagi begitu. Akhirnya juga kami yang bertugas di Ternate Malam, saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah, dan sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, sudah bersama Anda dari pagi, siang hingga sore dan malam ini. Kami ucapkan terima kasih untuk atensi Anda yang sudah memilih program satu sebagai pilihan dengar Anda. Dan sebelum Anda beristirahat kembali, periksa semua menyangkut dengan semua keamanan di rumah Anda ya, biar tidurnya tidak ada gangguan apapun begitu. Baik pendengar, dan ingat bahwa jika Anda merasa hari ini buruk, lupakanlah apa yang sudah terjadi, biar terjadi. Mulai hari ini baru dengan semangat yang baru. Jadi yang terjadi kemarin sebagai langkah mencapai tujuan Anda di hari dan hari esok. Jadi awali hari dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Terima kasih, selamat kami pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur. Sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Didengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi di hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

seluruh penjuru Nusantara atau bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Salam jumpa kembali untuk pagi ini ya, Rabu 12 Agustus 2026. Terlatih pagi, saya Titi, ditemani teknik studio ada Bung Dani serta rekan-rekan di Puncak Kayumira menemani waktu pagi Anda hingga siang nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pagi ini kumandang azan subuh pada pukul 5.14 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandangan subuh, kita ikuti terlebih dahulu lantunan, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muhammad Zata membacakan Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 223 dan seterusnya.
1: A'udz billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

0: mi'atu habbah.
1: Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk Anda, teman-teman umat muslimin dan muslimah, pukul 5:14 waktu Indonesia Timur, saya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu.

menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat subuh, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar ya. Salam jumpa kembali untuk pagi hari ini di Religi Pagi Rabu 12 Agustus 2026. Sudah hadir di studio Pro 1 Ternate pagi ini ada Ustadz Adam Marus. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Ustadz ya?
2: Sehat.
0: Nah Ustadz, di pagi hari ini kajian kita tentang mensyukuri kemerdekaan gitu ya, ya Ustadz ya, ya. Hanya tinggal 5 hari lagi kita memperingati detik-detik proklamasi pada 17 Agustus nanti ya Ustadz ya, yang 81 tahun ini. Dan nanti Anda juga bisa bergabung pendengar bersama dengan Ustadz Adam Marus. Tapi sebelumnya pengantar lebih dahulu Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pada pagi ini memasuki tanggal 12 Agustus 2026, ya kita dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga pagi yang indah ini memberikan inspirasi lebih bagus buat kita untuk lebih ya cerdas, lebih optimal dalam melakukan aktivitas kita, baik berhubungan dengan sosial, keagamaan maupun kemasyarakatan. Semoga kita ini senantiasa berada pada jalan ilahi Rabbi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga kita ini masih berada pada posisi muslim yang paripurna, karena hanya orang yang beriman, yang berislamlah orang termasuk orang-orang yang baik. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, ya tinggal 5 hari lagi kita ini akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau dihitung itu sudah sekitar 80 tahun lalu ya.
0: 81.
2: 81 tahun lalu Indonesia itu merdeka. Kalau umur manusia itu sudah tua rente.
0: Sudah
2: tete-tete. Ya, itu kita usul merdeka itu. Ya. Orang menganggap bahwa kemerdekaan itu seperti pengumuman, kita merdeka. Tetapi kalau kita telusuri, sebenarnya kemerdekaan itu secara formal kenegaraan yang sekarang ini disebut dengan Indonesia, mulai dari Sumatera sampai ke Papua, dari itu. Itu sebenarnya kemerdekaan itu bukan langsung sin salabin kun jadi, terada. Tersin salabin jadi. Tetapi apa namanya? Soekarno umumkan kemerdekaan itu di tanggal 17 Agustus. Ya, pada bulan puasa. Nah, itu. Tahun itu. Itu yang dengar itu cuma sekitar Jawa, kemudian beberapa RRI. Nah, daerah-daerah lain itu kemudian bergabung perlahan-lahan seperti di Ternate. Ya. Di Maluku Utara itu secara formal mengakui Indonesia itu merdeka di tahun 50-an. Ya. Jadi tidak simsalabin kita ini harus menjadi Indonesia yang seperti ini, tidak. Nah, setelah merdeka Soekarno mulai bujuk ini para sultan-sultan, para raja-raja, termasuk Papua. Papua dulu nama Irian Barat, itu nanti di tahun 60-an ini setelah aneksasi Papua oleh di bawah pimpinan panglimanya Soeharto, baru Papua itu bergabung dengan Republik Indonesia. Itu tahun 60-an. Ya. Apalagi timur-timur itu sempat dia bergabung habis, kemudian dia keluar dari Indonesia. Jadi merdeka itu adalah sebuah statement terbuka Soekarno ke dunia bahwa Indonesia itu merdeka. Tapi tidak semua daerah pada waktu itu sudah merdeka, masih berada pada wilayah-wilayah kekuasaan lokal pada waktu itu. Saya ingat kalau Soekarno itu datang di Indonesia itu pada tahun di Maluku Utara itu di tahun 50-an, berkunjung sampai di Makean di atas, ke Jailolo di Dara, di Weda, dan ke Ternate. Itu Soekarno. Pendengar di rumah yang saya hormati, ada tiga hal yang harus kita ingat sebagai warga negara, apalagi umat Islam. Yang pertama adalah kita, apakah ini faktor, saya sebut ini faktor kebetulan, ataukah dalam ilmu pengetahuan disebut cocologika, itu istilah itu. Pertama-tama lah Indonesia itu merdeka di pembukaan itu disebut dengan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, itu. Pertama adalah pernyataan itu karena ada orang menyatakan karena ini adalah sebuah perjuangan yang cukup panjang. Ya. Perjuangan umat Islam, bangsa Indonesia yang cukup panjang, kalau dalam sejarah itu 350 tahun bangsa Eropa itu jajah Indonesia. Maka karena perjuangan begitu panjang, maka atas pertolongan Allah, Allah kasih rahmat pada tanggal 17 Agustus di bulan suci Ramadan. Ya, kita merdeka. Ada orang punya analogi bahwa 17 Agustus itu sama dengan analogi 17 rakaat sholat 5 waktu. Itu. Jadi 17 Agustus itu adalah kumpulan dari sholat 5 waktu. Jadi semua itu pertama, tong hitung sholat subuh itu 2 rakaat, tambah dengan sholat asar itu 4 rakaat, jadi 6. Tambah dengan sholat asar itu, sholat dohur itu 4 rakaat, menjadi 6. Tambah dengan sholat asar itu 4 rakaat, menjadi 10. Tuh. Tambah dengan maghrib itu 3, menjadi berapa itu? 13. Ya. Tambah dengan sholat isya itu, ya, 17. Jadi semua itu 17 itu, maka orang pun analogi bilang 17 Agustus itu adalah sebuah perjuangan panjang umat Islam dalam bentuk doa-doa pada sholat itu. Maka Allah kabulkan 17 Agustus itu adalah kumpulan daripada sholat 5 waktu dalam bentuk 17 itu Indonesia merdeka. Itu. Yang kedua, orang mengatakan bahwa 17 Agustus itu kemudian bertepatan dengan 17 Ramadan. Ini kan hebatnya itu. Yang hebatnya itu adalah 17 Agustus sama dengan 17 Ramadan di bulan puasa pada hari Jumat lagi. Itu kehebatannya bahwa kalau 17 Ramadan orang menyatakan ya turunnya Al-Qur'an di bulan puasa itu, ya Quran menyatakan kami turunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadhan. Nuzul Quran itu ya rata-rata diperingati pada 17 Ramadhan. Ya ini dalam pendekatan lain orang mengatakan ini cocologi, kasih cocok ke sana kemari, cocok. Tapi pada tidak, walaupun disebut cocologi, tetapi ini adalah sebuah fakta historis yang tidak bisa dibantah. Dari simbol-simbol umat Islam itu kemudian kita merdeka pada tanggal 17 Agustus di bulan puasa. Kemudian tepatnya turunnya Al-Quran. Ya. Oleh karena itu umat Islam itu ya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita merdeka atas sebuah perjuangan yang panjang pada tanggal 17 itu. Ya disebut bahwa 350 tahun kita berdoa kepada Allah. Kita melawan penjajah. Kita melawan itu Belanda, Jepang, ya negara-negara Eropa datang Indonesia. Kita merdeka pada tanggal 17 Agustus itu. Perjuangan yang panjang, bayangkan 350 tahun dalam pendekatan sejarah ya seperti itu. Ya. Yang kedua, kita sebagai umat Islam itu ya bagi bangsa negara yang kita cintai ini ya kita harus meletakkan bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah kesempatan, sebuah keterbukaan untuk kita ya hidup bersama-sama sebangsa dan setanah air untuk membuat sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Ya. Ya tadi disebut bahwa kita sudah 80 tahun merdeka. Ya, 81 tahun ya kita merdeka. Jadi pertanyaan sekarang ini, apakah kemerdekaan yang kita peroleh itu kita merdeka secara hakiki atau belum? Itu menjadi pertanyaan. Merdeka yang sebenarnya itu butuhkah belum kita ini merdeka? Ya. Secara formal ya kita lepas dari, kalau orang mengadakan pendekatan lain ya kita sudah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Ya dalam bentuk penguasaan terhadap negara ini dikendalikan oleh bangsa Eropa. Semuanya di tangan torang, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Nah itu dari sisi pendekatan administrasi negara itu kita ini merdeka karena kita dikendalikan oleh negara lain. Tetapi ada hal lain yang menyatakan bahwa ya secara formalnya begitu.
0: Iya, Ustadz, ada yang bergabung di line telepon Pro 1 pagi ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, ini Jojo lau di toko lagi.
0: Silakan Om Jojo.
3: Ustaz, merdeka, merdeka, merdeka. 81 tahun.
2: Iya.
3: Mudah-mudahan menjelang 17 Agustus ini pelaku pembunuhan di Patani sana bisa terungkap.
2: Ya, pandangan.
3: Itulah kemerdekaan.
2: Iya.
3: Apalah arti kemerdekaan kalau rakyat masih dalam kondisi seperti ini? Bukasagi.
2: Jo.
3: Besa batu uang ni. Ini berdoa supaya besa si Ustaz. Sementara doka gini.
2: Ya, ini Bung Jojo mengatakan ketua merdeka ini. Tadi yang saya sebut, apakah kita ini merdeka? Seperti orang bilang kita merdeka. Tadi Jojo bilang katakan bahwa mudah-mudahan ke 81 tahun kita merdeka ini ada sejumlah kasus di Maluku Utara terungkap. Ya kalau tong urut ini sebenarnya banyak. Nguni bayangkan saja kerusuhan berdarah pada tahun 99. Siapa otak di balik itu semua sebagai ketua baku bunuh antar umat beragama. Ini kan seperti itu. Atas nama Obed dan Acan. Itu istilah dulu itu Obed dan Acan. Obed itu simbolnya saudara kita beragama Kristen. Acan adalah simbolnya umat Islam. Baku bunuh di tengah-tengah jalan. Ya. Ada istilah putih kuning di kota Ternate. Tung baku bunuh kiri kanan. Ya. Ini kan yang seperti ini ketung letakkan dari pendekatan kemerdekaan untuk mendapatkan keadilan dari pendekatan hukum jauh sekali dari harapan. Nah ini, ini Om Jojo bilang betul, itu tersalah. Begitu juga tadi Om Jojo mengatakan bahwa mudah-mudahan pemunduan sana di daerah Sibompopo, di Banemo sana, di daerah Patani sana, harus terungkap. Nah, supaya orang tahu bahwa kita merdeka betul-betul, bahwa orang yang salah dihukum, orang yang benar itu betul-betul harus ditegakkan. Ini kan sebuah ironi yang cukup panjang, 80 tahun, tapi penegakan hukum jauh dari harapan. Apakah seperti ini disebut dengan merdeka? Ya, ini kan menjadi problem. Ya. Belum lagi kita tahu, saya ingat-ingat dulu itu, ya, di daerah Tubelo sana, ada dua peristiwa yang menurut saya, pembakaran SMP Islam, tidak tahu siapa-siapa otaknya. Pembakaran sekolah Aliyah Al-Herat di tahun berapa, pasca kerusuhan ini, tidak tahu siapa otaknya. Apakah seperti ini disebut dengan keadilan dalam mata hukum? Ini sebuah pertanyaan yang sangat ironis di tengah-tengah kita 81 tahun merdeka. Itu baru di bidang hukum, belum yang lain-lain lagi. Ya. Ada juga informasi yang saya dengar itu, ya, orang-orang sana di daerah Haltim sana dong berjuang agar dompu hak-hak adat itu jangan diambil saja begitu atas nama negara. Dong berjuang menentang bahwa ini dong hak, hak kulayak. Tapi pada akhirnya dong terpaksa masuk di balik jeruji besi. Ya. Kita pun oknum aparat ini menyatakan bahwa ini tanah negara, aturan bilang begitulah, hukum bilang beginilah. Itu, jadi undang-undang itu seakan-akan dibuat untuk menjadi kepentingan pengusaha konglomerat daripada kepentingan rakyat kecil yang negara ini berdiri, mereka punya, mereka duluan daripada negara ini. Ya, tapi kalau seandainya kita urus sejumlah pertanyaan-pertanyaan tentang apakah kita ini merdeka secara hakiki, itu tidak pernah selesai dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ya. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, kalau teng ingat ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmat itu. Tapi bila kalian kufur, maka azabku lebih pedih. Ya. Ya, ini sudah ada yang masuk ada yang lagi gabung. Ya.
0: Ustaz, assalamualaikum. Ini subuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Udin lagi. Siapa Udin ini? Bu Udin dari Sekolah Cucu Haji Udin.
0: Iya. Oke, Ustaz Ahmad. Silakan. Ya, Haji Udin. Pak Haji Udin silakan.
2: Ya.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya, Udin Ustaz. Ya, sekarang ini di dalam negara atau dalam negeri ini, pejabat-pejabat ini sudah kepentingan diri sendiri.
2: Iya.
4: Untuk mengkayakan orang punya diri sendiri. Terus sudah terlihat rakyat. Rakyat sekarang ada sengsara ini. Jangan cuma pribadi, coba jangan harus lihat supaya supaya ekonomi juga dia lancar, terus juga hidup selamat sejahtera, apalagi dalam menyusul. Apa khusus ini saya tidak lihat bilang orang cet rumah kah, cet pagar kah,
2: kerja
4: apa nih pengen

0: ya macam-macam lah. Ya, kalau menurut saya ini ada apa itu ya, satu di kiri dia bilang begini, bahasa Ternate ini, mungkin kalau kurang ini ada bulan Isa atau bahwa 17 Agustus. Ya, orang lain bilang begini, wah, anak sudun ini bulan kok oleh Isa ini itu bahwa karena ini peringati 17 Agustus kemerdekaan. Ya mungkin aja dengan ini jadi kemerdekaan ini ke kabi sehingga udah hisa. Jadi seakan-akan kemerdeka itu kambing, merdeka itu kambing, kun datang makan tanama itu bikin pagar supaya jangan merdeka kembali ganggu bagi orang. Ini kan menurut saya sebuah bahasa simbol terada. Bapak itu bilang begini, merdeka ke kabi sehingga gula hisa. Artinya bahwa makna kemerdekaan itu sangat tidak berarti di mata masyarakat kalau model ketua artikan merdeka seperti ini. Kalau Tom bilang kambing ini kan biasa satu kalau taruh rumput sabarang ke bawah Tom taruh pagar ya dia makan. Nah sekarang ini model begitu. Merdeka kemari Tom berharap supaya jangan orang Eropa kemari jaga begitu orang. Justru kambing-kambing dalam negara itu sendiri yang makan itu tambang. Ya, saya tertuju siapa-siapa. Ya, ya. Kemerdekaan yang disebut kambing yang orang Hiri bilang itu, ya, makan tambang lah. Ya, makan minyak lah. Ya, ya, makan rakyat kecil puhat lah. Ya wajar kalau orang Hiri bilang merdeka ke kabi singgun gula hisa. Ya ini sebuah otokritik di tengah masyarakat tentang makna kemerdekaan. Oleh karena itu menurut saya bahwa marilah kita sebagai warga negara yang baik harus diingat bahwa apa saja yang tong lakukan di dunia ini pasti ada batasnya dan pasti kita diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu bagi mereka yang mengambil kebijakan di negara ini, tong ingatlah, saya ingat betul di Ternate ini susah orang. Ini harga minyak naik, orang pusing tambah minyak. Tuh mama-mama ini kasihan beli ikan mikan karena sutara cukup. Ada yang menangis. Futun ini, oh kuah. Nyawa ma ijah beres mengaku nage, puha uang, fudi puha uang. Saya kadang-kadang saya ingat. Ada mama satu kemarin datang di kantor Basnas. Ma tua bilang begini. Saya pun anak terjadi sekolah karena terada doi. Kasihan kan? Apakah seperti ini merdeka?
1: Kita angkat dulu Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum, boleh subuh?
2: Waalaikumsalam, Bung Tahir. Assalamualaikum Ustaz.
1: Bung Tahir,
0: salam, silakan.
2: Ya Ustaz, namanya kemerdekaan ini. Ini kan namanya satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, berarti kita wajib mensyukuri. Nah, sebagai kita tanda mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kemerdekaan ini, itu seperti apa Ustaz? Mohon dijelaskan.
0: Ya, ini pertanyaan seperti itu.
1: Terima kasih Bung Tahir ya.
0: Itu. Seperti apa kita ini mensyukurinya? Ya tadi yang saya sebut masing-masing warga negara harus menyadari bahwa ada hak dan kewajiban. Hak untuk mendapatkan hak itu kita pun hak untuk peroleh. Jangan orang lain mencokol kita pun hak. Hak untuk hidup, hak untuk hidup layak. Ya. Sebagai warga, sebagai negara ya kewajiban untuk melayani masyarakat. Jangan memotong hak-hak masyarakat. Ya, Bung Tahir ketemu lihat tanda. Ya tadi saya sebut itu banyak orang yang tidak mampu lagi hidup dewasa ini. Ini kita pun pegawai juga sudah terima gaji karena gara-gara alasan bahwa

0: pusat maleng potong ini doi.
1: Tung ini susah.
0: Allahu Akbar. Saya menangis kemarin ibu-ibu datang di kantor.
2: Silakan. Iya, kita terima telepon terakhir Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa?
3: Jo Ustaz.
0: Jo Suba.
3: Benar itu mah tanah tinggi.
0: Jo.
3: Ya, jadi Ustaznya begini, sebenarnya rakyat ini kan orang taat saja kepada pemerintah.
0: Iya.
3: Apapun pemerintah. Perintah dong itu Ustaz. Sesuai dengan ajaran agama juga. Tapi kenapa presiden yang satu ini menghina rakyat dan bangsa Indonesia sama dengan bagaimana yang saya telah mengerti ke dia. Bila derajat masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia sama dengan anjing. Ini sebenarnya penghinaan Ustaz. Rakyat yang begitu luar biasa menyumbangkan harta segala macamnya untuk bangsa ini, tapi akhirnya dihina. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya kalau seandainya ini adalah sebuah keluhan masyarakat, ya wajib. Tadi yang Bung Tahir bilang, ini kewajiban negara, jangan menghina orang susah. Ada juga orang yang tidak mampu dalam apa dia, tapi dia bertahan di rumah. Sedih kan? Ya. Ya, kalau Tom bilang Presiden Prabowo, ya begitu orangnya. Kadang-kadang dia bilang begini, orang kampung tidak pakai dolar. Astaga. Bagi orang yang cerdas itu sebenarnya tidak boleh bicara begitu. Tapi ya, seperti itu yang terjadi. Ya Allah. Saya ini, kemarin ada ibu satu lagi datang karena dia terlindung dengan lintah darat. Dia pinjam doi bunga berbunga. Kasihan ibu ini korban. Dia pinjam doi berapa? Bunga berbunga. Dia setiap hari datang oleh lintah darat bahwa sesungguhnya harus bayar bunga. Kan seperti ini pelindungan kepada warga negara kan tidak ada. Ini problemnya bangsa. Apalagi kita bicara bilang mengapa minuman keras ada di negara ini. Narkoba kemana-mana masih terjadi. Ini siapa sebenarnya bertanggung jawab persoalan ini? Jadi inilah fakta kemerdekaan yang saya sebut tadi. Untuk itu Bung Taher, masing-masing kita ini harus punya pandangan. Ada hak dan kewajiban kita. Dalam segala aspek, hak itu harus kita miliki. Kewajiban itu harus kita tegakkan di tengah-tengah kondisi negara yang serba tidak pasti ini. Kalau tidak, ini presiden ini dia sendiri bilang pada tahun 2030 negara bubar, dia sendiri sekarang berkuasa. Apakah itu terjadi ke depan atau tidak? Maka 17 Agustus kali ini marilah sama-sama kita maknai kemerdekaan ini dalam konteks bahwa mensyukuri nikmat itu adalah melindungi rakyat yang kecil bagi mereka yang tidak mampu. Wahai pemimpin, ingatlah apa yang kita lakukan dewasa ini, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Mari kita akhiri saya punya kuliah subuh ini dengan sebuah pesan orang tua-tua, LL susunyinga demo madero, apa marah coba salah demo kanang. Bahasa ini sangat filosofi. Wahai pemimpin, ingat ngana pun janji ketika ngana dilantik menjadi kepala negara. Wahai kepala dinas, para bupati, para wali kota, ingat LL susah dingo demo madero itu penting dalam kehidupan kita. Janji ini jangan sampai cuma tong ucapkan ketika sumpah jabatan, Quran di atas kepala. Ya kitab Injil bagi orang Kristen di atas kepala, tapi setelah itu tentara ingat tu LL susunya demo madero itu. Ini kan bahasa yang tong lihat pemandangan banyak tong ingkar janji ketika menjadi pejabat publik di negara yang kita cintai. Wajar kalau rakyat kritis, wajar kalau rakyat marah. Saya takut nanti ke depan kita ini kalau sampai rakyat tidak mampu kalau bikin pemberontakan, bubar negara yang kita cintai ini. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga 81 tahun kita merdeka ini kita bisa maknai dalam konteks mensyukuri rahmat Allah atas kemerdekaan yang kita cinta ini. Indonesia kit'atul jannah. Indonesia itu seakan-akan sepotong surga yang Allah titipkan di muka bumi. Bayangkan saja Indonesia seperti surga. Potong surga, tentalo kaya. Tapi kita lapar di atas kekayaan yang kita miliki. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subah. Terima kasih Ustaz untuk kuliah subuh pagi hari ini dengan judul Mari Mensyukuri Kemerdekaan. Dan pendengar kami sudahi, kita nantikan penyampaian warta berita pagi.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara dinilai telah mencapai 98% kesiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. BMKG terus memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan penerbangan dengan menggelar sosialisasi informasi meteorologi penerbangan di Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Badi 88,5 MHz, serta pemancar relay Rota di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara dinilai telah mencapai 98% kesiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin berikut ini.
1: Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara dinilai telah mencapai 98% kesiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Ketua Pelatih Paskibraka Kota Tidore Kepulauan, Serma Abi Munajar Ijatu, mengatakan para calon Paskibraka terus menunjukkan perkembangan positif selama menjalani latihan di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Menurut dia, dari sisi formasi para calon Paskibraka sudah menunjukkan gerakan yang rapi dan kompak. Namun tingkat fokus masih perlu ditingkatkan agar seluruh rangkaian tugas dapat dijalankan secara maksimal pada hari pelaksanaan upacara. Abi Munajar mengatakan, latihan tidak hanya difokuskan pada kemampuan baris berbaris dan pengibaran bendera. Para calon Paskibraka juga dibekali latihan fisik untuk menjaga ketahanan tubuh sebelum menjalani latihan pengibaran maupun penurunan bendera. Ia menilai, secara keseluruhan calon Paskibraka Kota Tidore Kepulauan telah siap menjalankan tugas, baik untuk mengibarkan maupun menurunkan bendera pada upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kesiapan tersebut terlihat dari aspek fisik maupun mental para peserta yang terus ditempa melalui latihan intensif. Dengan waktu latihan yang tersisa, para pelatih akan terus melakukan pematangan, terutama pada detail gerakan tangan dan kaki serta menjaga konsentrasi peserta agar penampilan Paskibraka pada 17 Agustus dapat berlangsung maksimal. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, BMKG terus memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan penerbangan dengan menggelar sosialisasi informasi meteorologi penerbangan di Maluku Utara. Kegiatan tersebut dinilai penting mengingat informasi cuaca merupakan faktor penting guna menjamin keselamatan penerbangan. Berikut laporan Davi Baba.
2: BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan penerbangan di Maluku Utara melalui kegiatan Focus Group Discussion atau FGD bertema sosialisasi informasi meteorologi penerbangan dan koordinasi pengguna layanan Selasa pagi. Kegiatan ini melibatkan sejumlah stakeholder penerbangan mulai dari unit pelaksana bandar udara atau UPBU, maskapai penerbangan hingga pihak terkait lainnya. FGD digelar untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan informasi cuaca dalam mendukung keselamatan serta kelancaran penerbangan di Maluku Utara. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi antar stakeholder penerbangan. Menurutnya, seluruh stakeholder yang berkaitan dengan penerbangan di Maluku Utara diundang dalam kegiatan tersebut. Mereka antara lain pengelola bandara dari Ternate, Labuha Sanana Galela, dan sejumlah bandara lainnya termasuk perwakilan maskapai seperti Garuda dan Lion Air.
3: Informasi yang sudah diterima itu apakah sudah dipahami dengan baik oleh para stakeholder ini? Kemudian bagaimana memanfaatkan informasi itu? Nah, ini perlunya kita FGD ini adalah untuk membangun kerangka kerjasama terkait dengan informasi layanan yang sudah diberikan BMKG kepada stakeholder. Jadi nanti kami tidak hanya satu arah, tidak hanya dari BMKG, tapi juga kita mengharapkan ada feedback dari para pengguna layanan. Kemudian yang terakhir adalah tujuannya adalah untuk peningkatan pemahaman. Jadi memang ini menjadi tupoksi dari BMKG, kita ada indikator kinerja itu yang memang untuk berupaya agar ada peningkatan pemahaman terkait dengan informasi dari BMKG.
2: Sementara itu, Kepala UPBU Sultan Babullah Ternate Sigit Budiarto menilai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pengelola bandara dan BMKG. Menurutnya, informasi cuaca merupakan salah satu kebutuhan utama dalam mendukung operasional penerbangan.
4: Untuk bandara sendiri, memang dengan BMKG ini sangat-sangat memang suatu informasi yang bisa dikatakan sebagai juga salah satu jantungnya bandara juga, karena informasi terkait dengan cuaca ini merupakan hal yang pokok juga di bandara, apalagi terkait dengan angin yang...
2: Sigit menilai informasi meteorologi semakin penting di tengah kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Karena itu, sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan BMKG dinilai memberikan manfaat tidak hanya bagi pengelola bandara dan maskapai, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna jasa penerbangan. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kemarau semakin panjang, kepolisian di seluruh Indonesia termasuk kota Ternate menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan dengan menggandeng stakeholder terkait. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
5: Juga menyiapkan mobil AWC water cannon untuk mendampingi damkar dalam menyemprot api supaya tidak semakin melebar.
6: Apel siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla akibat kemarau panjang tahun 2026 dilaksanakan Polres Ternate. Apel yang melibatkan instansi terkait seperti TNI, Basarnas, Pemadam Kebakaran hingga BMKG, BPBD dan Dinas Kesehatan serta Brimob Polda Maluku Utara tersebut berlangsung di Mako Polres Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menegaskan, apel siaga tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana sekaligus memperkuat koordinasi serta kolaborasi antara instansi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Kapolres juga menjelaskan kemarau panjang yang terjadi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini.
5: Kami melaksanakan apel gelar pasukan, persiapan personil maupun peralatan, khususnya di Kota Ternate. Ini serentak dilaksanakan se-Indonesia guna mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan. Nah, di Ternate sendiri kan sudah ada 3 tempat lokasi ya kemarin, di belakang Sulamadaha, dekat Cikomalamu, sama di Vitu. Yang terakhir itu di Vitu akibat bakar sampah karena kering angin semakin melebar apinya.
6: Terpisah, perwakilan BMKG Ternate Ike Talahatu mengakui BMKG secara terpusat hingga ke daerah telah melaksanakan tindakan antisipasi akibat kemarau yang diprediksi hingga bulan September 2026.
7: Dari BMKG secara terpusat hingga ke daerah sudah melakukan tindakan teknis untuk antisipasi kegiatan dalam fenomena yang sekarang terjadi yaitu kemarau. Jadi perkiraannya itu sampai bulan ini masih terus berlangsung sampai di bulan September. Jadi sudah ada kolaborasi dan sudah penyampaian sosialisasi kepada masyarakat baik di media massa maupun di media cetak.
6: Masyarakat juga dihimbau agar segera melaporkan apabila mengetahui adanya titik api atau kejadian yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Untuk keadaan darurat, masyarakat dapat menghubungi layanan kepolisian di 110 atau Basarnas hingga pemadam kebakaran. Dengan sinergi yang kuat tersebut diharapkan ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Ternate dapat dicegah secara optimal demi menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, Aliansi Masyarakat Budaya Rum Pulau Desa Fayaul, Halmahera Timur mengapresiasi pembayaran kompensasi PT Jaya Abadi Semesta atau PT JAS kepada petani rumput laut. Meski pembayaran telah direalisasikan, masyarakat meminta perusahaan menuntaskan seluruh poin kesepakatan termasuk program pemberdayaan dan pengembangan petani melalui konsep desa binaan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
8: Aliansi Masyarakat Budidaya Rumput Laut Bergerak atau AMRUK Desa Fayaul, Kecamatan Wasile Selatan menyebut pembayaran kompensasi yang mulai direalisasikan PT Jaya Abadi Semesta atau PT JAS. Pembayaran tahap awal sebesar Rp2.380.500.000 tersebut telah diterima 59 petani rumput laut pada 7 Agustus kemarin. Koordinator AMRUK Desa Fayaul Julfian Wahab mengatakan, pembayaran tersebut merupakan pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi bersama PT JAS. Mediasi tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Haltim pada 29 April lalu, dipimpin langsung Bupati Ubaid Yaakub.
9: Saya selaku koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Budaya Rumput Laut Desa Fayaul menyampaikan bahwa kami mengapresiasi pembayaran kompensasi dari PT JAS pada masyarakat petani budidaya rumput laut Desa Fayaul. Sesuai hasil kesepakatan dalam forum mediasi yang dilaksanakan pada 29 April 2006 di ruang rapat Bupati Halmahera Timur, PT JAS alhamdulillah telah merealisasikan pembayaran kompensasi sebesar Rp2.387.500.000 dan alhamdulillah juga dana 2 miliar tersebut sudah kami salurkan semuanya ke seluruh petani budaya rumput laut Desa Fayaul pada 10 Agustus kemarin. Bagi kami, pembayaran ini merupakan langkah penting dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat petani rumput laut Desa Fayaul.
8: Julvian menjelaskan penyaluran kompensasi dilakukan setelah AMRUK bersama masyarakat menyelesaikan pendataan dan verifikasi seluruh nomor rekening penerima. Proses pembayaran kemudian dilakukan lewat BRI Unit Wasile. Menurut Julvian, pembayaran tahap awal tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kesepakatan yang telah dituangkan dalam berita acara mediasi. AMRUK berharap pembayaran ini dilanjutkan dengan realisasi seluruh komitmen PT JAS kepada petani rumput laut Desa Fayaul.
9: Kami juga ingin menegaskan bahwa kesepakatan tersebut belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat bagian lain dari kesepakatan yang harus direalisasikan oleh PT JAS, khususnya terkait program pemberdayaan dan pengembangan petani rumput laut melalui konsep desa binaan. Karena itu, kami berharap PT JAS tetap konsisten menjalankan seluruh poin yang telah disepakati dalam forum mediasi tanggal 29 kemarin.
8: Sementara itu, Kepala BRI Unit Wasile Jamrut M. Haji Jauhuna membenarkan proses penyaluran dana kompensasi kepada masyarakat Desa Fayaul. Ia mengatakan BRI menerima masyarakat untuk melakukan penyaluran dana kompensasi sebesar 2,3875 miliar secara non-tunai. Jamrut menambahkan, BRI siap membantu masyarakat penerima hak yang belum memiliki rekening untuk membuka rekening. Pembayaran tersebut menjadi tahap awal pelaksanaan kesepakatan. Sementara sisa 2,3875 miliar masih menjadi bagian dari komitmen PT JAS untuk pengembangan dan pemberdayaan petani rumput laut Desa Fayaul. Dari Maba, Halmahera Tibur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Berita terakhir, sebanyak 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah Kepulauan Sula hingga kini masih berjalan dengan baik. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
10: Sebanyak 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula masih berjalan dengan baik. SPPG itu tersebar di sejumlah desa dan kecamatan. Di antaranya Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Desa Kabau, Kecamatan Sulawesi Barat, Desa Mangun, Desa Waipa, Desa Waibau, Desa Fogi yang berada di Kecamatan Sanana. Selanjutnya SPPG di Desa Waiboga yang terletak di Kecamatan Sulawesi Tengah, Desa Wagoi, Kecamatan Sulawesi Timur, Desa Falabisaya, Kecamatan Mongoli Utara, Desa Capalulu, Kecamatan Mongoli Tengah, dan Desa Kou, Kecamatan Mongoli Timur. Koordinator BGN wilayah Kepulauan Sula, Muhajir Nimatau menyampaikan, hingga sejauh ini SPPG yang berada di wilayah kerjanya masih beroperasi, hanya saja masih sedikit mengalami kekurangan pasokan bahan pangan seperti buah-buahan dan sayuran. Sebab di wilayah Kepulauan Sula sendiri mengalami keterbatasan untuk mendapatkan buah-buahan seperti anggur, apel dan lainnya, sehingga para suplai terpaksa harus membeli dari luar daerah.
11: Di bahan pangan, terbatasan buah, sayuran itu masih terbatas di Kepulauan Sula. Kalau untuk penyalur ini biasanya itu orang ambil di Kepulauan Sula, memanfaatkan UMKM lokal. Adapun orang ambil dari luar, itu pun kalau misalkan dari SPPG itu misalkan orang request anggur. Kalau anggur ini kan syukur-syukur kalau dia stoknya ada, kebutuhannya itu harus banyak. Biasanya itu orang ambil kayak 40 kilo, 30 kilo. Untuk di Sula juga terbatas.
10: Muhajir menegaskan para supplier biasanya mereka membeli bahan pangan dari UMKM yang berada di wilayah Kepulauan Sula agar mereka juga merasakan manfaatnya. Hanya saja barang yang diminta oleh pihak SPPG tertentu masih kekurangan banyak stok. Sementara satu SPPG biasanya supplier harus membutuhkan 30-40 kg seperti buah-buahan. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Karman Samuda tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, Teknik Montase Dani Prayoga, Des Editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hormat Hendra.
1: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
2: Penghormatan kepada.
1: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Pagi untuk hari ini ya, Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar ya, ini H-5 untuk kita ada atau mungkin sampai di hari pas tuh detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nantinya ya. Pagi untuk semuanya, semangat di pagi hari ini, tentunya semangat dong. Ini di minggu-minggu ini pasti di beberapa sekolah sudah mulai melaksanakan menyemarakkan kemerdekaan HUT RI ya pendengar ya, dengan berbagai macam lomba-lomba kekompakan dan juga lomba untuk apalagi ya, biasanya menumbuhkan rasa kebangsaan, rasa apalagi nasionalisme, atau mungkin rasa apalagi ya, pokoknya merasa ya bersyukurlah atas kemerdekaan Indonesia di tahun ini pendengar ya, 2026 kita merdeka sudah 81 tahun pendengar ya. Mudah-mudahan banyak hal baik yang kita rasakan. Kalau ada yang tidak baik yang dirasakan ya kita paksa untuk kita rasakan aja ya pendengar ya. Nah, di Ternate Pagi untuk hari ini pendengar, nanti akan kami hadirkan beragam informasi-informasi dari portal rri.co.id, dan kami juga akan mencoba update informasi cuaca. Oke, informasi cuaca nasional di seluruh kabupaten kota di Indonesia, nanti juga akan kami coba update informasi cuaca untuk wilayah Provinsi Maluku Utara pendengar ya. Kami menunggu updatean dari teman-teman BMKG ya untuk pagi ini di 12 Agustus 2026. Nah, nanti kami juga akan coba berbagi informasi harga pangan PIHPS ya, kerjasama RI dan juga PIHPS. Kalau di pagi hari biasanya ya untuk harga pangan akan terupdate pada sore sih. Jadi untuk pagi kita akan berbagi informasi harga pangan kerjasama kami RI dengan PIHPS di periode 11 Agustus kemarin ya, di hari Selasa kemarin. Nah, untuk hari ini nanti terupdate di sore hari pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Ternate Pagi, saya Titi dan juga Bung Dani pendengar mengawal kebersamaan Anda pagi ini, maksudnya sampai siang nanti jam 11 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan jam 10. Nanti kami juga akan hadirkan dialog interaktif ya. Oke, jam berapa? Jam 10 pendengar ya. Nanti akan ada dialog interaktif, akan kita bahas tentang pelanggaran. Nah, ketika pelanggaran terjadi, seberapa tegas sanksi hukum itu diberlakukan ya. Mungkin seperti itu, nanti bersama dengan akademisi pendengar ya, ada Bapak Bambang Daud SHMH yang kita akan ajak berbincang supaya kita banyak tahu tentang banyak tahu tentang masalah hukum pendengar ya. Oke, kalau kita tahu hukum pasti kita akan bisa terjauh dari hukuman gitu ya. Mudah-mudahan lah. Ada pagi untuk semuanya, selamat mengawali segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan diawali dengan senyuman, diawali dengan hal yang baik, hal yang positif, sehingga ngimbas sampai di aktivitas kita di siang hingga sore nanti ya. Tetap bersama kami di 101,8 FM Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, Ternate Pagi.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar ya. Lagunya abis ternyata ya. Dari God Bless dengan Rumah Kita, dan tadi ada juga dari Noah dengan Tetap Berdiri. Untuk semuanya yang masih memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk pagi hari ini ya pendengar ya. Yang ada di wilayah barat Indonesia, masih jam berapa ini? Masih jam 4. Hampir jam 5 ya pendengar ya, pagi. Udah bangun kah belum? Kayaknya belum ya. Dan Anda yang ada di tengah Indonesia, wilayah tengah Indonesia, selamat pagi juga pendengar ya. Ya, udah jam 6 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Kalau di Ternate sendiri jam segini udah pada on the way ke sekolah ya. Dalam perjalanan menuju ke sekolah, menuju kemana lagi ya pendengar ya, biasanya cari sarapan ya. Terus biasanya kemana lagi pagi-pagi ini? Olahraga? Oh enggak, kalau di hari aktif jarang teman-teman kita atau pendengar kita yang olahraga di hari-hari kerja seperti ini. Nanti weekend baru jam segini pada sibuk kerja ya. Jogging gitu kan ya pendengarnya, tapi tidak untuk saat ini. Iya deh pendengar, untuk Anda yang sementara ini masih dalam perjalanan, entah nganterin putra-putri Anda ke sekolah ataupun belanja ya, belanja ke pasar mungkin atau kemanapun itu, ya deh mudah-mudahan lancar perjalanannya, selama sampai tujuan hingga nanti balik pulang juga aman-aman aja pendengar ya. Oke deh, yuk. Tadi sudah kami janjikan akan kami coba update informasi cuaca di wilayah Indonesia. Oke, sudah terupdate mendengar untuk informasi cuaca di wilayah Indonesia, di ibu kota provinsi se-Indonesia mendengar ya. Ada yang rencananya pagi ini atau siang nanti mau terbang? Tiket mahal gitu ya. Tapi kalau ada kepentingan keperluan yang mendesak, tetap ya harus terbang pendengar ya. Walaupun mahal harga tiketnya gitu kan. Atau mau yang lebih irit mungkin naik kapal, lebih irit untuk dompetnya tapi lebih tebel untuk lebih lama untuk ini ya, untuk waktunya ya pendengar ya, kalau menggunakan moda transportasi laut. Deh yuk. Apapun itu, kemanapun Anda pergi pagi ini, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, itu aja ya pendengar ya. Kami mulai dari informasi cuaca, kita ke Pulau Sumatera pendengar ya. Yang ada di Sumatera atau berencana mau ke Sumatera, kayaknya harus didengar baik-baik nih pendengar ya. Di mana Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, pagi ini berawan tebal. Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan. Pekanbarunya berawan, Palembangnya udaranya kabur, sementara Bandar Lampungnya berkabut. Itu untuk wilayah atau Sumatera, Pulau Sumatera pendengar ya. Berpindah atau geser dikit ke Pulau Jawa, di Serang dan Banten berawan tebal, Jakarta, Semarang, dan Surabaya cerah berawan, Yogyakartanya udara kabur ya. Geser lagi ke Bali dan Nusa Tenggara ya. Denpasar, Mataram, Kupang berawan tebal. Sementara ke Pulau Kalimantan pendengar, Pontianak dan Palangkarayanya udara kabur, Banjarmasin dan Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan ya. Ke Sulawesi, di Mamuju berawan tebal, Makassar dan Gorontalo cerah berawan, sementara Kendari dan mana lagi ini ya, Kendari, salah, maaf ya, faktor N ya. Mamuju berawan tebal, Makassar dan Manado cerah berawan, Kendari dan Gorontalonya berawan, Palu udara kabur ya. Geser lagi ke Maluku dan Papua, Ternate, Manokwari, Nabire dan Merauke berawan tebal, Ambon dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Sorong dan Jayawijaya udara kabur. Ini untuk

0: Tahukah Anda, foto-foto proklamasi kemerdekaan yang sering kita lihat di buku sejarah itu ternyata nyaris hilang selamanya. Di balik dokumentasi bersejarah itu, ada seorang pewarta foto bernama Frans Mendur. Bersama kakaknya, Alex Mendur, ia mengabadikan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah upacara selesai, tentara Jepang melakukan razia. Kamera dan hasil foto milik Alex Mendur disita. Menyadari bahaya itu, Frans Mendur segera mengeluarkan roll film dari kameranya, lalu menguburkannya di dalam tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya agar tidak ditemukan. Saat digeledah, Frans mengelabuhi tentara Jepang dengan mengatakan bahwa filmnya sudah dirampas. Setelah keadaan aman, ia menggali kembali roll film tersebut dan mencetak foto-fotonya secara diam-diam. Berkat kecerdikan dan keberaniannya, kita masih dapat melihat dokumentasi asli detik-detik proklamasi hingga hari ini. Karena terkadang, sejarah tidak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga diselamatkan oleh keberanian seseorang yang menjaga sebuah bukti.
1: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

Iya, pendengar masih kami temani Anda di Ternate Pagi hari ini ya. Dan yuk, kita sekarang coba mengupdate untuk perakiraan cuaca di Provinsi Maluku Utara. Mana tadi ya? Udah ya, udah tadi sudah terupdate pendengar ya. Jadi pendengar, update perakiraan cuaca hari ini di Maluku Utara pendengar, Rabu 12 Agustus 2026, di mana pagi ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Jadi aman ya. Siang hingga sore hari nanti umumnya juga cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Nah, peringatan dini juga dikeluarkan teman-teman BMKG pendengar ya, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara dengan suhu udara untuk hari ini 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udaranya 50 hingga 80%. Sedangkan untuk angin dari arah tenggara ke barat laut dengan kecepatannya 10 hingga 35 km per jam. Jadi lumayan kencang nih ya. Anginnya lumayan kencang mendengar ya. Gelombang setengah sampai 1,5 meter. 0,5 sampai 1,5 meter pendengar ya. Oke, ada peringatan dini untuk gelombang juga pendengar. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Gitu pendengar ya. Jadi, nah, lagi-lagi kalau ngomongin angin, hati-hati untuk Anda yang sementara mau melaut atau mau nyebrang. Ya nggak sih, hati-hati. Kalau memang Anda was-was, jangan dulu deh nyebrang ya. Jangan dulu melaut, pendengar. Ya pun untuk Anda yang sementara ada di kebun atau dimanapun itu dan rencananya mau bakar rumput, jangan dulu. Kecuali nanti kalau Anda tungguin tuh angin bakar-bakarnya, Anda tungguin sampai apinya benar-benar mati, bolehlah pendengar ya. Tapi kalau cuma datang hanya untuk bakar rumput terus ditinggal, jangan pendengar ya, bahaya. Anginnya kencang, jangan sampai nanti apinya ketiup angin, apinya entahlah lari kemana, kebakaran di situ. Jangan ya pendengar ya. Udah disarankan oleh banyak pihak-pihak terkait, dari BMKG, dari apalagi BBD, dari TNI Polri, dari banyak loh yang jangan membakar sampah dulu deh pendengar ya. Itu ya, perakirannya udah di Maluku, di luar Maluku Utara juga sudah pendengar ya. Nanti kita akan coba kembali berbagi informasi harga pangan ya, periode hari Selasa kemarin. Nanti deh setelah ini ya, ada siapa lagi tuh, anggunnya udah ya tadi ya mendengar ya, ada dari Astrid ya, tapi bukan ini Astridnya, oh enggak, ini deh Isyana dengan paradok untuk semua.

kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Iya, pendengar dari tadi ya. Dari tadi. Gimana? Sudah jam berapa ini? Jam 7 lah 25 menit pendengar ya. Sudah udah sampai di tempat aktivitas? Atau baru sarapan? Ya ampun ya. Kalau ada waktu sarapan dulu sebelum ke tempat aktivitas. Kalau memang waktunya rasa enggak cukup, wes. Nah, nanti sarapannya di tempat aktivitasnya aja gitu ya. Udah ya, pagi sekali lagi pendengarnya cerah banget di pagi ini. Walaupun tadi pagi sempat agak gelap ya, karena mungkin masih pagi kan ya. Tapi tidak untuk saat ini, jam 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Jam hampir setengah 8 ya pendengarnya. Sangat cerah di seputaran kota Ternate, tepatnya di Jalan Sultan Hairun pendengarnya. Cerah banget ya. Kabar apa lagi nih yang mau dibagikan di hari ini? Kita ke ini ya, ke media Mulut Pos pendengar untuk apa? Oke, kabar-kabar dari media Mulut Pos edisi hari ini juga ya, 12 Agustus 2026 pendengar ya. Yang menjadi headline di media Mulut Pos pagi ini yakni utang DBH mencapai 1,2 triliun rupiah. Wah ya, dimana di sini juga dituliskan data dan faktanya pendengar, nanti kita kabarkan. Oke. Ini loh ada kabar ya, dimana Menteri Dalam Negeri pendengar melarang pemerintah daerah merumahkan P3K dengan alasan kekurangan anggaran. Nah ini loh, Mendagri loh ngelarang gitu loh ya. Selain itu juga ada kabar di mana apa lagi ini? Ada lagi masih dari media Mulut Pos pendengar, fisik dan mental ini terus digenjot ya. Apanya? Teman-teman ini adik-adik kita yang paskibraka hampir di setiap kabupaten kota pendengar ya, karena semakin mendekati dengan hari H ya, jadi push, benar-benar di push banget ya untuk latihan dan yang lainnya pendengar ya, termasuk yang di Tidore, yang di Ternate juga ya, ataupun di Halmahera pendengar ya. Selain itu juga yang menjadi ini mana, di Sofivi pun seperti itu ya. Oke, pendengar, dokumen pelengkap pabean ini wajib diunggah ya. Itu apalagi itu nanti ya, nanti kita kabarkan untuk Anda ya. Ini survei BBM pendengar, BBM dan ikan ini yang memicu inflasi di Halmahera Tengah. Oke. Kenapa dengan ikan udah mulai mahal ya? Ya kan pendengar ya. Ini juga dari kabar dunia olahraga pendengar, timnas ya. Timnas Indonesia mengumpulkan pemain-pemain terbaik ya. Selain itu juga buktikan kencangnya CBR series, pembalap Astra Honda meraih kemenangan di Mandalika gitu ya. Mourinho juga ingin memangkas 3 pemain. Siapa kira-kira ya yang akan dipangkas oleh Mourinho ini pendengar ya? Ada kok, nanti kita kabarkan untuk Anda ya. Kalau untuk kabar dari RRI khusus untuk dunia olahraga, update-annya pendengar, Anda nanti bisa mendengarkan dinamika olahraga jam 1 siang. Tapi gak apa-apa, nanti kita kabarkan dari media Mulut Pos ya, yang diterbitkan pada hari ini juga. Yuk kita kemana dulu nih? Yuk kita cek harga pangan dulu ya pendengar ya. Apakah ada harga pangan yang mengalami peningkatan harga atau turun malah harganya? Kalau turun nih paling suka nih ibu-ibu nih. Iya enggak? Oke, yuk, mana tadi ya? Harga pangan kita cek ya pendengar ya. Oke, ini keluar dulu, kamu keluar dulu, keluar. Oke, apa ini keluarnya ya pendengar ya? Oh ini. Oke, keluar dulu yuk. Kita ke informasi harga pangan pendengar, kerjasama RRI dan juga PIHPS Nasional. Untuk periode, loh menghilang dia. Harga pangan, mana ya harga pangan? Oke. Untuk periode di Selasa 11 Agustus 2026 ya. Khusus untuk wilayah Kota Ternate, pendengar yang mana Maluku Utara, Ternate, kita coba update, cek. Nah, betul kan? Periode terakhir yang ke-save di sini adalah 11 Agustus di hari Selasa kemarin ya. Nanti untuk informasi harga pangan di 12 Agustus hari Selasa ini, Anda bisa mengikuti di Warta, bukan Warta ya, Ternate sore nanti ya, jam 5 waktu Indonesia Timur. Hayu pendengar, kita ke informasi harga pangan terlebih dahulu di pagi ini. Untuk informasi harga pangan periode 11 Agustus 2026 wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, pendengar, kami coba share untuk Anda informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan juga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Kami mulai dari komoditas beras terlebih dahulu dengan harga Rp17.650 per kilogram, daging ayam Rp44.250 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, telur ayam Rp41.550 per kilogram, bawang merah dengan harga Rp62.500 per kilogram, bawang putih sama dengan harga Rp62.500 per kilogram, cabai merah dengan harga Rp43.750 per kilogram, cabai rawit dengan harga Rp70.000 per kilogram, minyak goreng dengan harga Rp24.000 per kilogram. Dan untuk komoditas gula pasir dengan harga Rp20.500 per kilogram. Demikian pendengar untuk informasi harga pangan periode 11 Agustus 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat, dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

Pendengar, lagu kenangan dari Wijaya Ikteki, pendengar ya. Masih di Ternate Pagi, program Satu Radio Republik Indonesia. Ternate saat lagi pendengar akan kami hadirkan dialog interaktif Ternate Pagi ini dengan bahasan pelestarian ekosistem pesisir dan laut ya, bersama dengan narasumber. Ya kalau ngomongin masalah laut ya banyak. Ada tiga narasumber dan sudah hadir, sudah ada di lobi kami pendengar ya. Ada Nur Fitriana, anggota Divisi Logistik dan Perlengkapan, Siti Rasvina Bahri, pengelolaan sampah, dan Syahlan Mursid, logistik perlengkapan pendengar ya. Nanti Anda bisa bertanya ataupun memberikan masukan, saran ke teman-teman kita ini pendengar yang peduli akan kebersihan laut ya, bersama dengan Bung Mario ya nanti ya, dari jam berapa, jam 8 lebih 10 menit kali ya pendengar ya, sampai jam 9 waktu Indonesia Timur, pelestarian ekosistem pesisir dan laut ya. Kalau berbicara atau berbincang masalah sampah ataupun laut, kita tahu di setiap hari Sabtu kami punya program Green Radio ya, bersama dengan Transiro pendengar, jam 3 sampai jam 4 ya. Anda juga pasti sering mendengarkan atau menyaksikan ya pendengar ya. Deh, kita masih menanti untuk kami hadirkan dialog interaktif Ternate Pagi ini, pelestarian ekosistem pesisir dan laut.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Pagi untuk hari ini di Rabu 12 Agustus 2026, pendengar ya. Seperti yang sudah kami informasikan tadi di awal, di Ternate Pagi akan kami hadirkan dialog interaktif Ternate Pagi yang akan berbincang tentang pelestarian ekosistem pesisir dan laut yang akan dipandu langsung oleh rekan kami, Bung Mario.
1: Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya dapat bertemu kembali di ruang dengar Anda dalam dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini bersama saya Mario Panggabean dalam edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan di pagi hari yang cerah ini kami mengangkat tema yang sangat menarik dan narasumber dari generasi muda yang peduli yang kami rangkum dalam pelestarian ekosistem pesisir dan laut. Dan tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, saya sapa ketiga narasumber generasi muda Maluku Utara, penerus Maluku Utara yang peduli kepada alam di Maluku Utara. Ya. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Nur Fitriana yang merupakan anggota divisi logistik dan perlengkapan dalam kegiatan Ocean Youth Maluku Utara.
2: Benar, Kak.
1: Oke, selamat pagi Nur Fitriana.
2: Pagi, Kak.
1: Jadi aku panggilnya Nur Fitri atau Ana?
2: Ana aja.
1: Panggil Ana, iya. Ya. Ini Ana mahasiswa atau apa?
2: Saya mahasiswa, Kak.
1: Mahasiswa, ya? Di kampus apa dan jurusan apa?
2: Saya mahasiswa dari program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Hairun.
1: Oke, pendidikan fisika calon guru.
2: Iya, insya Allah.
1: Tapi peduli sama ekosistem dan pesisir laut, ya?
2: Sangat peduli, Pak, apalagi terutamanya di daerah kota Ternate itu sendiri.
1: Oke, nanti kita lanjutkan, iya. Ana, ya. Yang kedua ada Siti Rasfinah Bahri yang merupakan bagian kepanitiaan dalam pengelolaan sampah Ocean Youth Maluku Utara.
3: Iya, betul.
1: Selamat pagi Siti atau Rasfina?
3: Vina aja, Kak.
1: Kenapa Vina? Oke.
3: Okay. Iya.
1: Vina ini juga mahasiswa.
3: Mahasiswa juga.
1: Oke, okay. Dari kampus apa dan jurusan apa? Semester berapa?
3: Saya dari kampus Institut Agama Islam Negeri Ternate semester 7. Dan program studi komunikasi penyiaran Islam.
1: Oke, komunikasi KPI ya?
3: Iya.
1: Oke. Dan selanjutnya ada anak muda juga, ada Sahlan Mursyid yang merupakan bagian kepanitiaan dalam logistik perlengkapan. Selamat pagi, Sahlan.
4: Pagi, Pak.
1: Oke. Dipanggil Pak itu bagaimana rasanya itu? Oke, Sahlan. Sahlan, coba jelaskan kamu di kuliah di mana, jurusan apa dan semisal apa?
4: Saya kuliahnya di Universitas Hairun, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Usaha Perjalanan Wisata.
1: Oke, UPW ya.
4: Iya, UPW.
1: Oke, pariwisata ya.
4: Iya.
1: Oke. Terima kasih, Sahlan. Jadi, pendengar dan penonton dimanapun Anda berada, ketiga mahasiswa ini merupakan atau yang akan aktif dalam gerakan pelestarian ekosistem pesisir laut nantinya yang akan kita ulas selanjutnya. Dan informasi juga kepada pendengar, dialog di pagi hari ini juga Anda bisa tonton dan dengarkan melalui aplikasi kami di RRI Digital dan di kanal YouTube RRI Ternate. Kami juga mengundang Anda untuk ikut serta dalam dialog ini di line telepon 312-5521 atau di 0811-400-01-0182. Dan kita mulai dialog di pagi hari ini ya teman-teman.
3: Iya.
1: Di pagi hari yang cerah ini dan semoga hujan akan datang membasahi Maluku Utara.
3: Amin.
1: Pertanyaan mendasar seperti ini. Nanti bergantian ya, nanti dari Ana, nanti dari apa? Vina, nanti ada Sahlan juga. Ana, jika kita bicara pelestarian ekosistem pesisir dan laut, dan ini juga kan merupakan bagian dari Maluku Utara yang merupakan wilayah kepulauan, dan itu kan tidak kita bisa pisahkan gitu ya. Sebagai anak muda gitu, anak, kenapa kamu tuh harus peduli dengan hal tersebut?
2: Iya, oke, baik. Kenapa pribadi saya sendiri harus peduli terhadap lingkungan di pesisir pantai atau laut, terutama ekosistem yang ada di Kota Ternate itu sendiri? Kami sebagai anak muda harus sadar akan kebersihan di lingkungan sekitar kami, terutama di pesisir pantai yang saat ini mungkin belum meningkatnya kesadaran pemuda untuk di mana kita membuang sampah pada tempatnya. Dan juga ekosistem yang di laut seperti mangrove, kurangnya penanaman mangrove di sekitar pantai itu dapat mengakibatkan kerusakan alam sekitar pantai. Dan juga saya memilih untuk terjun langsung ke dunia ini karena saya akan menjadi penggerak untuk mengajak teman-teman saya untuk peduli lagi terhadap lingkungan itu sendiri. Mungkin itu aja, Kak.
1: Oke, jadi itu kenapa Ana harus peduli dengan ekosistem pesisir laut ya. Dan itu dari sudut pandang Ana. Kalau Vina, bagaimana, kenapa kamu harus peduli dengan hal ini?
3: Dengan ekosistem laut?
1: Ekosistem pesisir dan laut.
3: Karena yang pertama, orang kan hidup berdampingan, maksudnya bukan cuma manusia saja, tapi tong hidup berdampingan dengan alam, ekosistem, laut. Jadi selain makhluk sosial, tong juga kan makhluk ekologis kan, kayak. Jadi ya saling pedulilah, jangan, karena apa yang tong berikan kepada alam itu akan kembali lagi ke orang. Jadi itu sih, Kak, kalau dari saya.
1: Oke. Jadi kamu merasa ada keterkaitan yang erat ya?
3: Iya.
1: Oke. Jadi kalau kita sebagai manusia tidak menjaga ekosistem pesisir laut itu,
3: itu akan dampaknya tuh akan kembali lagi ke orang, ke kita sendiri.
1: Oke, oke. Jadi sebelum ke Shalan ini ya. Jadi menurut kamu apa kira-kira yang dampak yang bisa dapat terjadi jika manusia itu, ketika masyarakat tidak mau peduli dengan ekosistem pesisir dan lautnya?
3: Banyak sih. Salah satunya apalagi di Maluku Utara, Ternate khususnya, itu kan orang kan sering makan ikan tuh. Nah, terus dan yang saya lihat sehari-hari masyarakat tuh kesadaran terkait kebersihan lingkungan khususnya sampah itu mereka masih membuang secara sembarangan, baik itu di darat maupun di laut. Jadi yang setahu saya, pemahaman saya sejauh ini, kalau sampah plastik itu apalagi di laut itu akan merusak ekosistem dan juga kayak makhluk-makhluk di laut sana, yeah. Apalagi ikan itu akan mereka makan ya, kalau tidak salah ya, mereka konsumsi sampah plastik tadi karena sudah saking banyaknya. Lalu itu tadi ikan yang, maksudnya yang ikan
2: ya, yang makan
3: sampah itu ya. Kan setelah itu kan kita makan ikan, jadi kita yang secara tidak langsung kita yang memakan kembali plastik tadi gitu.
1: Oke. Itu yang menjadi pandangan dari Vina ya.
3: Iya.
1: Kalau memang jika tidak peduli seperti itu, misal contoh hal-halnya yang penting itu kayak plastik tadi ya. Karena memang ya mungkin bisa jadi karena plastik itu kan kalau di laut transparan gitu ya.
3: Iya.
1: Jadi nanti dikira ikan tuh dikiranya tuh makanan ya, kayak seperti ubur-ubur.
3: Iya.
1: Dimakannya gitu ya. Iya. Dan ya begitu, jadi bisa berefek ya. Jadi
3: salah satunya.
1: Jadi kalau Vina melihat ada keterkaitan erat antara lingkungan yang terjaga dan manusia yang sehat dan sebaliknya gitu ya.
3: Iya.
1: Oke. Itu tanggapan Vina. Kalau Shalan bagaimana?
4: Kalau tanggapan saya pribadi sih, yang pasti kita tahu laut itu kan bukan tempat sampah ya. Jadi dia tuh tempat untuk menikmati keindahan. Kalau saya pribadi kan, saya dari pariwisata nih.
1: Iya. Yeah.
4: Laut itu bukan tempat yang harus kita kotori ya dengan sampah ya. Apalagi kan Seperti yang kita tahu di Maluku Utara sendiri ini kan ya gitulah culture ya. Sampai itu tidak akan habis dan apa ya, kita mesti punya kesadaran yang sangat penting dalam ekosistem wisata bahari. Itu aja sih, Kak.
1: Oke. Jadi kalau dengan Shalan itu kan berhubungan dengan apa namanya, dengan background pendidikannya ya sebagai pariwisata ya.
4: Iya.
1: Jadi memang kalau ingin membuat pariwisata berarti ya tetap harus dijaga kebersihannya.
4: Iya,
1: gitu ya.
4: Betul banget.
1: Kalau nggak salah itu namanya Sabta Pesona ya.
4: Iya betul, Sabta Pesona.
1: Dan itu tadi kita bicara kenapa teman-teman muda ini harus peduli dengan ekosistem pesisir dan laut gitu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya seperti ini. Ini teman-teman tadi kan sebagai kepanitiaan Ocean Youth Maluku Utara. Oke. Boleh enggak dijelaskan apa itu, apa programnya dan kalian nantinya mau bikin apa gitu. Silakan, mau Ana, mau apa silakan. Sialan boleh.
2: Oke, okay, baik. Ocean Youth itu sendiri adalah kegiatan yang diadakan oleh Ocean Future in project itu di mana di inisiasikan Ocean Youth Indonesia. Di mana kami itu tergerak langsung untuk mengikuti kegiatan ini yang diadakan serentak di seluruh Indonesia, terutamanya di 35 provinsi itu sendiri. Dan output yang akan kami dapatkan untuk mengadakan kegiatan ini di Kota Ternate ya, itu adalah yang pertama menyadari kesadaran untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut, wisata bahari, wisata sejarah, semuanya yang ada di Kota Ternate itu karena kita tinggal di daerah pesisir pantai. Oleh karena itu dampak sampah dari pantai, dari pulau ke pulau yang dibawa oleh ombak itu bisa berdampak di pesisir pantai. Oleh karena itu kesadaran masyarakat penting untuk menjaga ekosistem laut itu sendiri, karena yang udah dijelaskan Kak Vina tadi, dari kita dampaknya ke kita gitu. Dan yang kedua itu kita akan mengadakan workshop di mana kita memanfaatkan limbah plastik, terutama botol, itu memiliki kegunaan yang sangat penting untuk saat ini. Botol, tutup botolnya itu Kak, kita inovasikan menjadi ganci atau gantungan kunci Kak.
1: Okay. Nah,
2: nanti kita akan adakan workshop itu di Castella.
1: Oke.
2: Okay. Gitu Kak.
1: Iya. Yeah.
2: Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya.
1: Davina dan Sialan tambahannya.
3: Terkait kegiatan.
1: Iya, terkait kegiatan dan sejak kapan kamu ikut, apa kamu tertarik untuk ikut serta dalam gerakan Ocean Youth Indonesia atau Ocean Youth Maluku Utara?
3: Saya mulai dari akhir bulan Juli saya mulai bergabung.
1: Bulan berarti baru dong bulan Juli.
3: Baru. Okay. Iya, baru pembentukan. Iya, baru pembentukan. Terus itu sih kan itu ada per divisi ya Kak, ada divisi pengolahan sampah dan apa lagi yang lain?
1: Logistik.
3: Nah, saya lebih tertarik di pengolahan sampah, jadi saya memilih di situ.
1: Oke.
3: Terus terkait acaranya nanti pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Itu deh.
1: Oke.
3: Siapannya.
1: Oke. Jadi nanti kegiatannya yang teman-teman aku akan lakukan itu di tanggal 15 Agustus itu hari Sabtu ya.
3: Hari Sabtu.
1: Oke. Kalau Salam bagaimana? Salam. Ini tadi Ocean Youth Indonesia atau Ocean Youth Maluku Utara. Jadi coba jelaskan itu apa gitu, itu komunitas apa gitu, bergerak dalam isu-isu penting seperti apa gitu, dan kamu sejak kapan ikut serta dalam gerakan ini?
4: Baik, seperti yang kita ketahui,
1: Ocean Youth Maluku Utara ya?
4: Ya, itu bergerak di bidang lingkungan ya. Jadi komunitas ini dibangun karena adanya isu-isu tentang sampah yang ada di Indonesia, terutama di Maluku Utara sendiri. Dan itu kita sebenarnya harus melek sih kalau soal sampah. Dan kalau ditanya bergabung, ya seperti yang sudah disebutkan oleh Kak
3: Vina,
4: iya, kita sama-sama. Jadi komunitas ini baru dibentuk di Maluku Utara sendiri itu di bulan Juli ya?
2: Iya, Juli.
4: Iya, Juli.
1: Oke.
4: Itu aja sih, Kak.
1: Juli ya?
4: Iya, Juli.
1: Dan sampai saat ini ada berapa membersnya? Itu di sini apa bilang members, anggota, atau volunteer-nya, iya, atau seperti apa?
2: Jadi itu, Kak, kita dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kepanitiaan itu sendiri yang menjadi penggerak Ocean Youth Indonesia, dan volunteernya itu untuk sekarang kita sekitar mendapatkan 50 volunteer. Untuk kepanitiaannya itu ada 38 panitia, Pak, dari beberapa instansi, Pak. Jadi kita membuka luang untuk siapapun yang mau mengikuti kegiatan ini, Kak, terutama yang mereka yang sadar akan lingkungan gitu.
1: Iya, ya, berarti berkolaborasi ya.
2: Iya, kolaborasi.
1: Oke, keren. Dan itu tadi Ana menjelaskan kalau program ini nantinya itu kan bicara soal tentang menjaga kebersihan pesisir di Castella. Iya, seperti itu ya.
2: Nah, untuk saat ini Castella, Kak.
1: Untuk saat ini Castella.
2: Insya Allah kedepannya ada lagi.
1: Oke, terus nanti ada workshopnya atau loka karyanya.
2: Iya.
1: Untuk tutup botol dari plastik.
2: Iya, Kak.
1: Itu didaur ulang.
3: Menjadi gantungan kunci.
1: Gantungan kunci. Oke. Dan kalau ini kita melihat lagi realitas yang ada ya, teman-teman. Ini kan teman-teman generasi muda di Maluku Utara. Kalau kalian melihat sampai saat ini ya, gitu ya, apa sih yang menjadi menjadi kerisauan kalian sebagai generasi muda melihat ekosistem pesisir dan laut saat ini di Maluku Utara ya, tidak hanya di Ternate, mungkin di Pulau Halmahera atau di Pulau Moti atau di Mangoli dan lain sebagainya. Silakan.
2: Oke, untuk pandangan kami ya, melihat pemuda saat ini yang mungkin minimnya kepedulian terhadap lingkungan, terutama di lingkungan Kota Ternate itu sendiri terkait sampah yang ada di Kota Ternate. Saat ini yang saya lihat, Kak, kesadaran itu mungkin masih minim, tetapi ada beberapa yang mungkin sadar akan pentingnya buang sampah pada tempatnya, karena buang sampah ini sangat mudah, Kak. Contohnya, anak-anak muda yang sekarang mungkin beranjak di dunia yang modern, itu mungkin kita harus mulai dari awal, langkah awal. Yang pertama kita, contohnya ya, Kak, mirisnya orang-orang di sini ya, bukan mengjudge atau apa, tapi ayo kita mulai dari diri kita. Yang pertama, bawalah botol air yang sangat murah aja di manapun kalian beli, tanpa membeli botol plastik.
1: Oke.
2: Iya, itu kan cara kita untuk mengurangi sampah. Iya, belilah botol dan bawalah tumbler. Dimanapun kalian berada, itu udah menjadi bentuk kalian bahwa kalian adalah pemuda-pemuda yang akan membawa perubahan lingkungan yang ada di Kota Ternate, biar kita sama-sama merasakan lingkungan yang bersih tanpa sampah. Dan ayo sama-sama kita menyadari bahwa lingkungan yang kotor akan berdampak sendiri kepada diri kita, entah itu kita mendapatkan polusi atau penyakit yang mungkin tanpa kita sadari kita mendapatkan penyakit dari apa yang telah kita lakukan gitu, Kak. Ya mungkin itu.
1: Oke. Jadi kalau Ana itu bicara soal terkait ini ya, soal masih minimnya pengetahuan menjaga kebersihan lingkungan gitu ya.
2: Iya.
1: Terus Ana juga menekankan ada namanya upaya untuk kan 3R yang namanya apa, reduce ya, mengurangin ya. Oke.
2: Okay. Mengurangi.
1: Itu sudut pandang Ana melihat hal tersebut. Kalau Vina bagaimana? Apa yang menjadi rasa khawatir kamu melihat ekosistem pesisir dan laut di Maluku Utara saat ini?
3: itu tadi sih kayak masih kurangnya kesadaran
1: masih. Kalau soal bagaimana mangrovenya, ekosistem mangrove atau bagaimana karang, itu kan bagian dari itu semua ya, kesebesaran laut itu bagaimana menurut Vina?
3: Apa ya?
1: Kalau mangrovenya misal ya, bagaimana kan mangrove ini kan merupakan bagian dari benteng alami pesisir ya.
3: Iya.
1: Jadi kalau apalagi kan sekarang kan dampak perubahan iklim kan sangat-sangat jelas, air air apa? Air laut semakin meninggi gitu ya. Terus mungkin jika tidak ada mangrove itu bisa membuat abrasi atau rob. Itu bagaimana Vina melihatnya? Apakah itu menjadi rasa khawatir kamu sebagai anak muda? Misal itu contohnya, misal ya. Atau Vina punya pandangan lain? Atau fokus dengan soal karena kamu pengelola sampah gitu ya?
3: Iya. Saya belum.
1: Oke, berarti berarti berkaitan dengan sampah, berarti kamu menekankan pentingnya masyarakat itu, ayolah kita sama-sama menjaga laut kita gitu ya.
3: Jadi
1: dengan hal paling kecil mungkin tidak buang
3: sampah.
1: Iya,
3: minimal tidak buang
1: sampah. Maksudnya habis makan pentol gitu langsung buang. Jadi jangan gitu ya.
3: Jadi tidak perlu melakukan hal-hal yang besar apapun itu ya. Cukup hal kecil saja dengan tidak membuang sampah sembarangan itu saja sudah.
1: Oke.
3: Hal kecil yang penting dilakukan secara konsisten dan bersama itu akan menghasilkan dampak yang besar bagi saya.
1: Oke. Ana, hal kecil konsisten
3: dilakukan bersama
1: dan masif skala banyak,
3: skala besar banyak ya. Iya,
1: itu penting, itu catatan dari Ana ya.
3: Vina
1: itu dari Vina. Kalau Shalan bagaimana, Shalan apa rasa khawatir kamu Shalan sebagai next pelaku wisata atau pembangun pariwisata di Maluku Utara?
4: Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Ana dan Kak Vina sendiri, memang ya minimnya kesadaran masyarakat terutama di Maluku Utara itu akan apa ya, sampah gitu. Jadi mungkin dari kegiatan ini kita bisa menginspirasi atau memberikan kesadaran kepada masyarakat Kota Ternate sendiri bahwa sampah itu adalah salah satu hal yang perlu di apa?
1: Dikurangi, dikelola, atau
4: dikurangi.
1: Dikurangi ya.
4: Iya. Minimal harus ada yang melek lah. Karena kalau kita sendiri yang tidak sadar, siapa lagi?
1: Iya. Kalau bukan kita,
4: siapa lagi? Iya, betul.
1: Oke. Jadi ini bentuk apa ya, bentuk keresahan dan kepedulian anak-anak muda gitu ya.
3: Iya.
1: Jadi bagi siapapun kita, dimanapun kita berada, jadi mungkin mohon atau tolong untuk jangan membuang sampah.
3: Iya. Sembarangan, baik di darat maupun di laut.
1: Baik di darat maupun di laut, oke. Dan kita kembali lagi teman-teman, jadi tadi udah bicara soal rasa khawatir dan kenapa kalian harus peduli dengan ekosistem pesisir dan laut. Kegiatan kalian ini kan nanti dibuat di tanggal 15 Agustus, hari Sabtu, dan di Pantai Castella.
3: Iya.
1: Oke. Sudah berapa banyak kolaborator yang ikut serta, dan progres ini sampai, apakah kayak pendengarmu ikut serta dalam kegiatan teman-teman, boleh enggak atau seperti apa? Silakan sampaikan.
2: Oke, baik. Untuk saat ini, kolaborator yang bekerja sama dengan kami dalam hal ini untuk menjaga lingkungan yang ada di Kota Ternate, terutamanya pertama kita memusatkan di Pantai Castella.
1: Iya. Pantai Castella ya.
2: Iya, Kak. Tunggu.
1: Ada berapa, misal ada ikut komunitas anak muda?
3: Oh, kalau untuk kolaborasi ya?
1: Iya.
3: Kalau untuk kolaborasi, kami itu kolaborasi dengan, ini kan Ocean Youth Indonesia. Kalau saya tuh dari Genbi, saya.
1: Oke, okay, Genbi. Okay,
3: iya, Genbi, dan juga ada DLH atau Dinas Lingkungan Hidup, dan juga dari Ankam.
1: Oke.
3: Dan juga ada Viking Malut, sama Eko Binika.
1: Eko Binika, oke. Iya. Eko Binika tuh dari Muhammadiyah ya, bukan? Bukan ya?
3: Dari mana ya?
1: Oh, berarti salah ya, berarti aku salah. Iya. Oke, berarti itu yang akan ikut serta nantinya ya dalam gerakan.
3: Iya.
1: Nanti.
3: Iya.
1: Oh, jadi Ocean Youth ini kumpulan-kumpulan dari komunitas buat kepanitiaan gitu.
3: Iya.
1: Ya?
3: Okay. Iya, kita bekerja sama.
1: Oke, jadi kolaborasi ini dirangkum dalam Ocean Youth Indonesia gitu ya?
3: Iya.
1: Oke. Coba jelaskan ini Ocean Youth Indonesia tadi, ini apakah kegiatan ini hanya dilakukan di Maluku Utara atau skalanya besar atau bagaimana? Silakan jelaskan.
3: Ocean Youth itu sendiri, iya. Ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, Kak.
1: Oke, di hari yang sama, di tanggal yang sama.
3: Iya, jadi serentak di tanggal yang sama, di tanggal 15 kami akan melakukan di pembersihan di pesisir pantai, terutama yang ada di Kota Ternate, tapi ada beberapa provinsi, 35 provinsi Kak. 35 provinsi itu yang mengikuti kegiatan ini, terutama itu ada Maluku, Papua, Sumatera, Jawa Barat, Jakarta. Tetapi untuk saat ini pemusatan pembersihan itu hanya satu aja Kak di setiap provinsi. Yang ditempatkan contohnya di Kota Ternate, pusatnya itu di Castella.
1: Okay.
3: Insya Allah kedepannya jika kami akan berlanjut dan membawa perubahan untuk sadar akan pentingnya sampah, insya Allah kami akan mengadakan di beberapa titik. Yang tadi lagi ya Kak, apa ya, kita ini juga disponsori oleh beberapa media yang ada di Kota Ternate, itu Grand Med, JNE, Toko Buku Amanah, dan media partnernya kita itu TSI RRI.
1: Okay.
3: Ini sendiri gitu Kak, yeah. Media partnernya.
1: Oke. Jadi kalau boleh enggak kalau apa pendengar atau penonton RRI Ternate ikut serta dalam kegiatan ini?
3: Boleh banget.
5: Kami sangat terbuka sekali.
3: Ya, boleh kok.
1: Jadi kegiatan nanti supaya lebih afdol ya, mungkin teman-teman sampaikan supaya pendengar penonton tahu kapan kegiatannya, jam berapa, lokasi di mana, silakan sampaikan supaya pendengar mau ikut nantinya gitu ya.
5: Untuk para pendengar yang mau ikut dalam kegiatan bersih-bersih atau clean up di bersama kami nanti di hari Sabtu tanggal 15 Agustus jam 8 sampai
1: selesai.
5: Ya, intinya. Dan yang paling penting jangan lupa untuk membawa tumbler. Okay. Dari rumah.
3: Iya. Tumbler dan tumbler dan juga tempat makan, Kak.
1: Tempat makannya dibawa. Oke, iya. Ya.
3: Kita
1: berarti nanti disediakan prasmanan dong.
4: Iya, prasmanan.
3: Insya Allah. Iya, Pak.
1: Sama air isi ulangnya ada dong.
3: Iya, ada.
1: Ada ya.
3: Iya. Sudah. Jadi yang kehabisan air boleh
5: isi ulang.
1: Iya kan.
5: Untuk mengurangi sampah plastik.
3: Mengurangi sampah. Okay, nah. Jangan sampai ke sana kita membawa sampah. Jadi sama aja.
5: Iya,
3: kita
5: sama aja.
1: Oke.
3: Kita pindah sampah gitu.
1: Itu. Ada lagi mau sampaikan tadi sama Vina tadi. Kegiatan di tanggal 15 Agustus, hari Sabtu 15 Agustus 2026.
5: Iya.
1: Dimulai dari pukul 8 sampai selesai 8 pagi ya.
5: Iya, 8 pagi.
1: 08 WIT ya, sampai iya. Selesai. Terus lokasi di Pantai Castella. Kegiatan itu clean up atau bersih-bersih pantai.
5: Iya.
1: Dan tadi ada workshop juga ya kalau enggak salah.
5: Ada workshop.
1: Workshop ya.
5: Iya.
1: Workshop untuk belajar mengelola botol plastik untuk menjadi gantungan kunci.
5: Gantungan kunci.
1: Terus catatan pentingnya mohon untuk bawa tumbler sendiri dan tempat makan sendiri.
3: Iya,
1: gitu ya. Betul. Karena panitia tidak menyediakan wadah-wadah yang sekali pakai.
5: Betul.
3: Iya.
1: Oke, itu catatan pentingnya juga.
5: Iya.
1: Oke. Biar kalau kata anak udah kita bersihkan sampah jangan buang sampah lagi gitu ya.
3: Iya.
1: ada catatan lain untuk itu, informasi itu?
3: Untuk saat ini itu aja.
1: Momen penting gitu kan ini biar supaya pendengar tertarik untuk ikut kegiatan ini gitu ya.
5: Ada gamesnya juga.
1: Apalagi kira-kira ingin disampaikan coba?
5: Selain workshop ada edukasi dari Ankam ya?
3: Iya, ada edukasi dari Ankam tentang pentingnya menjaga lingkungan atau gimana?
5: Intinya ada edukasi.
3: Ada edukasi dari Ankam. Okay. Nanti akan disampaikan.
1: Oke. Okay, okay. Dan ada edukasi ya?
3: Iya, edukasi dari Ankam itu sendiri.
1: Oke, dari Ankam.
3: Iya, kalau untuk workshopnya itu dari Genbi ya?
5: Dari Genbi.
3: Iya, dari Genbi Kak.
1: Oke, iya. Berarti
2: workshop itu dari Genbi.
1: Vina PHL itu ya?
2: Iya, benar sekali.
1: Genbi ya.
5: Dari
1: ya,
5: terus juga selain sampah juga dari Genbi ingin sosialisasi tentang cinta bangga paham rupiah.
1: Oh, sekalian.
5: Ya. Sekalian.
1: Sekalian. Oke. Kalau Selan bagaimana Selan? Ada informasi apa yang ingin kamu sampaikan sebagai logistik perlengkapan penelitian ini? Soal kegiatan ini kan sebagai
2: iya.
1: Memberikan informasi kepada masyarakat iya. juga kan untuk ikut serta gitu ya.
2: Benar
4: kan? Kalau di bagian perlengkapan ya, kayaknya mungkin di teknisnya aja sih pada saat kita udah di lapangan.
1: Ya.
4: Jadi ya mungkin dari kami akan menyiapkan apa? Kertas atau karung?
2: Karung
4: terus sarung tangan dan hal-hal lain yang bisa menjadi pelengkap lah di saat kegiatan itu sedang berjalan.
2: Ya.
1: Oke. Jadi sarung tangan sudah disediakan oleh panitia ya.
4: Iya.
2: Sekedar info ya, sarung tangan dan juga karung itu juga bagian bantuan dari
1: dukungan sponsor
2: dari JNE, terus sarung tangan juga sponsor dari
5: DLH.
2: Oh,
1: oke, okay. Jadi ada pihak-pihak lain ikut serta berdukung. Iya. Jadi kalau nanti misalnya peserta yang mau ikut sarung tangan dan karung itu sudah disediakan.
2: Sudah.
1: Ya. Oke. Dan kita tadi udah bercerita cukup panjang ya terkait kenapa kalian harus peduli dengan ekosistem pesisir dan laut, kenapa apa yang menjadi rasa khawatir kalian khususnya soal masih ada penelpon yang masuk, kita terima dulu ya.
2: Okay.
1: Selamat pagi RE Ternate.
6: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi Bapak, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana?
6: Ya, Pak Mangga Dua.
1: Oh iya Bapak, silakan Pak.
6: Pak Yasin Mangga Dua.
1: Pak Yasin, silakan Pak Yasin.
6: Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum para narasumber.
5: Waalaikumsalam, Bapak.
1: Mahasiswa, betul Pak?
6: Kedua mahasiswa di STAIN sama UNHAIR.
1: UNHAIR, betul Pak?
6: Iya. Memang, iya. Ya, memang pembahasan di dalam ruang AC itu bagus, cukup bagus itu.
5: Siap.
6: Saya ikuti dari tadi. Banyak, kadang-kadang di lapangan itu dia meleset. Banyak sudah terjadi yang seperti itu. Termasuk yang tadi ada bilang, awalnya bilang resersor. Nah, itu penjelasan itu. Hanya penjelasan itu yang sebanta di lapangan itu tetap dia meleset. Seperti di saya punya lingkungan batas Mangga Dua sama Bastion. Itu kalimat itu kan sampai hari ini kan masih penuh dengan sampah. Tapi tidak ada satu yang penanganan kemarin. Dia sponsor model apa supaya bisa diatasi begitu? Tidak ada. DLH juga janji nanti ketemu dengan saya di sini. Itu resio juga bilang ketemu, tapi sampai hari ini kan tidak pernah di jembatan 3 itu kan penuh dengan botol-botol plastik itu. Tidak salah dari DLH yang angkat itu kurang lebih 20 karung. Gitu. Tapi sampai hari ini kan hanya cerita-cerita saja, pembahasan saja. Di Ternate sampai Sukuti, saya berapa kali ada dalam perjalanan itu hambatan karena sampah di laut itu, sehingga mesin mati terus. Dua kali mesin mati dalam perjalanan itu. Nah, sekarang saya juga alami di Kelurahan Mangga Dua, di muka di Lehonda ini. Sampah yang dibuat oleh pemerintah kota saja, dealer mau bongkar sekarang. Sedangkan sampah yang berangkatan melisa di jalan-jalan, atau di tiap-tiap rangka, atau kalimat ini, tidak mampu diatasi, apalagi sampah kalau tempat sampah kalau bongkar, berarti satu masyarakat ini menuju di sana itu taruh di mana sampahnya itu tetap akan kebarang ke semua itu atau kalimat di sana ini menjadi masalah. DLH sudah penjelasan tidak boleh bongkar, tapi sekarang dealer NSS mau bongkar juga, paksa untuk bongkar di 1-2 hari ini. Solusinya apa saya juga belum tahu nih. Ini menjadi masalah. Terus ada beberapa kelurahan itu selalu antar di Mangga Dua. Apa tempat sampah kota Ternate itu penampungannya di Mangga Dua atau di mana? Saya tertahu. Setiap pagi harus dong antar kemari. Dong lepas di sini, sua. Istilahnya saya istilah buang tidak sopan itu. Sua. Dari perjalanan dengan kendaraan beroda dua, kendaraan beroda empat, dong lego saja. Berhenti lego saja begitu. Tapi tidak bisa diatasi sampai hari ini. Apalagi ini yang kedua narasumber yang berbicara sudah bagus begini, tapi apa bisa seperti itu model itu dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Yasin.
2: Ya. Terima kasih ya.
1: Pak Yasin.
2: Pak Yasin.
1: Di bangga dua. Jadi memang Pak Yasin ini memang kalau orang bercerita soal lingkungan, soal sampah, Pak Yasin selalu ikut serta aktif.
4: Luar biasa.
2: Wow, ya, Masya Allah, keren.
1: Selalu aktif untuk menelpon kalau soal terkait tema-tema seperti ini. Karena Pak Ituan ini sangat peduli soal lingkungan.
2: Peduli akan lingkungan.
1: Di Mangga Dua itu Pak Ituan itu sangat sangat inilah, sangat memberi perhatian. Makanya dia tanya kenapa sampah ini tidak berkurang-kurang gitu ya. Kenapa masih banyak sampah yang
5: masih belum ada solusinya.
1: Iya, masih belum ada solusinya. Iya. Teman-teman muda mau memberi tanggapan kepada Pak Yasin atau
5: siapa?
1: Silakan, ini? Siapa mau?
2: Sialan boleh.
1: Sialan boleh. Anda boleh, tidak boleh, silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Yasin atas tanggapannya atau pertanyaannya kepada kami yang merupakan pemuda. Insya Allah kami juga ingin Pak mengurangi sampah yang ada di Kota Ternate, tapi mungkin kami belum bisa sepenuhnya merubah kebiasaan atau culture itu sendiri yang ada di Kota Ternate, Kak Pak itu. Jadi mungkin kami di sini bergerak awalnya di Pantai Castella karena kami ini Pak masuk ke tema yang telah ditentukan dari pusat Pak, jadi Ocean Youth Indonesia. Jadi itu kegiatan yang bergerak di pesisir pantai, tapi untuk pembuangan sampah yang ada di Mangga Dua dan juga berangka-berangka yang terpenuhi oleh sampah yang sudah dijelaskan oleh Bapak, yang sudah Bapak rasakan beberapa berapa lamanya itu ya, yang mungkin tidak direspon oleh beberapa pihak. Mungkin kami di sini sebagai anak muda sedikit dapat membantu untuk membuat kedepannya insya Allah ya Pak, karena kami selesaikan dulu kegiatan kami yang pertama dan insya Allah kedepannya kami akan mengajak anak-anak muda untuk sadar akan kepentingan sampah dan juga pusat untuk pembuangan sampah itu sendiri Pak. Mungkin pembuangan sampah ini pusatnya itu di
5: TPA
2: ya, TPA. Mungkin itu dari kesadaran masyarakat Pak. Kita tidak bisa membendung pikiran orang untuk tidak buang sampah sembarangan. Jadi dari langkah kecil inilah, ayo teman-teman sadar akan pentingnya sampah. Karena itu Pak Yasin adalah salah satu masyarakat yang merasakan keresahan di daerahnya itu sendiri, karena dia merasakan bahwa daerah saya ini kenapa terpenuhi oleh sampah. Kenapa teman-teman buang sampahnya ke daerah saya? Ke saya yang terkena dampak dengan lingkungan saya gitu. Karena kesehatan itu penting. Penting untuk masyarakat. Jadi tolong jika ada sampah, buanglah sampah pada pembuangan sampah itu sendiri, terutama di apa tadi?
5: TBH
2: ya. Pembuangan sampahnya di TBH. Jangan
4: TPA.
2: Gitu. Kalau kelanjutannya mungkin saya cuman bisa ngomong segitu dulu ya Pak. Karena mungkin belum terlalu jauh ya.
1: Kalau yang lain ada Vina ngasih tanggapan.
5: Kalau saya juga saya masih bingung solusinya gimana. Intinya mulai dari diri sendiri yang pertama, terus nanti juga sosialisasi di media-media sosial juga untuk masyarakat khususnya di Ternate. Dan nanti juga nanti belajar cari tahu juga solusi yang efektif untuk itu.
1: Kalau Sialan ada tanggapannya kepada Pak Yasin?
4: Kalau untuk tanggapan sendiri kepada Bapak ya mungkin kalau untuk di Mangga Dua ya, mungkin kita mulai dari promosi-promosi itu atau poster-poster gitu. Kita perlu ada aksi-aksi begitu yang kayak bisa menyadarkan masyarakat lewat poster, lewat apa gitu, biar masyarakat kayak sadar. Karena ya kita juga nggak bisa larang atau marah, karena ya rata-rata orang Maluku Utara ini kan wataknya yang sangat keras dan memang sangat disayangkan sekali. Kalau kalau tuh mau larang juga tara bisa, kalau tuh tara larang juga akan setengah mati jadi. Makanya saya juga bingung.
5: Iya. Lagi belajar juga untuk cari solusinya juga.
4: Iya.
1: Okay. Iya. Iya, memang paling yang paling mungkin itu dalam bentuk edukasi ya.
4: Edukasi.
1: Ya,
5: edukasi. Edukasi ya. Iya.
1: Jadi mungkin Pak Yasin senang melihat teman-teman karena ini, oh ini ada anak muda yang
5: peduli.
1: Masih iya. Mau peduli gitu ya, makanya Pak Yasin telepon gitu. Iya. Terima kasih Pak Yasin telah ikut serta dalam dialog kita di pagi hari ini. Percayalah Pak Yasin, mereka ini anak-anak muda yang peduli.
5: Amin.
1: Anak muda Maluku Utara yang
5: insya Allah.
1: ingin menjaga Maluku Utara tetap bersih, lestari dan tetap indah ya.
5: Iya.
1: Di masa depan. Oke, karena waktu kita sangat terbatas teman-teman ya, karena sudah hampir 1 jam kita bercerita. Jadi kepada teman-teman dari Ana, Vina dan Shalan, silakan berikan closing statement-nya, pernyataan penutupnya terkait ajakan edukasi dan mungkin mengingatkan kembali kegiatan di hari Sabtu di Kasih Radio. Silakan.
2: Oke, baik, karena pembahasannya mungkin sampai sini dulu, tapi mungkin teman-teman bisa bertemu kami bertiga di lain waktu untuk membahas. Jika teman-teman ada ide atau teman-teman memiliki ambisi untuk kebersihan sampah atau pembersihan sampah di Kota Ternate.

0: Saya ajak teman-teman, tapi catatannya harus bawa tumbler, harus bawa
1: kuota makan sendiri. Iya. Atau itu penting diingatkan, jangan sampai orang datang tangan kosong tuh.
0: Iya. Dan jangan sampai kesana bawa sampah dan membuang sampah.
1: Oke, oke. Oke.
0: Mungkin itu aja.
1: Oke, itu dari Ana, dari Vina ada pernyataan penutupnya. Mengingatkan.
2: Iya, jangan remeh, jangan menganggap remeh hal-hal kecil tadi sih, membuang sampah sembarangan. Apa ya? Atau bilang kayak
1: apa itu?
2: Apa itu ada tindakan
1: kita. Tindakan kecil.
2: Tindakan kecil.
1: Ya, pelan-pelan dilakukan konsisten iya. Gitu ya.
2: Kayak mungkin kalau misalkan kita buang sampah sembarangan itu mungkin cuma satu dan tong anggap itu tara bernilai gitu kayak. Tapi itu yang punya pola pikir demikian tuh bukan cuma satu, bukan cuma kita saja tapi seluruh masyarakat Indonesia yang dimana dia berdampak besar.
1: Oke, karena jutaan manusia ya.
2: Yang berpikir seperti itu kayak ini cuma satu saja kong.
1: Iya. Langsung buang saja. Ya. Dikali
2: ya, tara ada nilainya.
1: Gitu. Dikali hitungan jutaan manusia ya, kan jadi jutaan.
2: Jadi banyak gitu. Jadi, banyak, jadi ya. Ya itu.
1: Oke. Itu dari Vina untuk menggugah kesadaran kita bersama gitu ya. Kalau Shalan bagaimana untuk pernyataan penutupnya?
3: Kalau saya ini mungkin mewakili seluruh panitia ya mungkin ya.
1: Ya, silakan.
3: Jadi yang perlu saya sampaikan di sini pesan-pesan saya dari kami semua. Laut itu bukan tempat sampah dan pesisir juga bukan hanya tempat untuk menikmati keindahan. Keduanya itu adalah bagian paling penting bagi kehidupan kita. Jadi marilah kita mulai menjaga dari hal-hal sekecil, dari hal kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang gitu. Karena menjaga laut hari ini berarti menjaga kehidupan untuk generasi yang akan datang.
1: Nice, itu ya.
3: Iya.
1: Menjaga laut sama dengan menjaga generasi di masa mendatang.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Karena Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan gitu. Oke. Okay, berhubungan dengan ekosistem pesisir dan laut. Dan terima kasih ya teman-teman telah hadir di RRI. Iya,
2: terima kasih kembali.
1: Iya, terima kasih. Tetap semangat terus dalam menjaga apa ya kebersihan lingkungan di Ternate dan di Maluku Utara atau di tempat kalian dimanapun berada. Dan sampailah kita di penghujung acara gitu ya. Saya Mario Panggabean mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih suasana. Sampai siang. Wah, ya hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
4: Hah?
3: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
3: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
5: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya.

0: di Republik Indonesia, Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
3: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari